0: Satu, kita perlu jelaskan kepada anak kita, kenapa kita enggak boleh nyontek, nak? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berbuat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghashshana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang, maka bukan termasuk golonganku. Orang-orang yang berbuat curang, dia akan terancam untuk masuk ke dalam api neraka. Neraka itu sangat mengerikan. Siksaan yang ada di dalamnya begitu dahsyat. Sangat menyakitkan. Sangat pedih. Jadi apa gunanya mendapatkan nilai 9, tapi kemudian akan disiksa di neraka begitu lama dan begitu panas. Sehingga anak kita termotivasi untuk meninggalkan perilaku buruk semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Berbakti kepada orang tua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita sudah terbiasa seperti itu, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, dimanapun anak kita berada, dan kapanpun dia berada, atau kapanpun dia berbuat, maka dia akan terbiasa untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena motivasinya itu keluar dari hati dia. Saya ingin mendapatkan surga. Saya takut terhadap neraka. Dan ini perlu kita jelaskan kepada anak kita. Ini adalah sedikit tentang keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rukun yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mohon maaf pada kesempatan kali ini kita sampai di sini pengajian kita karena pertimbangan kesehatan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Islam, mengenal indahnya Islam.
3: Ada iya ya Pak Boy.
4: Ono potoi isuk-isuk risang gitu.
3: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya kene.
4: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis etuk ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem le. Nek bojo salihah to,
3: pengajiane ngendi kuwi Pak?
4: Kene rungokke.
5: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
3: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
4: Ho lek.
3: Bune. Dayo mangkat ngaji.
6: Anda sedang mencari pekerjaan tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? BAS FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama BAS FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Ayatun minil Quran.

يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم

بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله أم

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلو

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

0: وترى
1: saatnya Anda mengikuti acara Salam Sapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabat Bas semuanya di pagi hari ini? Semoga kabar baik senantiasa menyertai sahabat Bas semuanya beserta keluarga tercinta di rumah.
3: Amin.
2: Alhamdulillah, di pagi hari ini saya Sumarjun Abu Irsyad,
3: saya Ahmad Ainur Razik,
2: kembali menyapa sahabat Bas semuanya insyaallah hingga pukul 10 nanti di program Salam Sapa. Ya sahabat Bas, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah memasuki 1 Dzulhijjah ya, 1447 Hijriyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran untuk setiap aktivitas yang akan kita kerjakan. Tentunya kita juga berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita nanti bisa dipertemukan ya dengan 10 Dzulhijjah ya, nanti di perayaan Idul Adha. Senantiasa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya atas limpahan nikmat-nikmatnya yang tidak terkira hingga saat ini ya Mas Razik ya. Kita bisa juga mengingat-ingat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Kita juga bisa lihat mungkin kondisi di sekitar kita, mungkin ada keluarga kita, saudara kita, teman kita, ataupun tetangga kita dan karib kerabat kita yang kota Allah sedang sakit ya. Kita doakan untuk sahabat kita atau siapapun yang sedang kurang enak badan di pagi hari ini ya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kesabaran untuk beliau bisa dikaruniakan kesehatan kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya mungkin harus ada yang sampai menjalani rawat inap ya di rumah sakit ataupun juga di poliklinik ataupun di tempat-tempat lainnya ya untuk berikhtiar mencari kesembuhan. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, kami menunggu partisipasi panjenengan semuanya di WA di 0857 25009444. Alhamdulillah suasana pagi hari ini di kota Salatiga cukup cerah ya. Setelah di hari Sabtu ya, Sabtu itu hujan deras ya di sore hari menjelang maghrib. Alhamdulillah kemarin hari Ahad juga cerah, hari ini sepertinya juga cerah, tapi kita tidak tahu ya. Tetap senantiasa waspada yang bepergian, yang keluar rumah, jangan lupa untuk bawa jas hujannya, ataupun juga yang memakai mobil juga mempersiapkan payung dan perlengkapan lainnya. Karena Allah Ta'ala yang memberikan hujan, Allah pun berhak menurunkan kapan saja ya. Ketika hujan itu akan turun. Ya, pagi hari ini saya akan sapa dulu untuk pendengar setia kita yang ada di wilayah Ngemplak, Kumbarejo, Kota Salatiga. Bagaimana warga Ngemplak pagi hari ini? Semoga sehat semuanya. Ini sudah persiapan ya menjelang datangnya Idul Adha ya. Mungkin panitia kurban sudah mempersiapkan juga mempersiapkan tempat untuk nanti penyembelihan, juga mungkin mengingatkan ya untuk para pengkorban mulai dari tanggal 1 sampai hewan kurban disembelih itu untuk tidak memotong kuku dan rambutnya ya. Mungkin kita ingatkan juga yang sudah berniat berkorban bahwasanya 1 Dzulhijjah ya sampai dengan hari penyembelihan nanti itu ditahan dulu untuk memotong kuku dan rambut ya. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dari PSM Salatiga juga masih menerima hewan kurban ya. Untuk sapi masih ada peluang ya. Sapi masih ada 3 orang untuk melengkapi sapi paket B ya. Sudah ada 4 orang kurang 3 orang. Monggo, ini masih ada kesempatan. Kalau kambing masih terbuka lebar juga ya. Untuk kambingnya baik dari yang mulai harga 2,5, 3, 3,5, 4, bahkan ada yang 5 juta ya. Di masih ada kesempatan untuk sahabat Bas semuanya yang ingin berkorban di tahun ini ya. Insya Allah nanti untuk pendistribusian daging kurban selain di wilayah Salatiga dan sekitarnya, di sekitar unit-unit kegiatannya Bas FM, juga di desa-desa binaan dan TPK binaan Bas FM Salatiga yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang, juga di wilayah Lereng Merbabu ya, di desa-desa binaan. mewakili panitia dan manajemen Pelatihan Salatiga, kami mengaturkan jazakumullahu khairan atas kepercayaan untuk berkorban bersama Pas FM Salatiga. Ya, Mas Lojik, dilanjutkan untuk yang pagi hari ini yang mau bergabung di salam sapa, ada siapa, di mana?
0: Ini saya cek-cek masih belum ada Bang Jen, dan kita salam kita sapa dulu ini untuk kru-kru Bras FM dulu ya Pak Jen. Untuk tim media yang ada di studio yang alhamdulillah sudah menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini sehingga bisa selalu memberikan edukasi-edukasi melalui media untuk memperkenalkan dakwah Bras FM dengan misi mengenal indahnya Islam. Ada kita sapa dulu, ada Mas Afif, ada Pak Mardi, ada Pak, ada Mas Tommy, dan juga kebetulan Mas Din lagi keluar, dan juga ada Mas Eko yang kebetulan di studio, dan kita sapa juga yang ada di kantor Yayasan Hati Beriman Kota Salatiga, lebih tepatnya di Merican, di dekat, di belakang Soto Mbok Sini, atau lebih tepatnya di dekat Kejaksaan Kota Salatiga, atau di depannya Hotel Laras Asri. Itu ada tim kantor, yaitu ada Mas Huda, ada Mas Ulin, ada Mas Ilham, dan juga ada Pak Hari, dan juga ada Pak Tumidi. Dan kita sapa juga untuk teman-teman yang ada di luar yang selalu memberikan edukasi-edukasi dakwah mengenai program-program Bahasa FM. Ada di wilayah Argo Mulyo, ada Mas Lutfi, ada Mas Irsat juga, dan yang di luar kota ada Pak Eko yang kebetulan sekarang di studio terlebih dahulu. Untuk tim-tim Grup Bahasa FM, tetap semangat untuk selalu mendakwahkan program-program dakwah Bahasa FM Kota Salatiga ini. Itu Pak John, kita cek kembali juga yang belum bergabung, yang mungkin ingin mengirimkan salam sapanya juga bisa melalui WA di nomor 0857-2500-9444. Untuk sahabat Bahasa FM yang dimanapun berada, silahkan bisa bergabung untuk mengirim salam sapanya di pagi hari ini. Dan juga kita cek terlebih dahulu belum ada yang masuk Pak Jen.
2: Ya, pagi hari ini pagi yang cerah ceria ya di Kota Salatiga. Semoga ini memberikan nuansa yang berbeda ya, kita hadir menemani pendengar semuanya dimanapun berada, terutama untuk kaum ibu ya, ataupun bunda-bunda tercinta, juga umahat yang sedang menyelesaikan aktivitasnya di rumah untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan aktivitasnya yang luar biasa, dengan penuh ikhlasan, harapannya para ibu, umahat, juga bunda senantiasa bisa berbakti ya kepada suami tercinta, memberikan pelayanan juga untuk putra-putrinya yang mungkin pagi hari ini sudah berangkat ke tempat belajarnya ya, ataupun ada yang masih balita, masih di rumah, bisa sambil mendengarkan Bahasa Salatiga sambil menyelesaikan aktivitasnya atau rutinitasnya yang semoga ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sapa dulu untuk istri tercinta yang di rumah, semoga diberkahi Allah Ta'ala selalu, dikaruniakan banyak taufik Allah Ta'ala. Juga untuk Ananda Ilyas yang pagi hari ini sedang mandi, sedang sarapan, dan insya Allah pagi hari ini mau belajar bersama umah tercinta dan kakaknya Irsyad. Semoga Irsyad dan Ilyas diberkahi Allah Ta'ala, dikaruniakan hidayah taufik Allah Ta'ala. Juga untuk teman-temannya Ilyas ya, yang ada di Masjid Bustanul Muslim Kembang Arum Kota Salatiga, ada Umar, ada Abimanyu, ada Bisma, juga ada Zakang, semoga dimudahkan untuk aktivitasnya. Terima kasih juga

0: tahun ini. Semoga panitia semuanya dimudahkan dan diberikan kelancaran selalu. Yang berikutnya saya sapa juga untuk pendengar setia kita yang ada di Pengilang ya. Di sana ada Eyang T di kediaman beliau Bapak Sugeng. Semoga Eyang T pagi hari ini diberkahi Allah Ta'ala, dikaruniakan kesehatan, dimudahkan untuk aktivitasnya, dan tentunya setia untuk menyimak Basar Fahim Kota Salatiga. Di sana ada juga Ibu Tati, kemudian Pak Mugi, Pak Ernuko juga, semoga dimudahkan selalu. Tidak lupa pula keluarga Pak Mulyati, semoga sehat selalu. Salamnya juga untuk pendengar yang ada di Banjaran. Di sana ada Pak Suyanto ya, pagi hari ini mungkin sedang mempersiapkan untuk jualan ayam crispy-nya ya, super crisp chicken yang ada di Banyu Biru ya. Semoga Pak Yanto dan Bu Ida senantiasa diberkahi Allah Ta'ala, dikaruniakan kemudahan kelancaran untuk aktivitasnya. Amin. Salamnya juga untuk yang di Jalan Merak ya, ada Pak Budianto di Distra Mebel, kemudian Pak Ivan dan Bu Tanti di Toko 39, kemudian untuk Pak Widodo di Toko Lestari yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga diberikan kemudahan selalu dan diberkahi Allah Ta'ala. Salamnya tidak lupa pula untuk Pak Yakno yang di Jalan Merak, kemudian Pak Sunarso. Salam juga untuk Mas Masuri yang ada di Pasar Merak ya, di perlengkapan naik gunung ya. Semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya. Yang berikutnya saya sapa untuk Mbak Rukin yang ada di Karang Ujung-Ujung Kabupaten Semarang. Pripun pawartosipun enjing punika Mbak Rukin, mugi-mugi tansah pikantuk hidayah taufik Allah Ta'ala, dipun paringi kesabaran, dipun gampilaken untuk aktivitasipun. Untuk keluarga Pak Jumati dan Bu Susanti, semoga dikaruniakan kemudahan untuk aktivitasnya, juga dilimpahkan kesabaran dan tetap setia mendengarkan Basar Salatiga, mengenal indahnya Islam. Semoga juga untuk Pak Asuntoro beserta keluarga, Pak Edi dan keluarga yang ada di Pandan Sari Nyamat. Selamat juga untuk seluruh jamaah kajian musola Imam Bukhari ya, semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya. Tidak lupa untuk Pak Marjono Kusnanto, semoga sehat selalu dan tetap setia mendengarkan Basar Fahim Salatiga, mengenal indahnya Islam. Ya, kami masih menunggu untuk sahabat semuanya untuk berpartisipasi di salam sapa di 0857 25009444. Kita akan sapa untuk pendengar setia yang ada di wilayah Pantura ya, bagi yang ada di Demak, Kudus, Jepara, juga di Kabupaten Gerobokan. Bagaimana kabar semuanya ya di pagi hari ini? Semoga Basar Salatiga tetap terdengar jernih ya, sampai ke wilayah Bapak Ibu semuanya, bisa menyemarakkan, memberikan suasana yang berbeda, mengenalkan indahnya Islam. Tidak lupa pula untuk seluruh pendengar yang di wilayah Salatiga, Kabupaten Semarang, Boyolali ya, semoga juga sehat selalu, dimudahkan untuk aktivitasnya.
1: Amin.
0: Ini hari ini hari apa Mas Rizik ini?
1: Ini hari Senin.
0: Hari Senin, habis Senin besok hari
1: Selasa.
0: Hari Selasa. Hari Selasa itu hari yang spesial untuk umat di wilayah Salatiga dan sekitarnya ya, karena di setiap Selasa pagi di Masjid Agung Darul Amal Pancasila Kota Salatiga senantiasa diselenggarakan kajian rutin khusus muslimah ya. Masya Allah ya, jamaahnya sudah mencapai hampir 1000, kadang sampai 600, bahkan sampai pernah mendekati 700 ya. Semoga dimudahkan semuanya. Monggo untuk kesempatan esok hari akan saya sampaikan dulu informasinya. Kajian rutin muslimah Qurrata Ayun ya di hari Selasa. Di kesempatan esok hari, insya Allah bersama pemateri beliau Ustadz Muhammad Qasim Hajir LC Habibullah Ta'ala, dengan materi mengejar surga di 10 hari yang mulia. Kajian Insya Allah akan dilaksanakan di Selasa 19 Mei 2026, bertepatan dengan 2 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah kajian akan dimulai pukul 8.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Agung Darul Amal Pancasila Kota Salatiga di lantai 2 di Jalan Tentara Pelajar nomor 2 Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Monggo untuk sahabat bahas semuanya, esok hari bisa hadir mendapatkan faedah dan manfaat dari kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Qasim Hajir RC Habibullah Ta'ala. Insya Allah juga disediakan bingkisan sebanyak 700 buah. Monggo yang ingin mendapatkan bingkisannya bisa mendapatkan ilmunya, teruntuknya juga bisa mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Dapatkan juga kesempatan memperoleh hadiah umroh di akhir tahun untuk 2 jamaah yang memenuhi kriteria. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di 0816 4252 3339. Ya, jazakallahu khairan informasi yang disampaikan oleh fasilitator KIA. Semoga seluruh fasilitator diberkahi Allah Ta'ala, dikaruniakan dari taufik Allah Ta'ala, tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah yang akan hadir di kajian rutin Muslimah Qurrota Ayun. Monggo untuk sahabat muslimah dimanapun berada bisa memberikan informasinya kepada sanak saudara, handetolan, karib, kerabat ya, untuk bisa hadir di kajian rutin Muslimah Qurrota Ayun. Lanjut Mas Rasid, ini ada yang sudah masuk dan bergabung di pagi hari ini, monggo.
1: Ya, baik, dari Umi Dini Aulia Kudus.
0: Masya Allah ya, dari Kota Kudus ya.
1: Baik, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz berdua yang dirahmati Allah Ta'ala, mau ikutan salam sapa buat putra putri Ana yang lagi sekolah. Semoga jadi anak yang soleh solehah. Khusus untuk suami, semoga sehat selalu jasmani dan rohani. Salam semangat juga buat kru Radio Bas FM semua, tak terkecuali, dan pendengar Bas FM semua, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan Umi Dini Aulia dari Kudus yang sudah mengirimkan salam sapanya dan ikut bergabung dalam program salam sapa di hari Senin Bas FM ini. Semoga ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan aktivitas-aktivitas di pagi hari ini. Kita geser lagi dari Kudus ke Jepara.
0: Iya, ini ada pendengar setia kita yang ada di Kota Ukir Jepara, ada Pak Mu'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas berdua yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang yang barokah, juga banyak rizki. Amin. Jazakallahu khairan atas doanya. Semoga Pak Mu'an yang ada di Jepara beserta keluarga tercinta juga senantiasa diberikan keberkahan untuk usia, harta dan keluarga, dan tetap setia menyimak pesan Salatiga. Mau ikut salam sapanya ya Mas? Monggo. Salamnya untuk semua saudara-saudara saya yang ada di Ngabul Jepara, dan salamnya untuk semua kru Radio Bas FM Salatiga. Syukron jazakumullahu khairan, afan wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat untuk Pak Mu'an yang ada di Jepara ya, yang sudah berpartisipasi ya di salam sapa di pagi hari ini. Salam juga untuk seluruh pendengar yang ada di wilayah Kota Ukir Jepara ya. Untuk Pak Deju dan keluarga juga, Pak Deju alhamdulillah ya, kabar beliau semakin membaik, semoga dijaga Allah selalu dan segera dikaruniakan kesehatan kembali, bisa pulih seperti sedia kala ya, bisa beraktivitas sedia kala. Salam juga untuk keluarga yang di Klaten sana ya Pak Deju ya, yang ada di Tawang Rejo Mbayet ya, semoga dijaga Allah selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Salamnya juga untuk Pak Baidi, Pak Sarto yang ada di Jepara, juga untuk seluruh jamaah belajar membaca Al-Quran ya di Griya Quran Tartila yang ada di Jepara ya. Semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya, terus semangat untuk belajar membaca Al-Qurannya. Salam juga untuk Pak Anto beserta keluarga, Pak Aji Sucianto juga beserta keluarga, kemudian Pak Indras Ari Prasaja ya, semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya. Lanjut Mas Ozik, untuk pagi hari ini siapa yang sudah bergabung di Salam Sapa Bas FM?
1: Ada Bu Tati, ini juga pendengar setia.
0: Masya Allah ya Bu Tati, sehat selalu Bu Tati.
1: Dari Pak Belan Sukoharjo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang John, Mas Rozik, Ibu. Semoga Bang John, Mas Rozik diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan sukses selalu. Amin. Salam saja untuk semua pendengar Radio Bas dimanapun berada. Selamat beraktivitas sambil mendengarkan Radio Bas. Terima kasih Bang John, Mas Rozik, jazakumullah khairan, wa iyyakibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Tati yang ada di Sukoharjo ya, Pak Bilang sana ya. Semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya dan dimudahkan juga untuk kajian-kajian rutinnya bagi yang ada di kajian Subuh Salam di Cafe Telodi 9 yang ada di Jalan Tingkir sana ya. Semoga dimudahkan juga untuk kajian rutin Muslimah Qurrata Ayun di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Yang berikutnya ini ada salam sapanya dari Ananda Ilyas yang ada di Kembangarum Kota Salatiga. Kirim salam sapanya untuk Umi, Kakak Usna, juga Kakak Irsyad. Dan salamnya juga untuk teman-temanku, ada Zaka, ada Umar, juga ada Bisma, dan semuanya. Jangan lupa untuk temanku yang di PKBM Tunas Harapan di Promasan ya, ada Yahya. Kemudian juga untuk seluruh staf dan guru yang ada di PKBM Tunas Harapan di Perumasan ya, semoga dimudahkan selalu. Ya, jazakallahu khairan untuk di Ilyas yang ada di Kembangarum Kota Salatiga ya, semoga diberkahi Allah Ta'ala, dikaruniakan taufik Allah Ta'ala dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Yang berikutnya dari siapa Mas Rozik? Ada siapa di mana yang sudah bergabung di 085725009444?
1: Dicek belum ada.
0: Oh, belum ada. Mungkin masih pada sibuk ya ini ya, yang Umaha juga sibuk. Untuk mungkin cuciannya belum kering atau cuciannya belum selesai atau setrikaannya, ataupun juga untuk memasak menu-menu yang spesial ya buat keluarga tercinta yang mungkin hari ini ada yang berpuasa di awal bulan Dzulhijjah ya, atau juga puasa Senin Kemis ya, semoga diberikan kemudahan untuk yang sedang menjalankan puasa sunnah ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal ibadahnya. Ini amin. 10 hari yang terakhir mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kebaikan, baik berzikir, bersedekah ya, juga ada amalan puasa lainnya. Dan insya Allah ini untuk saudara-saudara kita yang tahun ini di berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Semoga senantiasa diberikan kemudahan juga kelancaran hingga melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji yang puncaknya nanti di wukuf ya di Padang Arafah ya. Semoga dimudahkan dan nanti kundur kembali ke tanah air dengan selamat dengan predikat yang mabrur.
1: Amin.
0: Ya, nanti ada beberapa ya saudara kita yang dimudahkan untuk menjalankan ibadah haji. Pengen enggak, Mas?
1: Pengen.
0: Ya, alhamdulillah ya, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah kapan ya kita berniat ya di mudahkan untuk bisa mengunjungi Baitullah ya untuk melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji. Ya. Sahabat Bas dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya akan sapa dulu untuk yang Prapto atau yang Nini yang ada di Jalan Pramuka Kota Salatiga. Pripun pawartosipun eyang ing enjang punika, mugi tansah tinaringan sehat walafiat, dipun berkahi lan dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamipun ugi katur Bu Muslimah dan Pak Utama sekeluarga, Pak Dasru sekeluarga, Bu Nu, Bu Tuti, Bu Rina, ya. Semoga dimudahkan untuk aktivitasnya. Salam juga untuk Mbak Suliyah yang ada di Turusan, di kediaman beliau Pak Panji dan Ibu Dian. Salamnya juga untuk Pak Misti dan Bu Desri, ya. Semoga dijaga Allah selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Tidak lupa pula salamnya untuk Bu Yani dan Bu Yuni yang ada di Turusan, Kota Salatiga. Salam juga untuk Pak Toto dan Pak Salyo yang ada di Kemiri, Kota Salatiga. Semoga sehat selalu, dimudahkan untuk aktivitasnya. Salamnya juga untuk Mas Mokhlas yang ada di Kotak Kertas, ya, yang di Bugel. Kemudian Pak Sinto, ya, di Kedai Ayam Bakarnya, ya. Semoga diberkahi Allah Ta'ala selalu. Tidak lupa salamnya pula untuk Bu Rusminah yang ada di Bugel. Kemudian juga ada Pak Pak Sukisno dan Ibu Sri yang ada di Puri Pesona Merbabu, Kota Salatiga. Salamnya juga untuk Pak Sunara yang ada di Kodim, ya. Semoga dimudahkan untuk aktivitasnya. Tidak lupa salamnya untuk yang ada di Pabelan, ada Mas Widiatmoko. Kemudian juga ada Pak Adi yang ada di Mangga Dekor. Tidak lupa pula di sana ada Pak Ardianta, ya. Semoga dijaga Allah selalu dan dikaruniakan kemudian dalam segala aktivitas. Tidak lupa untuk Pak Slamet yang ada di Pabelan, Pak Hasyim yang ada di Pabelan. Semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya.
1: Amin.
0: Ya, ada yang sudah bergabung di pagi hari ini, Mas Razik?
1: Oh, belum ada, Pak.
0: Oh, belum ada.
1: Ini Pak John, kita informasikan dulu untuk mengenai korban, ya, Pak John. Kapan terakhirnya? Biar sahabat bas yang mungkin berpikiran wah, mungkin kalau sudah mepet 10 hari mungkin udah ditutup, ya, Pak John. Takutnya seperti itu. Alhamdulillah, untuk sahabat bas masih ada waktu untuk bisa ikut andil dalam berkurban. Dan ini kurban sapi masih ada 3 slot lagi di paket B dengan harga 3,9 juta. Itu untuk sahabat bas yang mungkin masih belum mengetahui tentang pengumuman ini, bisa ikut andil dan bisa menghubungi di nomor call center kami di nomor 08122812910. Itu. Dan juga untuk kambing ini masih pesnya masih sangat jauh, spesnya sampai tanggal 23 Mei 2025 ini bisa ikut andil untuk sahabat bas yang belum berkurban atau ingin ikut gabung di kurban dakwah bas FM ini, bisa segera hubungi call center kami di nomor tadi, di nomor 08122812910. Itu, Pak John.
0: Ya, untuk yang belum mendapatkan, ya, untuk ingin berkumpul bersama masih ada kesempatan, ya. Oke. Untuk kambing juga, ya. Yang berikutnya ada siapa di mana yang sudah bergabung di 0857 25009444. Pagi hari ini, ya, suasana yang cukup cerah, ya, di Kota Salatiga. Semoga memberikan semangat yang berbeda, ya, untuk sahabat semuanya mengawali satu Dzulhijjah, ya, untuk mempersiapkan datangnya Idul Adha, ya, di 1447 Hijriah. Ya, sahabat bas, dimanapun Anda berada, mungkin panitia-panitia yang ada di lingkungan kita sudah mempersiapkan tempat untuk penyembelihan nanti, kemudian mendata siapa-siapa yang akan mendapatkan jatah ataupun bagian dari daging kurban nanti, ya. Semoga nanti dimudahkan untuk seluruh panitia. Dan mungkin beberapa tempat juga sudah ada pelatihan-pelatihan bagaimana cara menyembelih yang sesuai dengan syariat, ya. Aman juga secara kesehatan. Dan kita doakan juga untuk seluruh panitia nanti semoga diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, ya, untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban nantinya. Pagi ini saya akan sapa dulu untuk pendengar setia kita yang ada di Romo Sapi, Romo Sari, ya. Ada di sana Mbah Siti Khairiyah, Bukit Tansah, binaringan sehat walafiat, binaringan dengan taufik Allah Ta'ala, dipun gampilakan samukawisipun. Salamipun ugi katur Pak Slamet kalih Bu Sri Yubiarti, Pak Zam, Bu Ari, kemudian Pak Yani sama Bu Alfi ya, semoga dijaga Allah selalu. Salamnya juga untuk Ibu Siti Mauziah ya, yang ada di Rawasapi juga. Kemudian Ibu Asmanah yang ada di Rejosari Rawasari ya, semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya. Salam juga untuk Mas Tohirin yang ada di Seraten. Kemudian juga ada Pak Arif Trimintarso yang di Perumahan Seraten Perme, Pak Sukati, Pak Agus, juga keluarga Bu Puji Amalia. Tidak lupa pula untuk Pak Kapul ya, semoga sehat selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Salamnya juga untuk Pak Aris yang ada di Jobor, kemudian Pak Eko yang di Perum Harmoni. Tidak lupa pula untuk Pak Pras. Salam juga untuk Pak Nasai yang ada di Jombor juga ya, semoga dimudahkan untuk aktivitasnya. Untuk Mas Solikin juga. Kemudian salamnya juga untuk pendengar setia kita yang ada di wilayah Ambarawa ya. Ada Yangti di kediaman beliau Ibu Istiarti ya, semoga sehat selalu, dikaruniakan daya taufik Allah Ta'ala. Kemudian juga yang ada di Pasar Projo, Mas Danu, Pak Rusmanto, Pak Tui, Pak Tejo, dan Pak Tuyanto yang ada di Geria Kupang Asri. Kemudian Mbah Suminah yang ada di Losari Sawahan. Pripun pawartosipun Mbah Suminah enggenjang punika, sehat selalu, mugi-mugi tansah pikantuk hidayah taufik Allah Ta'ala. Selamat juga untuk keluarga besar Pasar Dina Konveksi ya, Pak Dedi yang ada di Temenggungan. Kemudian ada Mas Muslim sama Mas apa yang ada di Abit Elektrik ya, Mas Mafuan ya, semoga dijaga Allah selalu. Tidak lupa pula salamnya untuk Umu Fahri yang ada di belakang Monumen Palagan Ambarawa ya, di Panjang ya, semoga sehat selalu. Tidak lupa pula salamnya untuk Mbah Putri yang ada di Mbaran Gembiang ya, semoga dijaga Allah selalu, dikaruniakan daya taufik Allah Ta'ala. Salamnya juga untuk Pak Diroso yang ada di Mbaran Gembungan, semoga sehat selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Mas Asep yang ada di Bandungan ya, semoga sehat selalu. Bagaimana kabar di pagi hari ini, tersemangat untuk menyelesaikan orderannya. Salam juga untuk Mbak Jumini dan keluarga, Mbak Siti Solihah. Tidak lupa pula untuk Bu Yati dan Bu Atun yang ada di Asalam, semoga dimudahkan untuk aktivitasnya. Tidak lupa pula untuk Pak Mustafa dan Pak Dinur yang ada di Asalam Bandungan, semoga juga diberkahi Allah Ta'ala. Ya lanjut Mas Aziz, sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, siapa di mana?
1: Belum ada.
0: Belum ada, mungkin masih pada sibuk ya, ya ini ya. Ya sahabat Bas, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan tentunya untuk sahabat Bas semuanya untuk berbagi salam dan sapanya ya di 0857 25 00 9444. Mas Rozik ya, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Geria Quran Tartila ya, ini sudah dibuka kembali untuk pendaftaran Geria Quran Tartila, baik yang ada di wilayah Salatiga, Kabupaten Semarang, Boyolali, juga di Kutus dan di Jepara. Kota Ukir Jepara ya. Untuk pendaftarannya untuk di Salatiga itu ada beberapa tempat yang bisa menjadi pilihan untuk muslimah yang ingin belajar membaca Al-Quran dari dasar ya. Dari dasar kita akan berikan informasinya untuk pendaftaran Geria Quran Tartila. Untuk yang kelas weekend itu dibuka untuk Tartila yang ada di Gedukan ya, Ketandran ya, di Jalan Lingkar Selatan, Jalan Lingkar Kota Salatiga ya. Di sana ada kelas khusus di hari Sabtu dan Ahad. Monggo untuk muslimah Salatiga yang mungkin ada aktivitas rutin yang tidak bisa di hari reguler, bisa di kelas weekend. Kemudian untuk yang di kampus 2 di Jalan Pondok Joko Tingkir Kota Salatiga ada kelas pagi, juga ada kelas sore. Kemudian di kampus 3 Soko Kota Salatiga khusus kelas pagi di hari Senin dan Kamis 9 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang di kampus 4 di depan SMA Negeri 1 Tengaran itu ada kelas pagi dan kelas sore ya. Kemudian yang ada di kampus 6 di Musola Umi Barokah ya, yang ada di Jalan Argo Cipto Ledok Kota Salatiga, ada kelas pagi dan sore. Kemudian ada kampus 7 yang ada di Nyedis, juga ada kelas pagi dan sore. Kampus 8 di Jalan Aklo 154 Kembang Arum Kota Salatiga, alhamdulillah juga sudah ada kelas pagi dan sore. Kemudian kampus 9 yang ada di Kecandran ya. Kemudian ada kampus 10 di Suruh ya, ada juga kelas pagi dan sore. Dan kampus 11 di Susukan juga tersedia kelas pagi dan sore. Pendaftarannya dari 20 April sampai dengan 20 Juni 2026. Untuk biaya pendaftaran Rp125.000 sudah termasuk buku panduan. Kemudian untuk SPP-nya tiap bulan Rp75.000. Untuk pendaftarannya bisa di 0813-2836-8788. Monggo yang ingin belajar Al-Quran, mempelajari bacaan Al-Quran atau mendengarkan bacaannya Al-Quran, bisa bergabung ya di Gria Quran Tartila yang ada di baik di Salatiga. Dan untuk yang di Kudus, di Jepara juga ada di sana ya, untuk bimbingan belajar membaca Al-Quran khusus muslimah, remaja, dewasa, dan manula. Tidak ada kata terlambat ya untuk memulai dari sekarang untuk belajar membaca Al-Quran. Semoga dimudahkan untuk seluruh jangan santriwati Gria Quran Tartila, juga untuk seluruh asatidahnya ya yang dikomandani oleh beliau Mbak Anissa ya, semoga dimudahkan selalu.
1: Kita cek-cek terlebih dahulu apakah sudah ada yang masuk. Masih
0: cek-cek ya. Sukanya Mas Anu Rosik ini cek-cek gitu ya. Semoga dimudahkan selalu. Ini ada
1: yang masuk ini dari Demak, Pak D. Suhar. Ini beliau juga termasuk apa?
0: Kenapa? Oh, termasuk Pak D.
1: Maksudnya,
0: termasuk pendengar setia ya, Pak D. Suhar, ada Pak D. Ju.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang John dan Mas Ozik, salam sapa kagem Simbok, Pak Tri, Lewin, dan Pak Sarno. Sehat selalu, semoga aktivitas Simbok dengan keluarga di GK dan
0: Gunung Kidul, Mas.
1: Kidul dan mana ini Pak John? Di KLA 9 diberi kelancaran dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk anakku semoga sehat juga ya. Semangat menyelesaikan tugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Untuk pendengar setia Radio Bas, semoga selalu sehat, diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas. Untuk penyiar berdua beserta kru Bas selalu bersemangat, bahagia, sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah.
0: Sing maca kok terbata-bata Mas Rozik. Ya, di GK dan Klaik ya. Itu di Gunung Kidul dan Klaten. Ya itu bahasanya kayak gitu ya. Nek Klaten itu di anak-anak muda itu nek nulis Klaten itu ya kelas trip 10 Romawi ya, atau X ya, itu namanya Klaten. Oh gitu ya. Nah, ada yang keren lagi pakai Klaten gitu ya. Jadi
1: mungkin itu generasinya Pak John ya.
0: Iya, di bawah saya itu ya. Saya udah termasuk generasi di atasnya ya. Ini memang generasinya karena nulis itu Klaten, Klaik gitu ya. Gitu. Jadi itu bahasanya Klaten.
1: Kurang lama Pak. Masih orang baru.
0: Kurang menjelajah gitu ya. Mungkin penjelajahnya kurang jauh ya.
1: Oh iya Pak John, sambil menunggu yang mengirimkan salam sapa di pagi hari ini, kita umumkan juga Pak John, ada khitan masal. yang ke-7 yang dilaksanakan oleh DKM Al-Burhan Soka Salatiga dan juga Bas FM.
0: Mas Razik mau ikut?
1: Sudah.
0: Oh, sudah.
1: Mungkin ini kita umumkan juga bagi sahabat yang dimanapun berada, mungkin ada anaknya atau tetangganya atau kerabatnya dan keluarganya yang belum khitan, boleh mengikuti. Dan ini kuotanya terbatas, hanya 60 anak, dan pelaksanaannya masih lama, ada di tanggal 20 Juni 2026, tepatnya di hari Sabtu jam 8 pagi. Dan khitan ini gratis khusus anak yatim dan duafa dengan teknik modern dan tanpa perban, itu masya Allah. Dan juga khitan ini alhamdulillah nantinya akan diberikan fasilitas, yaitu 1 bingkisan, 2 uang saku, dan juga makan siang, agar habis khitan bisa semangat Pak Jen, tidak loyo dan juga tidak kaget. Maka dari itu diberikan makan siang dan uang saku. Itu untuk informasi bisa menghubungi 0856414007777. Dan untuk pendaftaran bisa menghubungi di nomor 0857133673771 dengan Mas Gilang Ramadan.
0: Itu Pak Jen. Masya Allah ya, Masjid Al-Burhan Kota Salatiga akan mengadakan khitan gratis. Wis gratis, dapat makan, dapat saku, dapat tingkisan, dan khitannya pun khitan yang modern, ora kaya zaman kumbien gitu ya. Jadi tanpa perban ya, karena memang khitan itu sakitnya kalau melepas perbannya itu ya. Semoga dimudahkan ya untuk adik-adik semua. Mumpung ada kesempatan nanti di bulan Juni, bisa menghubungi langsung ke kontak person yang ada di Masjid Al-Burhan Kota Salatiga ya, bersama Gilang Ramadan ya. Semoga dimudahkan selalu. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan ya untuk segenap donatur dan muhsinin yang telah turut serta mendukung ya program-program dakwahnya Basem Salatiga. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan, Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk usia, harta, dan keluarga panjenengan semuanya. Seberapapun yang panjenengan semuanya titipkan untuk kegiatan Basem Salatiga, tidak hanya untuk kegiatan siaran ya, tapi juga untuk kegiatan mensupport desa-desa binaan, masjid binaan, termasuk Masjid Al-Burhan Kota Salatiga. Jadi harapan dari kami, apa yang Bapak Ibu titipkan itu akan berbuah pahala mengalir di akhirat kelak. Dan sekali lagi kami wakil dari manajemen Basem Salatiga menghaturkan jazakumullahu khairan. Monggo juga diinformasikan untuk sanak saudara yang ada kelonggaran, bisa juga turut berpartisipasi dalam program donasi ataupun infak untuk kegiatan operasional dakwah bersama Basem Salatiga mengenal indahnya Islam. Bisa via transfer ataupun juga bisa kita layani jemput bola ke rumah ya Mas Razik ya. Jadi untuk wilayah Salatiga dan sekitarnya bisa kita jemput ke rumah ataupun pakai transfer ataupun monggo ya, bagaimana yang lebih mudahnya Bapak Ibu semuanya bisa bersama-sama Basem Salatiga untuk berdakwah di kota Salatiga tercinta ini. Ya sahabat Bas, dimanapun Anda berada masih ada kesempatan beberapa saat lagi sebelum nanti kita akan akhiri untuk salam sapa. Tapi jangan beranjak kemana-mana karena Basem Salatiga menemani sahabat Bas semuanya 24 jam non-stop ya. Untuk yang muda-muda yang mungkin sudah jarang mendengarkan radio, bisa gabung di media sosialnya Basem Salatiga ya Mas Razik ya. Di sana ada beberapa media sosial yang bisa Anda ikuti ya. Ada Instagram, ada Facebook, apalagi Mas Rizik?
1: Spotify. Terus TikTok. Ada apalagi Pak Jen ya? Ada YouTube tadi udah ya?
0: Ada YouTube juga ya. Jadi Basem Salatiga juga bisa didengarkan via streaming ya. Jadi bisa menggunakan HP Anda. Rambu radio ya, gitu ya keluhannya kan. Zaman sekarang memang media radio itu media yang langka ya, jadul tapi langka. Dan ngangenin mas ya, karena mendengarkan radio itu ada nuansa yang berbeda ya. Jadi hadirkan di rumah Anda radio dan panteng terus ya di 93.2 MHz Radio Bas mengenalkan indahnya Islam. Jangan pindah kemana-mana ya, saluran kami insya Allah 24 jam memberikan nuansa yang berbeda, menyejukkan kalbu, menyejukkan hati Anda, menyejukkan rumah Anda dengan untaian nasihat dari asatid. Kemudian juga ada belajar membaca Al-Quran, ada untaian hadis, juga ada bacaan murtal-murtal yang harapannya bisa membawa suasana yang berbeda, menyejukkan kalbu Anda, menyejukkan hati Anda, menyejukkan juga rumah dan kediaman Anda, juga menemani perjalanan Anda ketika Anda mungkin sedang safar dengan berkendara, juga bisa mendengarkan, terutama kalau ke arah Pantura ya, di sana akan terdengar sangat jernih ya. Saya akan sapa dulu untuk pendengar setia kita yang ada di wilayah Tengaran, Kabupaten Semarang, yang lama sudah tidak gabung di Salam Sapa. Ada Mas Eko Abu Hina yang ada di Amin Mat di Pesantren Al Irsyad Tengaran ya. Semoga sehat selalu untuk Mas Eko beserta kru Amin Mat dan segenap sivitas akademika yang ada di Pesantren Al Irsyad Tengaran, juga santriwan dan santriwatinya. Salamnya juga untuk Pak Margono dan keluarga. Kemudian juga ada Bu Wahyu Agustina. Tidak lupa pula salamnya untuk Pak Marji yang ada di Capian. Kemudian juga ada di sana Ibu Mawalia yang ada di Apotek Manunggal di Pasar Kembang Sari. Salamnya juga untuk yang di wilayah sana ada siapa? Yang di Pasar Kembang Sari ada Pak Nano ya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Pak Nano, terus setia mendengarkan Bahasa Salatiga. Salam juga untuk Pak Salamun beserta Ibu Asih yang ada di Joko Table ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan untuk aktivitasnya. Salamnya juga untuk yang di wilayah sana ya, ada Pak Nuryanto di Nurani Snack ya, di Wedilo Karangturian. Semoga sehat selalu. Tidak lupa pula salamnya untuk Ibu Niken yang ada di Bener ya. Semoga sehat selalu dan tetap setia mendengarkan Bas FM Salatiga. Salamnya juga untuk Pak Asfari yang ada di Bener, Mas Agung, kemudian juga ada Mas Niptah yang ada di Bener juga, kemudian ada Mas Fauzan. Tidak lupa untuk Ibu Bidan Siti Aisyah yang ada di Bener, semoga sehat selalu, diberikan kemudahan kelancaran untuk aktivitasnya. Tidak lupa pula salamnya untuk keluarga Pak Waloyo yang ada di Perum Senjoyo Bener juga ya. Semoga sehat selalu diberkahi Allah Ta'ala. Tidak lupa pula untuk Mas Musin dan keluarga yang ada di rumah. Kemudian Bu Romtiati beserta keluarga. Tidak lupa pula untuk seluruh jamaah yang ada di kajian mana ya? Di Bener sana ya, di Tengaran ya. Semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya. Ya, kembali kita cek sebelum kita akan akhiri untuk salam sapa di pagi hari ini. Mas Rozik, ada siapa di mana?
1: Ada Kota Ukir lagi.
0: Oh, Kota Ukir ya.
1: Muslihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa semua.
0: Kemudian ada Mas Fauzan. Tidak lupa untuk Ibu Bidan Siti Aisyah yang ada di Bener, semoga sehat selalu, diberikan kemudahan kelancaran untuk aktivitasnya. Tidak lupa pula salamnya untuk keluarga Pak Waloyo yang ada di Perum Senjoyo Bener juga ya. Semoga sehat selalu, diberkahi Allah Ta'ala. Tidak lupa pula untuk Mas Musin dan keluarga yang ada di rumah. Kemudian Bu Romtiati beserta keluarga. Tidak lupa pula untuk seluruh jamaah yang ada.

0: Ungaran ya, semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya. Ya, kembali kita cek sebelum kita akan akhiri untuk salam sapa di pagi hari ini, Mas Rozik, ada siapa di mana?
1: Kota Ukir lagi.
0: Oh, Kota Ukir ya.
1: Muslihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa semua pendengar dan kru Bas FM. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Masyaallah. Syukran jazakallahu khair dari Pak Ahmad Muslihan yang sudah menyempatkan untuk mengirim salam sapanya di pagi hari ini. Semoga panjenengan dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Amin. Itu saja Pak Jen, dan saya cek kembali sudah tidak ada yang mengirimkan salam sapanya.
0: Ya, ini alhamdulillah dan juga yang ikut daftar untuk kurban ya, ini ya Masya Allah ya, semoga diberikan kemudahan. Dan mengingatkan untuk yang berkurban ya, untuk tidak memotong kuku sampai dengan nanti hewan kurbannya disembelih ya. Untuk yang berkurban di Pas FM, untuk penyembelihannya sama direncanakan di 11 Zulhijjah ya, di hari keduanya ya, di Komplek SD Tanjung Kurang nanti Perumahan Kota Salatiga. Semoga nanti diberikan kemudahan, dan mungkin nanti untuk yang berkurban di Pasar Aman semoga bisa hadir dan rawuh untuk menyaksikan ya penyembelihan hewan kurban. Ya, sahabat Bas dimanapun Anda berada, akan saya kembali untuk yang masih bergabung di hari ini ya. Ada siapa di mana Mas Rajik? Apakah ada yang masih bergabung lagi di pagi hari ini? Jangan sampai ada yang terlewat ya, Mas. Jangan sampai
1: Enggak ada
0: ya, sudah disampaikan semuanya ya. Jazakumullah khairan ya untuk sahabat Bas yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ini ada Pak Ahmad Muslihan dari Jepara sudah ya. Ya, terima kasih untuk Pak Ahmad Muslihan, semuanya sudah dan semoga diberikan kemudahan selalu ya. Sahabat Bas dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Akhirnya saya Sumarjuna Firsyad,
1: saya Ahmad Ainur Rozik,
0: mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Insya Allah kita akan kembali bertemu ya di Senin pekan depan. Selamat beraktivitas, tetap setia mendengarkan Bazar Salatiga di 93.2 MHz Radio Bas, mengenal indahnya Islam. Kami akhiri salam sapa di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Entah, spesial untuk saudara di Afrika, 20 juta rupiah untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: 93.2 FM.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
0: لا إله إلا الله.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100. Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Ayatun minal Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah? Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
7: La ilaha illallah.
6: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bab berikutnya bab ketiga atau dalam sebagian buku bab keempat, bab al-khawfu minar riya, babun al-khawfu minar riya, yaitu bab takut syirik, yaitu takut kepada syirikan. Keterkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu pada bab sebelumnya kita bahas tentang tauhid, kemudian juga tentang keutamaan tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian bab yang ketiga adalah tentang keutamaan orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, yaitu bagi orang yang mentahkik atau memurnikan tauhid. Ya. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tentang tiga bab yang semua terkait dengan tauhid dan keutamaan tauhid, maka beliau membahas tentang bab takut pada syirik. Kenapa? Beliau ingin menyampaikan bahwasanya keutamaan tauhid tidak bisa diraih sempurna kecuali dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seorang enggak mungkin meraih keutamaan tauhid kecuali dia bertauhid, dan orang tidak mungkin bisa bertauhid dengan benar kecuali meninggalkan kesyirikan. Maka dari situ seorang harus semangat mengenali apa saja jenis-jenis kesyirikan supaya tauhidnya lebih jelas, ya. Makanya dikatakan wabil diddi tatabayyanul asya, dengan mengenal lawannya maka semua semakin jelas. Kita kalau ingin tauhid lebih jelas, kita kenal apa itu syirik. Kalau kita ingin tahu sunnah lebih jelas, kita kenal apa itu bid'ah, ya. Maka dengan melawan, mengenal sesuatu dan lawannya, maka semakin jelas sesuatu tersebut. Maka seorang jika mengenal tauhid dengan detail, dia perlu juga mengenal tauhid syirik dengan mengenal syirik dengan detail agar pengetahuannya tentang tauhid lebih sempurna. Nah, untuk kita semangat untuk mengenal tentang definisi atau mengenal tentang macam-macam syirik, maka kita harus termotivasi caranya dengan mengetahui bahwasanya syirik itu berbahaya. Syirik itu berbahaya. Maka disinilah kenapa Syekh Muhammad bin Wahhab membawakan bab ini, karena tidak mungkin kita meraih kesempurnaan tauhid kecuali kita benar-benar meninggalkan apa? Syirik dengan segala bentuknya. Dan tidak mungkin kita benar-benar meninggalkan syirik kecuali kita merasa takut jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Maka beliau bawa bab keempat tentang takut kepada syirik. Beliau sebutkan babun al-khawfu minasyirik. Perhatikan, beliau tidak mengatakan bab tarku syirik, bab meninggalkan syirik, tetapi beliau mengatakan bab takut syirik. Dan kita tahu bahwasanya takut lebih dahsyat daripada sekedar meninggalkan, ya. Dan kalau seorang takut, dia berusaha menjauh, dan itu yang harusnya dimiliki oleh seorang yang muwahhid. Dia tidak spekulasi dengan tauhidnya, dan dia tidak mendekat-dekat hal-hal yang bisa membuat dia kecipratan syirik. Dia berusaha memundikan tauhid semaksimal mungkin. Tapi kenapa harus takut? Syekh Abdul Wahhab rahimahullah telah membawakan bahwa banyak dalil, ya, saya akan singgung. Di antaranya, karena bahaya syirik sangat berbahaya, ya. Karena bahaya syirik sangat berbahaya. Dia adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya. Lebih daripada zina, lebih daripada membunuh, lebih daripada durhaka, lebih daripada mencuri, lebih daripada korupsi, lebih daripada membunuh, semuanya dosa masih kalah dengan dosa apa? Syirik. Maka harus takut, seorang takut dengan dosa yang sangat besar ini. Ya. Oleh karenanya yang membuat kita harus takut dengan syirik diantaranya karena bahaya syirik sangat besar. Pertama, menggugurkan amal. Ini saya bicara secara umum. Siapa yang melakukan syirik, maka amalnya seluruhnya apa? Gugur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Sama yang diwahyukan sama, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kau berbuat syirik, sungguh benar-benar amalmu akan gugur seluruhnya. Ini Allah beritahukan kepada para nabi, padahal para nabi kemungkinan boleh kita katakan mustahil melakukan syirik, karena mereka orang-orang yang Allah siapkan untuk menjadi teladan. Tetapi Allah mengatakan, seandainya kalian wahai para nabi berbuat syirik, maka Allah tidak pandang bulu siapapun, meskipun mencapai derajat yang paling tinggi seperti para nabi, kalau melakukan syirik maka benar-benar akan gugur amalan kalian. Dalam ayat yang lain setelah Allah menyebutkan para nabi, Allah mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat syirik maka akan gugur seluruh amalan mereka. Ini bahaya yang pertama. Taib, mungkin saya singgung. Jika orang melakukan syirik, melakukan syirik akbar, apakah amalnya seluruhnya otomatis gugur? Apakah seluruh amalnya otomatis gugur? Gugur langsung. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua madhab secara umum. Satu dari madhab Imam Syafi'i, satu madhab Imam Malik. Dan dua-duanya riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ada khilaf. Saya contoh. Seorang Islam berhaji. Dia Islam, kemudian dia haji, kemudian beriman hingga usia 60 tahun. Baik. Kemudian setelah itu, pada usia 60 tahun, dia terjerumus dalam syirik akbar. Contohnya misalnya dia meminta kepada penghuni kubur. Dia mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad Al-Badawi. Dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, berdoa kepada selain Allah, kepada wali. Ya. Baik, berarti terjerumus dalam syirik akbar. Namun, pada usia 64, dia bertobat. Dia bertobat dari syirik. Umur 65, meninggal dunia. Wafat. Baik, ngerti kondisi orang ini? Nah, kapan dia melakukan syirik akbar? Pada usia berapa? 62. Nah, ketika usia 62 ini, yang jadi poin ini, ya, pada usia, mohon maaf, 62. Ya. Nah, apakah seluruh amalnya gugur? Maka khilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, otomatis amalnya gugur. Seluruh amalnya gugur. Ingat, Imam Malik mengatakan pada usia 62 amalnya gugur seluruhnya. Gugur. Termasuk hajinya. Termasuk apa? Hajinya. Baik. Pada usia 64 ketika dia bertobat, mulai lagi dari nol. Mulai dari apa? Nol. Faham? Ini Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada usia 62 gugur tapi dengan syarat jika mati murtad. Ternyata dia mati atau belum? Belum. Pada usia 64 semua tidak jadi gugur. Tidak jadi gugur karena dia bertobat kembali. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa Imam Syafi'i bertambah dengan demikian? Karena beliau membawakan ayat-ayat yang mengatakan amal langsung gugur ditakyid dengan ayat yang lain dalam saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi beliau mentakyid dengan berdasarkan Al-Baqarah ayat 217. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang murtad, di antara sebab murtad adalah syirik akbar. Wa man yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir. Allah di situ berfirman fayamut wa huwa kafir, yaitu meninggal dalam, dia murtad lalu mati dalam kondisi kafir. Dalam kondisi kafir. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ternyata dia bertobat, berarti amalnya enggak jadi gugur, karena Allah mengatakan fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Itulah orang-orang yang amalnya gugur di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, berarti kalau dia meninggal tidak dalam kondisi murtad, amalnya tidak jadi gugur. Paham? Nah, bedanya apa dengan Imam Malik, Imam Syafi'i? Kalau Imam Malik ketika tobat umur 64, amalnya mulai dari nol. Kayak Pertamina, mulai dari nol ya. Kalau kita di pom bensin. Dari nol. Ini benar Imam Malik. Imam Syafi'i enggak, amal dia enggak ada yang gugur. Karena dia masih bertobat. Apalagi bedanya? Bedanya kalau menurut Imam Malik, dia harus haji ulang umur 64. Karena haji dia kemarin gugur. Tidak ada nilainya. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia bertobat tidak perlu haji lagi. Ini dua riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Jadi ini siapa yang meninggal dalam kondisi? Kalau ada pun meninggal dalam kondisi musyrik, semua sepakat. Wallahu alam, ini dua pendapat sama-sama kuat. Ya. Pendapat Imam Syafi'i lebih ringan, tetapi untuk lebih hati-hati pendapat Imam Malik. Jangan menyepelekan masalah syirik. Faham ikhwan? Faham ya. Makanya ada dua pendapat di kalangan para ulama, dan dua riwayat dari Imam Ahmad disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sa'id. Baik, kita kembali. Maka di antara hal yang menjadikan seorang harus takut sama syirik maka ingat syirik itu menggugurkan amal seluruhnya, syirik akbar seluruhnya. Amal seluruhnya. Artinya dia capek-capek ibadah sampai 62 tahun, sudah haji, sudah umrah, sudah berbakti sama orang tua, gugur semuanya. Gugur semuanya. Yang kedua, bahaya syirik tidak diampuni. Innallaha la yusyriku, innallaha la yaghfiru ay yusyraka bihi. Allah tidak ampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengambil dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ada orang mati bunuh diri, pasti masuk neraka? Enggak, belum tentu. Dia masih mungkin diampuni. Ada orang meninggal dalam kondisi sedang berzina, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Belum tentu. Mungkin masuk neraka, mungkin diampuni. Semua dosa selain syirik disebut tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua, dalam kondisi bunuh diri, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu, karena itu dosa selain apa? Syirik. Dia tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Insya'a ghafarallahu, kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah tidak ampuni, Allah azab. Tapi kalau syirik, meninggal dalam kondisi syirik, tidak akan diampuni selama-lamanya, enggak mungkin. Dan kalau begitu dia akan kekal di neraka jahannam, ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa malidzalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik maka dia akan diharamkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan dia akan kekal abadi selama-lamanya, ya. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa' wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, itu kaum musyrikin, sombong dengan ayat-ayat Allah, ya. La tufattahu lahum abwaabus samaa', maka ruh mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Kalau mereka mati diangkat, pintu langit tertutup bagi mereka. Kata Allah, wala yadkhuluna aljannah, dan mereka tidak bakalan masuk surga. Kapan mereka bisa masuk surga? Kata Allah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kalau ada unta dimasukkan dalam lubang jarum, baru mereka bisa masuk surga. Mungkinkah ada unta masuk lubang jarum, ada ustaz lubang jarumnya segede masjid. Nah, itu namanya bukan lubang jarum. Lubang jarumnya kecil, ya. Jadi ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kemustahilan, yaitu unta dimasukkan dalam lubang apa? Jarum. Artinya mustahil kalau dia masuk dalam neraka bakalan keluar. Tidak mungkin, karena dia syirik akbar. Makanya Allah larang orang yang beriman minta ampunan bagi orang musyrik. Tidak boleh. Sampai ketika Rasulullah ingin mohon ampun buat Abu Talib, Allah tegur. Karena begitu baiknya Abu Talib, membela mati-matian Rasulullah SAW, pasang badan, siap mati bela anaknya, dan dia mengatakan, Wallahi lan yasilu ilaika bidharbatin hatta uwasada fil fiturabi dafina. Demi Allah, mereka tidak akan bisa menyentuh engkau wahai ponakanku sampai saya terkubur dalam tanah, baru mereka silakan ganggu. Selama saya hidup, enggak, saya akan pasang badan. Maka Rasulullah SAW ketika Abu Talib meninggal, dia mengatakan, La astaghfirullaha laka malam unha angka. Demi Allah, saya akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayatnya, ya. Apa kata Allah? Maka nali nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin, meskipun karib kerabat, meskipun jasanya setinggi langit. Kalau dia mati musyrik, tidak boleh mohon ampun. Kenapa? Dia tidak bakalan diampuni. Kita mohon ampunan, misalnya kita bilang, Allah rahmatilah Abu Jahal, ya Allah ampunilah Abu Jahal. Kita berdosa, bukan cuma kita berdosa, karena kita mohon ampunan kepada orang yang difonis tidak bakalan diampuni. Sedangkan kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk mohon ampun kepada ibunya, Rasulullah dilarang. Dalam Sahih Muslim, fasta'dzantu rabbi lin azuraha, saya minta izin untuk menziarahinya, fa'adzina li, maka Allah pun mengizinkan aku untuk ziarah kepada ibuku. Kemudian Imam Nawawi memberi judul bab tentang ziarah qabril musyrik, bolehnya menziarahi kuburan orang musyrik. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menangis. Kata Rasulullah SAW, rahmatan laha minan nar, saya kasihan dia terkena api neraka jahannam. Jadi orang musyrik sebaik apapun, kalau dia mati musyrik tidak ada faedahnya, ya. Dan kita tidak boleh mohon ampun buat dia. Kalau kita mohon ampun buat dia, kita berdosa. Kita berdosa. Kenapa dia meninggal dalam kondisi musyrik dan dia tidak bakal diampuni selama-lamanya? Tidak akan keluar dari neraka jahannam. Taib. Maka ini membuat seorang khawatir jika melakukan apa? Syirik. Apalagi pendapat Imam Malik. Meskipun bertobat, semua amal gugur. Bayangkan seorang sudah beribadah, bertakwa, tahu-tahu percaya sama dukun. Percaya sama dukun tentang ramalan masa depan, itu syirik akbar. Syirik akbar. Maka gugur semua apa? Amalan dia. Repot. Meskipun dia bertobat, ulangi dari nol. Capek. Usia sudah habis beribadah, jadi nol. Ini pendapat Imam Malik. Ini pendapat yang hati-hati. Pendapat yang juga membuat kita takut. Ya, jangan sampai buat syirik. Bayangkan ya. Seorang sudah beribadah lama-lama, banyak-banyak, tahu-tahu dia ikut-ikutan minta kepada penghuni kubur. Maka terjerumus dalam syirik, syirik akbar. Baik, sebab kedua, kenapa kita takut kepada syirik? Bukan hanya menghindar, kita harus timbul rasa takut. Jangan sampai saya syirik. Takut kalau berbuat syirikan. Ini saya enggak mau nyerempet-nyerempet apa? Kesyirikan. Saya takut terjerumus dalam syirik. Karena syirik itu banyak sekali modelnya. Banyak sekali modelnya. Khawatir ada jenis syirik yang tidak kita ketahui. Dan inilah keistimewaan buku kitab Tauhid yang sedang kita pelajari. Dia akan sebutkan puluhan model syirik. Bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Dan buku kitab Tauhid ini adalah kitab yang inovatif. Belum pernah ada ulama yang nulis buku seperti ini. Memang mereka bahas, tapi pembahasan mereka tersebar. Tidak disusun rapi kembali seperti Syekh Muhammad Abdul Wahab ketika menyusun buku ini. Dia susun rapi, dia ambil penjelasan para ulama, kemudian dia bab-babkan. Sehingga terkumpullah segala model kesyirikan. Ya. Maka ini istimewanya kitab Tauhid. Menunjukkan kecerdasan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kita baca dia tulis buku ini, di mana dia tulis buku ini ketika di Huraimila, kalau enggak salah, ketika di Huraimila dia tulis buku ini. Karena ketika beliau mulai dakwah banyak kesyirikan, ada orang meminta-minta kepada Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab minta-minta ke situ. Ada pohon yang diyakini sebagai pohon kesuburan, ya, kalau ada orang sudah enggak punya anak, dia datang ke pohon tersebut minta agar mudah punya anak. Banyak kesyirikan, belum perdukunan, jimat-jimat tersebar di zaman tersebut. Allah menyebutkan memang fikih, ulama fikih banyak di zaman beliau, ulama Hambali. Tetapi yang konsen dalam masalah kesyirikan sedikit. Ya makanya beliau ketika itu konsen, beliau ahli fikih Hambali, tapi beliau konsen dalam masalah tauhid karena melihat berbagai macam praktek kesyirikan, dan beliau banyak istifadah mengambil faedah dari kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah sudah membahas, tapi pembahasan mereka tersebar. Nah, beliau datang, beliau nyusun. Di antara syirik 1, 2, 3, 4, 5 sampai puluhan. Bab tentang tauhid ada sekitar 60 bab. Kebanyakannya tentang model-model apa? Syirik. Maka kita bilang, kenapa kita takut dengan syirik? Ternyata syirik itu banyak modelnya. Banyak modelnya. Dan belum tentu kita tahu semua modelnya. Makanya kita waspada. Harus belajar agar kita terhindar dari model-model syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar banyak modelnya. Syirik kecil juga banyak modelnya. Kemudian di antara hal yang buat kita takut dengan syirik, kenapa betapa mudah terjerumus dalam syirik kecil? Syirik kecil kita mudah terjerumus. Meskipun kita punya ilmu tentang jenis-jenis syirik kecil, namun terkadang kita masih terjerumus. Contoh, kita sudah tahu tidak boleh beribadah kalau mencari pujian manusia. Semua sudah tahu enggak? Sudah tahu. Namanya riya, memperlihatkan amalan, mempublish amalan supaya dipuji, namanya riya. Menceritakan amalan, menyiarkan amalan supaya dipuji, namanya sum'ah. Apa itu riya dan sum'ah? Tolabul manzilah fi kulubin nas, yaitu berharap agar di hati manusia kita punya kedudukan. Itu namanya riya. Beramal untuk mencari kedudukan di hati manusia. Kita sudah tahu teori itu, tapi betapa sering kita melakukan kegiatan supaya kita diakui. Padahal kita sudah tahu enggak boleh. Maksud saya, ini membuat kita takut. Kita juga sudah tahu, kita masih apa? Melakukan. Masih pamerlah, masih ceritalah. Kadang-kadang ini bukannya riya ya, cuma mau kasih tahu. Ya. Mengesankan kepada orang kita, wow ya. Kadang kita aja dai, misalnya dai saya. Dai nanti kesan, oh yang hadir rame, pakai drone shooting. Kalau hadir sedikit, enggak ada drone-nya. Buat apa maksudnya? Allah alam ya. Pokoknya kapan kita mencari pengakuan orang itulah namanya riya. Kita ngerti tapi belum tentu kita bisa kerjakan. Bagaimana kita enggak takut sama syirik? Seperti saya hampir selalu ceramah tentang ikhlas, tentang riya. Tapi siapa yang bisa menjamin saya selamat dari riya? Enggak ada yang jamin. Hati berbolak-balik, berubah-ubah. Minggu ini kita ikhlas, minggu depan riya. Tadi pagi ikhlas, sore sudah riya. Tergantung kondisi depan kita. Ketemu murid-murid, kita ikhlas. Begitu ada pejabat, kita ingin menunjukkan siapa kita. Kita riya. Kalau sama murid-murid, ngapain saya riya? Rugi. Kalau ada pejabat, nah situ nunjukkan. Oh iya pak, saya juga kemarin dakwah di sana, kemudian mulai nunjukkan siapa saya. Saya cerita-cerita tentang amal perbuatan saya supaya saya diakui oleh pejabat tersebut. Itulah namanya riya atau sum'ah. Yang cerita itu kadang ngerti apa itu riya, definisi riya, apa definisi sum'ah, tapi di sini tidak bisa menghindari.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan, kenapa kita harus takut dengan syirik? Yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya betapa mudah seorang terjumus dalam syirik, terutama syirik kecil, meskipun dia tahu tentang itu syirik, tapi hawa nafsunya membuat dia terjerumus. Ya, siapa sih yang tidak ingin dipuji, siapa sih yang tidak ingin disanjung, akhirnya meskipun dia tahu itu tidak boleh, dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini membuat kita waspada. Padahal syirik meskipun disebut syirik kecil, bukan dosa kecil. Syirik kecil disebut syirik kecil itu untuk membedakan dengan syirik besar. Dua-duanya dosa besar, cuma bedanya kalau syirik besar kekal di neraka, kalau ini enggak. Tapi dua-duanya merupakan dosa besar, ya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Kemudian yang ketiga di antaranya, atau yang ke ya, 1, 2, 3, ya, betapa banyak syirik kecil yang samar tidak disadari, ya. Makanya Rasulullah mengatakan asyirku fi hadhil ummah kadabibi namlatis sauda fi safatis sauda fi zulmatil lail, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kesyirikan yang ada pada umatku seperti bekas rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Yaitu ada semut hitam berjalan di batu hitam dalam kegelapan malam, bekasnya hampir tidak kelihatan. Jadi banyak yang samar, sehingga syirik sebagian disebut dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Itu menimpa seorang tanpa dia sadari, tanpa dia sadari. Dan ada banyak syirik yang orang tidak sadar ternyata itu apa sih? Syirik. Ternyata syirik. Kemudian di antaranya Nabi Ibrahim yang keenam, atau yang ya ke mana nih, 1, 2, 3 urutannya. Yang diantaranya lagi, Nabi Ibrahim takut syirik. Kalau Nabi Ibrahim takut syirik, apalagi kita, ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim berdoa, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Ya. Ya Allah, makanya Rasulullah mengatakan asyirku fi hadhil ummah kadabibi namlatis sauda fi safatis sauda fi zulmatil lail, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kesyirikan yang ada pada umatku seperti bekas rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Itu ada semut hitam berjalan di batu hitam dalam kegelapan malam, bekasnya hampir tidak kelihatan. Jadi banyak yang samar, sehingga syirik sebagian disebut dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Itu menimpa seorang tanpa dia sadar.

ternyata syirik. Kemudian diantaranya Nabi Ibrahim yang keenam atau yang ya ke mana ini, 1, 2, 3 urutannya ini. Yang diantaranya lagi Nabi Ibrahim takut syirik. Kalau Nabi Ibrahim takut syirik, apalagi kita. Ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Dari penyembahan berhala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim takut dengan syirik, takut menimpa dirinya dan takut menimpa anak-anaknya. Kalau Nabi Ibrahim saja yang, kalau kita boleh katakan bapak tauhid, ya kalau bahasa kita ya, yang nekat membela tauhid meskipun sendirian, yang berdebat dengan ahlu syirik, baik para penyembah berhala maupun para penyembah bintang-bintang, dia saja takut terjerumus dalam syirik, apalagi kita. Makanya seorang salaf, kalau tidak salah, Taimi berkata, waman ya'manul bala' ba'da Ibrahim. Siapa yang masih merasa aman dari syirik, sementara Ibrahim saja tidak merasa aman, alaihissalam. Sementara Ibrahim saja tidak merasa aman dari kesyirikan. Makanya orang yang takut syirik, orang yang bertauhid. Kalau orang tidak mendalami tauhid, dia mau riak, dia mau ujub, dia cuek aja. Dia cuek aja. Tapi kalau orang ingin memurnikan tauhid, dia akan rentan. Dia akan, apa istilahnya, sensitif dengan kesyirikan. Sensitif. Dia takut. Makanya yang takut sama syirik adalah ahli tauhid. Ahli tauhid. Ada pun orang yang tidak peduli dengan tauhid, mau minta kuburan, pergi ke dukun, dia cuek aja. Maka kalau seorang merasa takut dengan syirik, itu insya Allah tanda baik dalam imannya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam takut terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian juga diantaranya, Nabi khawatir syirik kecil menimpa para sahabat. Nanti akan datang hadisnya, Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar, fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, wahai para sahabatku, adalah syirik kecil. Maka ditanya, apa yang maksud syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya. Jadi Nabi mengkhawatirkan para sahabat. Para sahabat siapa para sahabat? Orang-orang alim. Yang sudah terbukti keilmuan mereka, sudah terbukti amal soleh mereka, sudah terbukti perjuangan mereka. Itu saja Nabi khawatirkan mereka tertimpa dengan riya, apalagi kita. Apalagi kita lebih utama untuk dikhawatirkan. Lebih utama untuk dikhawatirkan. Namun kenyataan yang terjadi, para salaf dahulu, jangankan para sahabat, para salaf dahulu, mereka takut dengan riya sehingga mereka menyembunyikan amal. Sebisa mungkin, bahkan di antara mereka marah kalau ketahuan amal solehnya oleh orang lain karena takut syirik. Sementara kita merasa aman, kita pamer semua amalan seakan-akan tidak bakalan riya. Saya ulangi, para salaf dahulu amal mereka banyak. Amal mereka banyak itu pun mereka sembunyikan, mereka takut riya. Kalau sekarang amalnya sedikit, pamer semua, tidak takut riya. Itu bedanya antara kita dengan para salaf, seperti beda tipis tinggal dibalik aja. Di baliknya 11-12 enggak? Enggak. Oleh karenanya saya katakan tadi, orang yang detail dengan tauhid, dia pasti takut dengan namanya riya. Dia tahu bahaya syirik. Maka kalau Nabi saja mengkhawatirkan riya kepada para sahabat, apalagi kita, harusnya kita takut. Kemudian yang terakhir mungkin yang saya sebutkan, syirik menghalangi dari memperoleh keutamaan tauhid. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu tentang keutamaan tauhid, ya. Diampuni, masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa mampir di neraka jahanam, diberi keamanan pada hari kiamat kelak, dapat syafaat paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa beri syafaat kepada orang lain, banyak keutamaan tauhid. Gara-gara syirik buyar semua. Gara-gara bahaya syirik, dia harus selalu waspada. Dia tidak bisa mengontrol dirinya, ya. Kapan dia ujub, tiba-tiba dia ujub, tiba-tiba dia riya. Ya, tiba-tiba dia tidak bertawakal kepada Allah. Atas nama ini, saf pertama jangan dengan riya. Harusnya kalau dia terlambat di saf 3, dia malu sama Allah, bukan sama malu sama manusia. Ternyata dia sadar, lah ternyata selama ini saya di saf pertama ingin dipuji. Buktinya ketika saya terlambat di saf 3, malunya bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Kenapa? Ngapain malu sama manusia? Berarti selama ini dia mencari talabul manzila fi qulubin nas. Berarti selama ini dia mencari kedudukan di hati manusia. Maksudnya kalau orang detail dengan tauhid, dia waspada. Waspada, dia pasti takut dengan namanya syirik. Inilah diantara sebab-sebab kenapa Syekh Abdul Wahab rahimahullah membuat babun al-khawfu minasyirik. Bab tentang takut syirik. Dan ini ciri-ciri para salihin. Mereka takut dengan kesyirikan. Mereka waspada dengan syirik. Tidak menganggap remeh dosa syirik. Nah kalau kita sudah takut dengan syirik, tahu akan bahayanya syirik, tentu kita akan berusaha mengenali bentuk-bentuk syirik secara detail. Yang nanti

0: dibahas pada bab-bab berikutnya. Ya, saya mengulang kalau tidak salah, setelah ini masih ada bab dakwah kepada tauhid, bab tafsir tauhid. Setelah itu bab ketujuh, jadi bab 5-6 masih tentang tauhid. Bab ketujuh dia mulai masuk pada jenis-jenis syirik seperti jimat yang lain-lain, mulai dia masuk. Tapi ini sebagai pengantar. Kalau orang takut dengan syirik, maka dia berusaha mengenali jenis-jenis kesyirikan secara detail untuk dia hindari. Baik, kita lanjut. Ini sudah paham ya? Insyaallah kita lanjut. Ya. Definisi syirik. Syirik, apa definisi syirik? Syirik secara bahasa diambil dari isyrak. Al-isyrak adalah menyekutukan. Syarakah, syarikah, persekutuan. Kita ngerti. Ya, beda kalau sudah kamu jangan syirik. Kalau kita jangan syirik maksudnya jangan hasad. Jadi syirik beda dengan versi bahasa Indonesia. Kalau syirik bahasa Indonesia jelas ya. Jangan hasad. Jangan jelas ya. Jelas apa?
1: Jelas.
0: Jelas. Oh, bagaimana bunyinya?
1: Jelas.
0: Jelas. Jadi itu syirik versi kita. Tapi yang dimaksud syirik sini maksudnya mempersekutukan. Seperti kita dalam syarika, syaroka, al-isyrak, ini sama maknanya. Ya, ini maknanya mensekutukan, menduakan, meninggalkan, mengempatkan, namanya mensekutukan. Dan dari kalimat syirik, makanya katakan syirik asyirku billah, mensyirikan, mensekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat sendiri al-isyrak atau syirik menunjukkan orang yang berbuat syirik itu dia beribadah kepada Allah tapi dia beribadah juga kepada selain Allah. Bukan dia tidak beribadah kepada Allah. Musyrikin itu adalah yang menduakan Allah, mensukutukan Allah. Disebut oleh Sunani dalam kitabnya menjelaskan tentang makna syirik, tentang mana syirik ya. Tathirul i'tiqad, judulnya kitabnya Tathirul i'tiqad. Ya. Maka itu yang kenyataan yang kita lihat bahwasanya orang musyrikin Arab dahulu mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah selain Allah. Mereka juga tawaf, mereka juga haji, mereka juga umrah, mereka juga bernazar kepada Allah tapi nazar juga kepada selain Allah. Ya. Mereka mengirim hewan untuk disembelih di Mina tapi mereka juga nyembelih kepada berhala. Ya. Mereka juga bernazar untuk seperti Umar bin Khattab ketika masih musyrik, dia pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Dia tanya Rasulullah, bagaimana saya pernah bernazar kepada Allah waktu masih musyrik? Kata Nabi, aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Jadi mereka nyembah Allah tapi juga nyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Tidak seperti persangkaan banyak orang menyangka syirik itu keluar dari Islam. Tidak. Tidak mengenal Allah, tidak. Syirik itu mengenal Allah, bahkan menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah. Itu namanya syirik. Kalimat syirik itu sudah menunjukkan hal tersebut. Karena mana syirik artinya menyekutukan. Menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kalau dia tidak menyembah Allah berarti tidak menyekutukan Allah. Ateis secara bahasa tidak dikatakan musyrik. Ateis tidak dikatakan musyrik. Karena dia tidak mengakui Tuhan secara lafalnya. Mungkin hati dia mengakui tapi secara lafalnya dia bilang Tuhan tidak ada. Orang seperti tidak dikatakan musyrik. Dikatakan mulhid. Kalau musyrik itu dia ngakui Allah tapi dia juga ngaku selain Allah. Dia sembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Makanya Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka jangan beribadah kepada Allah dan juga dengan selain Allah. Jangan sekutukan ibadah kepada Allah dengan selain Allah. Allah berfirman, "Man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Perhatikan. "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang berbuat syirik, dan siapa yang berdoa bersama Allah Tuhan yang lain. Berarti dia berdoa kepada Allah sekaligus dia berdoa kepada selain Allah. Allah menggunakan kata ma'a. Ama yad'u ma'allahi ilahan akhar. Berarti dia berdoa kepada Allah tapi dia berdoa kepada selain Allah. Makanya ada orang mungkin di masjid berdoa minta ke kuburan juga sama berdoa. Ada orang nyembelih ketika Idul Adha tapi nyembelih juga kepada Nyi Roro Kidul. Sama. Ini dia syirik. Berarti dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Baik. Itulah makna definisi syirik. Makanya kalau kita sholat, kita selalu mengikrarkan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud artinya hanya kepada engkaulah kami beribadah. Kalau kita bilang na'buduka, bedanya iyyaka na'bud sama na'buduka. Kalau na'buduka, jadi sekedar buat lebih paham aja. Kita ada dua. Dalam Al-Quran apa? Iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu. Ini kepadamu, kepada engkau, nak buduh kami beribadah. Kami beribadah. Kelihatan enggak? Kelihatan? Ya. Iya kan abud. Dalam bahasa Arab juga asalnya adalah SOP. subjek, predikat apa? Objek. Subjek, predikat, objek. Ya. Subjek pelaku, predikat perbuatan, verbanya, objek apa objeknya, maf'ul bihnya. Di sini kalau kita bilang na'buduka, beda. Ini sekarang ada satu, ini yang kedua. Kalau dua, kalau kita baca na'buduka, na'buduka artinya kami menyembahmu, kami beribadah kepadamu, kepadamu. Kalau kita bilang na'buduka, kami beribadah kepadamu, dan ini SPO, maka ini tidak memberi pembatasan, tidak memberi pembatasan. Maksudnya apa? Bisa jadi kita menyembah Allah dan juga kita menyembah kepada selain Allah, ya enggak? Kami menyembah Engkau ya Allah, tapi tidak menafikan kita menyembah kepada selain Allah. Maka Allah rubah. Allah tidak bilang na'buduka, tapi Allah mengatakan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud itu objeknya dimajukan. Objeknya dimajukan sebelum SP, dimajukan seperti ini. Jadi objek dulu baru subjek predikat. Ini objek baru subjek apa? Predikat. Objek dulu dari kanan ke kiri. Objek dulu baru subjek predikat. Ketika objek didahulukan sebelum subjek predikat, dalam bahasa Arab menunjukkan hasr, pembatasan. Kalau ini artinya hanya, ada hanya, hanya kepadamulah kami beribadah. Paham ibu-ibu? Paham tidak? Jadi kalau kita bilang iyyaka, iyyaka itu engkau, hanya kepada engkau kami beribadah. Dalam bahasa Arab bukan artinya kepada engkau kami beribadah, harus ditambah dengan hanya. Hanya kepada engkaulah kami beribadah. Kenapa? Kalau kami beribadah kepada engkau dan juga kepada selain engkau, namanya musyrik. Itulah makanya selalu kita ikrar iyyaka na'bud, yaitu hanya kepada engkaulah kami beribadah. Kami beribadah tidak mencari perhatian orang, tidak mencari pengakuan orang. Makanya kata Ibnu Taimiyah, siapa yang mewujudkan, memurnikan iyyaka na'bud, dia tidak akan riya. Dia akan selamat dari riya. Karena dia tahu dia beribadah hanya untuk mencari wajah Allah, bukan wajah manusia. Bukan mencari pengakuan manusia. Taib, itu makna syirik. Perhatikan sini. Sekarang kita sebutkan dalil tentang makna syirik, yaitu mengambil tandingan bagi Allah. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Itu dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'alakumul ardha firasha. Lihat, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, ya, ayat 21 sampai 22. Al-Baqarah datang dari pertama alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada perintah. Perintah pertama yang turun dalam surat Al-Baqarah adalah perintah bertauhid dan tidak berbuat apa? Syirik. Sebelumnya cerita orang munafik, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Setelah itu baru Allah masuk pada perintah pertama. Saya bacakan, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan nenek moyang kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah sebutkan tentang Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan bumi hamparan bagi kalian, bisa kalian tinggalin, ya. Wasama abina, dan menjadikan langit sebagai bangunan yang tinggi, yang kokoh, yang menjadi atap bagi kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dengan air hujan tersebut kami tumbuh-tumbuhkan buah-buahan untuk kalian. Setelah itu Allah tutup, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau begitu jangan ambil tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Buka tafsir ayat ini. Semua ahli tafsir mengatakan maksudnya, kalian sudah tahu wahai kaum musyrikin Arab, Allah yang menciptakan kalian, Allah menciptakan nenek moyang kalian, Allah menciptakan bumi, menghamparkan bumi, Allah tinggikan langit, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuhan buat kalian. Kalau kalian sudah tahu begitu, jangan ambil tandingan bagi Allah. Itu jangan beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Itu maksudnya. Tandingan berarti apa? Mensukutukan. Beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena yang memberi kalian segala kenikmatan hanya Allah semata. Maka dia saja yang berhak untuk diibadahi. Kecuali Tuhan-Tuhan lain juga ikut menciptakan, ikut menurunkan hujan, ikut menciptakan kalian. Maka kalau dia ikut menciptakan, dia juga diibadahi. Tapi ketika yang menciptakan kalian hanya Allah, yang menciptakan bumi hanya Allah, yang menciptakan langit hanya Allah, yang menurunkan hujan hanya Allah, yang menumbuhkan tumbuhan hanya Allah, maka cuma dia yang berhak diibadahi. Maka jangan ambil tandingan-tandingan bagi Allah untuk kalian sembah selain Allah. Itu sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Saya bilang, kalau ada yang menciptakan saya dua zat, Allah dan yang lain, saya akan sembah dua-duanya. Karena yang menciptakan saya dua zat, tapi yang menciptakan saya cuma Allah. Maka bagaimana kemudian disembah selain Allah? Maka di sini ada kalimat anda dan tandingan. Nah, datang dalam satu hadis ketika ada seorang memuji Nabi dengan berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini Rasulullah larang, Rasulullah marah. Karena menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi adalah kurang beradab kepada Allah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah kau menjadikan aku tandingan bagi Allah sampai kau bilang, Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kul Masya Allah wahdah, katakanlah atas kehendak Allah semata. Jangan bilang karena kehendak Allah dan karena Muhammad. Tidak boleh. Rasulullah larang. Rasulullah mengatakan, Aja'altani lillahi niddan, kau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah? Gimana saya mau jadikan bagi Allah? Saya makhluk. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aj'altani lillahi idlan, kau jadikan aku penyeimbang bagi Allah." Idlan, dua idl. Idl itu apa? Kalau misalnya kita angkat ambil korma, taruh dua keranjang di himar, di donki, apa namanya? Keledai. Bukan kedelai kan? Keledai. Kita taruh keledai dua keranjang, itu namanya idlan. Harus seimbang supaya keledainya bisa berjalan dengan tenang. Maka sebelah sini 5 kilo, sini juga 5 kilo, 10 kilo, sini juga 10 kilo. Itu namanya idl-idl. Maka Rasulullah berkata, apa kau ingin menjadikan aku penyeimbang bagi Allah, seakan-akan aku seimbang, setara dengan Allah, sehingga kau mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, wahai Rasulullah. Rasulullah larang. Itu namanya nid, menjadi tandingan bagi Allah. Maka dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa paling besar, kata Rasulullah SAW, Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau beribadah kepada dia dan beribadah kepada Allah, padahal yang ciptakan engkau hanyalah Allah. Padahal yang ciptakan engkau hanyalah Allah. Inilah sebab kenapa syirik dosa paling besar. Kalau kacamata manusia, dosa paling besar terkait dengan kezaliman, membunuh, merampok, menyiksa, durhaka. Tapi tidak. Dosa paling besar terkait dengan hak Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, hanya dia yang berhak untuk disembah. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepada dia. Tujuan kita ini diciptakan apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tujuan kau diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ternyata kau justru bukan beribadahnya kepada Allah, kau melenceng, justru kau beribadah kepada selain Allah. Makin dosa paling besar. Dosa paling besar. Allah yang menciptakan kau sendirian, kemudian engkau juga menyembah kepada selain Allah. Maka makna syirik secara terminologi, secara istilah, ittikhadun niddi ma'allah, mengambil tandingan bagi Allah bersama Allah. Ya, bagi Allah. Itu dia mengambil tandingan bagi Allah bersama Allah. Dan ada lafal-lafal yang mirip, an-nid, al-idl, al-mithl, asyabih. Ini semua terlarang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, secara istilah, ada sebagian ulama menyimpulkan, syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itu namanya syirik. Syirik menyamakan selain Allah, menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan apa? Allah. Khususan Allah banyak. Mencipta hanya khususan Allah. Ada yang bilang ada yang cipta selain Allah, syirik. Mengatur alam semesta itu kekhususan Allah. Ada yang bilang, ada yang ikut atur alam semesta, maka dia syirik. Seperti siapa? Katanya Nyi Roro Kidul atur pantai selatan. Syirik. Tidak ada. Allah tidak pernah kasih mandat, hak otonomi buat Nyi Roro Kidul. Tidak ada. Tidak ada. Ada yang bilang, wali kutub mengatur wilayah kita. Dari mana? Tidak ada wali kutub mengatur wilayah-wilayah. Tidak. Semua yang ngatur siapa? Allah. Kecuali ada dalilnya. Seperti ketika Allah ngirim malaikat gunung, suruh diperintah Nabi. Mana dalilnya? Tidak ada. Tidak ada. Meyakini ada yang mengatur selain Allah, maka syirik. Tidak boleh. Karena mengatur alam semesta adalah keistimewaan siapa? Allah. Dan di antara yang paling penting, hak utama Allah adalah hanya dia yang berhak diibadahi. Hanya dia yang diibadahi. Kalau ada seorang menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi sama-sama diibadahi, boleh diibadahi, maka dia telah terjerumus dalam syirik. Ini makna syirik secara umum. Sederhana. Kenapa orang kedukun, percaya dukun, mengetahui ilmu gaib dikatakan syirik? Karena yang tahu ilmu gaib itulah kekhususan siapa? Allah. Karena mengetahui ilmu gaib, kekhususan siapa? Allah. Kalau dia bilang, ada yang tahu masa depan selain Allah, maka dia syirik. Berarti dia mensekutukan dukun dengan Allah. Dalam satu, tidak harus dalam segala urusan, dalam segala perkara, dalam satu kekhususan Allah saja dikatakan musyrik. Paham atau tidak? Bukan saya bilang, saya musyrik, saya mensekutukan Allah itu syirik, harus menyatakan ini Tuhan seperti Allah persis. Tidak. Tapi kapan kita menganggap makhluk sama dengan Allah pada satu kekhususan saja, maka itu sudah dikatakan musyrik atau dikatakan syirik. Contoh, seorang yang mengatakan dukun tahu masa depan, maka dia telah terjerumus dalam syirik. Kenapa, Bapak dan Ibu? Karena yang tahu masa depan cuma siapa? Allah. Ketika dia menyamakan dukun dengan Allah, berarti dia mensukutukan Allah dengan dukun. Berarti dia syirik. Ini definisi syirik yang mencakup seluruh model kesyirikan. Yaitu menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rububiyahnya, terkait dengan uluhiyahnya, terkait dengan asma sifatnya. Nanti mungkin kita bahas minggu depan tentang macam-macam syirik secara global. Syirik besar, syirik kecil, terkait rububiyah, uluhiyah insyaallah. Tapi inilah definisi yang terpilih. Kapan kita menyamakan makhluk dengan Allah pada suatu keistimewaan Allah, maka kita telah mensukutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bukan kekhususan Allah, enggak jadi masalah. Kita bilang Allah wujud, kita juga wujud. Apa masalahnya? Ini bukan kekhususan Allah, wujud bukan kekhususan Allah. Kita bilang Allah berilmu, kita juga berilmu, bukan syirik. Tapi kalau kita bilang ilmu kita sama ilmu Allah, itu baru syirik. Makanya ketika ada seorang memuji Nabi dengan berkata, "Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami." Sungguhnya di antara kedermawananmu engkau wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Itu dunia dan surga semuanya adalah kedermawanan Muhammad. Wa min ulumika, di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Coba, ini dia puji Nabi. Seandainya diganti dengan Allah, ya Allah, di antara kedermawanan engkau adalah surga dan dengan dunia dan surga. Dan di antara ilmumu ya Allah adalah ilmu lauhil mahfuz. Benar atau tidak? Benar. Tapi masalahnya dia pasang bukan Allah, dia pasang Nabi. Ini masalah. Jangankan ilmu lauhil mahfuz, ketika Nabi sedang dipuji, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di antara di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi besok, maka Rasulullah tegur. Jangan katakanlah pujian-pujian sebelumnya, jangan katakan yang tidak benar. Rasulullah tegur. Kata Aisyah, kalau tidak salah, man za'ama anna Muhammadan ya'lamu ma fi ghad faqad iftara 'ala Allahi iftira'an azima, ya, firya azima. Siapa yang mengatakan Rasulullah tahu apa yang terjadi besok, dia telah berdusta nama Allah dengan dosa yang besar. Yang tahu hari esok cuma siapa? Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Satu jiwa pun tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan besok hari. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi tentang al-ghaib kecuali siapa? Allah. Ini definisi syirik. Insyaallah sudah paham? Paham. Dan ini mencakup segala model kesyirikan. Baik. Ada jenis syirik kedua yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawbul Kafi, atau disebut oleh ulama yang lain. Sebaliknya, menyamakan Allah dengan makhluk, ini merendahkan Allah. Kalau ada yang menyamakan Allah dengan makhluk, berarti ini mungkin tidak terjadi, tapi dia menyamakan Tuhan dengan apa? Makhluk. Berarti menurunkan derajat apa? Derajat Allah. Seperti apa? Seperti sederhana, mengatakan bahwasanya Allah menetap masuk dalam jasad seseorang. Hala, Allah menetap pada diri seseorang masuk. Seperti sebagian sufi mengatakan, wa ma fi jubba illallah, tidak ada di balik jubah kecuali Allah. Allah adalah saya adalah apa? Oh, Allah. Ini sebagian sufi yang ngaco, ya. Dia bilang bahwasanya dia adalah Allah, adalah apa? Dia. Tapi kalau dia bilang Allah seperti dia, berarti Allah turun derajat enggak? Turun derajat. Sampai butuh dia untuk ditempati oleh Allah. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Ini mau dibilang syirik ya apa, tapi ini ngaco, ya. Tapi ini tidak boleh, karena menurunkan derajat Allah sampai dengan derajat makhluk. Makanya juga terlarang. Makanya juga terlarang. Baik, sudah dulu ya. Sudah cukup? Cukup ya? Sudahlah ya, cukup aja. Sekarang tanya jawab ya. Jangan banyak-banyak, nanti enggak paham. Baik, demikian saja. Ya, sudah. Kajian kita insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Jangan lupa untuk belajar murajaah, al-ilmu bil murajaah. Di antara perkataan para ulama, ilmu itu dengan mengulang-ulang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Al-Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
4: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bahas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bahas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: 93.2

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Qurannya. Orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Quran dan bacaannya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, فَأَقْدَوْمَهُمْ سِنَّنْ فَإِنْكَانُ فِي الْكِرَاءَةِ سَوَاءً. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya, sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini, فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّنْ. Maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
4: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
5: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
6: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami min as-salah.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ayatun minal Quran.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية,
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Untayan Mutiara Nasihat. Sebab
8: menaati Allah itu berat memang, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sebaliknya meninggalkan kemaksiatan pun juga karena itu disukai oleh syahwat kita. Demikian juga berat. Tapi ingat saudaraku, setelah kematian yang bermanfaat adalah amalan ketaatan kita. Sabarlah kamu di dunia daripada kita sabar dalam api neraka. Mana yang Anda pilih? Sabar kita di dunia, tentu sabar di dunia bermanfaat. Sabar di dunia untuk menaati Allah sebentar. Sabar di dunia untuk meninggalkan maksiat sebentar. Tapi sabar dalam api neraka, dalam waktu kurun yang sangat panjang, siapa yang kuat? Apakah Anda lebih kuat bersabar dalam api neraka? Ataukah kita sebentar sabar untuk menaati Allah? Memang, itu berat. Tapi insya Allah, menjadi kebahagiaan selama-lamanya.

untukmu Tuhan bunga yang tak pernah layu, untukmu Tuhan bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya, kan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Engkau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha al-walidain, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

من رضا الوالدين وتقوى الله من تقوى الوالدين. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: fakhti babaka anni. Wa ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
1: Maafkan aku.
0: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang berhak berbuat sesuai kehendaknya. Balam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan baginya. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan anakmu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة sekalian kami hormati, di antara kisah menarik yang dibawakan di dalam Al-Qur'an adalah kisah perjalanan dua orang nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, dan di tengah-tengah proses perjalanan itu banyak hal-hal yang aneh menurut Nabi Musa karena keterbatasan ilmunya. Di antara kejadian yang menurut Nabi Musa aneh adalah ketika tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak. Yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, kok tahu-tahu langsung ketum. Menurut Nabi Musa inilah sebuah kejahatan. Bagaimana mungkin seorang anak yang masih kecil tidak melakukan apa-apa dibunuh? Akhirnya di akhir perjalanan, Nabi Khidir menyampaikan alasan kenapa beliau membunuh anak kecil itu. Allah rekam dalam surat Al-Kahfi. Tepatnya ayat 80-81. Nabi Khidir berkata, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, kedua orang tuanya saleh dan salihah, dan kami khawatir seandainya anak ini tumbuh besar, maka dia akan durhaka. Aku dapat wahyu dari Allah bahwa anak ini kalau tumbuh besar, dia akan durhaka dan menyusahkan siapa? Kedua orang.

0: Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak ini supaya tidak menyusahkan kedua orang tuanya. Fa aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan min zakata wa aqrab rahma. Dan Allah menghendaki setelah matinya anak ini akan diganti sama Allah dengan anak lain yang akan lebih sayang kepada orang tuanya dan berbakti kepada keduanya. Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah ini? Tidak sedikit orang tua yang terlambat punya anak atau bahkan tidak punya anak. Dia sedih. Manusia itu tidak? Manusia. Yang lainnya tetangganya pada ramai di rumah, banyak anak kecil ini sepi, gitu. Sedih. Selama mereka berdua sudah berusaha maksimal, maka tidak seyogianya larut dalam kesedihan. Apalagi saling menyalahkan. Kusi, ya koporok. Akhirnya rumah tangga isinya cekcok terus. Kenapa kita tidak berpikir bahwa mungkin saja Allah itu tidak ngasih anak karena sayang. Sayang kepada suami istri tersebut. Seandainya Allah takdirkan suami istri itu punya anak, bisa saja anak ini menjadi anak yang durhaka. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kecuali Allah. Sehingga dia tidak melihat takdir Allah ini sebagai sebuah pengabaian dari Allah kepada dua orang tersebut. Bukan. Dia tidak melihat takdir Allah ini sebagai bentuk penelantaran. Bahwa dia sudah diterlantarkan sama siapa? Semua Allah sudah minta bertahun-tahun ternyata gak dikasih, sudah usaha ini, usaha itu, ternyata gak dikasih. Allah ini menerlantarkan kami. Tidak. Tapi dia berpikir, ini bisa jadilah bentuk kasih sayang Allah kepada kami. Karena dia selalu ingat sabda Nabi SAW, inna Allah la yaqdilil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Dia selalu mengingat sabda Nabi SAW, tidaklah Allah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan itulah yang terbaik buat dia. Bukan hanya orang yang mandul, bisa saja orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak semata wayang, setelah sekian belas tahun menunggu, ternyata ketika sedang lucu-lucunya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Sedih, manusia, tapi berlarut-larut dalam kesedihan tidak bijaksana. Bisa jadi kalau seandainya anak ini jadi besar, nanti anak ini justru akan menyusahkan orang tuanya karena kedurhakaannya. Maka Allah sayang kepada Anda, anak ini diambil sebelum dia menyusahkan orang tuanya. Jadikan ini kaidah dalam setiap kejadian yang menimpa kita. Seandainya kejadian itu tidak mengenakan. Ini yang tadi pagi kita sampaikan. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 216. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk buat kalian. Yang paling paham siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Qur'an? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Qur'an Tartila. Dengan penempatan di Kriya Qur'an Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Qur'an menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Qur'an Tartila, tempat belajar Al-Qur'an khusus wanita dewasa. Ibu ingin bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar? Kini hadir Griya Qur'an Tartila, tempat belajar Al-Qur'an khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gerya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. 93 poin.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: Kalau berbicara dengan lawan jenis, agak tidak suara mendayu-dayu, suara lemah lembut, kasih perhatian. Kita tidak biarkan istri kita bebas, ya, karena di sini istri Nabi yang dituju, apalagi perempuan-perempuan yang lain. Tidak dengan laki-laki lain, walaupun dengan telepon, bicara langsung, dengan pesan WhatsApp, chatting, obrolan. Tidak boleh dengan kata-kata yang menggoda, kata-kata mesra yang membuat laki-laki yang sifatnya predator, laki-laki nakal punya kecenderungan pada perempuan tersebut.
4: Ya Isa an nabi nastunaka ahadin minan nisa taqaitunna fala takhtara bil qawli فيقمع الذي في قلبي مرض وكل قولا معروفا.
3: Suami tidak biarkan istrinya berlaku bebas seperti ini, sebagaimana kita pun kalau bertingkah laku seperti ini akan celakakan istri orang lain.
5: Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Kriya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Kriya Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Kriya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Gria Quran Tartila. Tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قالا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, ikhwatul Islam wa khatib al-din, azzani Allah wa iyakum jami'an. Wasiat yang sangat istimewa, khususnya bagi kita, para generasi muda dan termasuk pula adalah generasi tua. Yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah seperti yang kita alami saat ini. Yaitu tentang masalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Karena pada dasarnya, pandangan yang kita miliki itu merupakan nikmat. Sekaligus di situ ada ibtila, cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat pandangan ini. Tentang nikmat mata ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain?" Tidakkah kami Allah jadikan untuk manusia itu dua mata? Demikian juga di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Dan Allah telah menjadikan untuk kalian pendengaran dan juga penglihatan serta hati. Untuk apa? Agar kalian itu bersyukur. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Demikian juga Allah berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun." Dan Allah telah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu samian basira." Allah menjadikan manusia bisa mendengar dan juga bisa melihat. Akan tetapi pendengaran dan juga penglihatan kita, telinga dan kedua mata kita, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran ini, penglihatan ini, hati ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kelak akan berbicara, akan menjadi saksi untuk kita akan apa yang telah kita lakukan saat kita di dunia. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu arda pula, beliau menceritakan kepada kita, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik." Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tertawa. Dan tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya senyuman. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat yang ada, "Hal tadruna mimma adhak?" Apakah kalian tahu kenapa aku tertawa? Maka kami pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan kenapa beliau tertawa. "Min mukhatabatil 'abdi rabbahu." Aku tertawa dengan dialog yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dialognya? "Yaqulu ya Rabb, alam tujirni minadh-dhulm." Di mana hamba tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menyelamatkanku dari kezaliman? Engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak berbuat zalim." Maka Allah pun menjawab, "Bala, tentu." Maka hamba tadi pun kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni." Karena engkau telah berjanji Allah untuk tidak menzalimiku, maka pada hari ini aku tidak akan menerima persaksian dari siapapun kecuali dari diriku sendiri. Yang bersaksi atas amalan yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya. "Kafa bi nafsikal yauma 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda." Ya enggak apa-apa. Hari ini engkaulah yang menjadi saksi untuk dirimu sendiri. Dan juga malaikat-malaikat yang mencatat amal perbuatanmu selama kamu di dunia juga akan menyaksikan itu semua. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakhthimu 'ala fi fayuqal li arkanihi intiqi." Lalu mulutnya pun ditutup. Kemudian dikatakan kepada seluruh anggota tubuhnya, "Intiqi, berbicaralah kalian." Dari mata, telinga, tangan, kaki, semuanya disuruh berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fatantiqu bi a'malihi, semua anggota tubuhnya pun berbicara tentang segala amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba ini ketika di dunia. Jadi kelak mata kita pun akan berbicara tentang apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dilihatnya ketika di dunia. Jangankan yang kita lihat secara terang-terangan,
5: yang kita lihat secara sembunyi-sembunyi pun kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Ar-rajulu yakunu fil qaum fatamurru bihimul mar'ah fayuriyahum annahu yaghuddu basarahu anha fa in ra'a minhum ghaflatan nadhara ilaiha fa in khafa ay yuftinu bihi ghadda basarahu anha." وَقَدْ اطَّلَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ عَوْرَتِهَا. Berkaitan dengan ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang ketika dia sedang duduk-duduk atau bersama teman-temannya, lewatlah seorang wanita, lalu dia menunjukkan kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwasanya dia itu menundukkan pandangannya. Dia menundukkan matanya, tidak melihat wanita yang barusan ataupun yang lewat tadi. Tapi ketika dia lirik, ternyata teman-temannya tidak memperhatikan apa yang dia lakukan, dia pun melihat wanita tadi. Ketika dia khawatir apa yang dilakukannya ketahuan oleh teman-temannya tadi, dia berpura-pura lagi menundukkan pandangannya. Dan Allah tahu itu semua. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bahwasanya seandainya dia mampu, dia akan melihat aurat daripada wanita tadi. Waliyadzubillah. Itu adalah mata yang berkhianat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, taufik, kemudahan kepada kita untuk bisa menjaga anggota tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan dan juga kaki kita serta anggota tubuh yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf dan juga kesalahan kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, khususnya masalah pandangan. Karena sekali lagi susah untuk zaman kita sekarang ini untuk bisa menundukkan pandangan. Kita keluar rumah, pemandangannya seperti itu. Kita buka HP, pemandangannya seperti itu. Kita membuka TV, pemandangannya seperti itu. Kita buka majalah koran, pemandangannya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Tapi tidak ada yang tidak mungkin apabila kita bersandar dan bermohon kepada Allah Subhanahu dengan sebenar-benarnya agar Allah menjaga kita dari semua itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS. Tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat majalah Asunah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah Asunah. Majalah Asunah. Upaya menghidupkan Sunnah. 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kita pernah berada dalam fase di mana beberapa orang semangatnya banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki, tetapi tidak dididik. Banyak anak, banyak rezeki, tapi enggak dididik. Ya, semangat aja kita punya banyak anak, ya. Anak mukatsirun bikumul umam. Berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak, ya. Semangat ada di sini, tapi mendidik ada anak 5, 7 dan sebagainya, masya Allah, tapi perhatian didikan kurang, ya. Sehingga di sebagian lingkungan, ya, bahkan ada di lingkungan pondok dan sebagainya, mereka semangat 5, 7 anaknya, tapi mendidiknya kurang, ya. Sehingganya ada semacam curhat, ini kok anak-anaknya dalam tanda kutip hiperaktif atau anak-anaknya nakal gitu loh, ya. Ini anak-anaknya di sekitar pondok malah nakal, ya, sana teriak-teriak apa semua dan sebagainya, ternyata kurang perhatian. Karena dari beberapa teman-teman psikolog itu nggak setuju dengan istilah anak nakal, karena tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang kurang perhatian. Nggak ada anak nakal. Makanya di bab pertama, anak-anak rusak. Bukan anak-anak nakal. Anak-anak rusak karena kelalaian orang tua. Dan ini saya ambil dari perkataan Ibnu Qayyim. Asrul awlad innama ja'a fasadhum. Anak-anak itu fasad, rusak. Ya. Jadi nggak ada anak-anak nakal. Adanya adalah anak-anak kurang perhatian. Nggak diperhatikan. Ya, dia kurang. Kurang dididik, kurang diperhatikan. Jadi cara dia mencari perhatian ya dengan membuat hal yang aneh-aneh. Teriak-teriak, pukul-pukul, gedor-gedor, ini sini dan sebagainya. Karena kurang perhatian dia. Nggak ada anak-anak nakal. Oleh kalau kita sebut hadisnya, disebutkan bahwasanya anak-anak, kaum muslimin yang namanya anak, yuladul fitrah. Dilahirkan di atas fitrah. Nggak ada, ya. Dia anak-anak tersebut hanya hiperaktif mencari perhatian, ya. Enggak ada yang nakal. Ya, artinya tidak ada orang tua yang kasih perhatian. Kalau dia teriak-teriak enggak ada orang tua yang datang ngelus kepalanya, "Nak, jangan teriak-teriak. Nak, jangan teriak-teriak." Enggak ada orang tua yang ngelus kepalanya. "Nak, enggak ada, jangan begitu, Nak. Itu enggak bagus, ya, enggak baik." Ya, enggak ada yang ngelus kepalanya, enggak ada yang tegur. Gak ada yang tegur dengan baik, dipeluk sambil dinasehatin, gak ada. Jadilah dia anak hiperaktif, atau yang disebut dengan anak nakal. Sebagian begitu, ada yang bilang 6, anaknya 5, 6, 7, tapi masya Allah. Ya, dibiarin main-main katanya sekitar pondok, ada yang ini teriak-teriak, ada yang begini, ada yang pukul anak orang, ada yang begini ngebully anak orang, kurang perhatian. Ya. Dia ngebully sesama anak, ya, karena kurang perhatian dari bapaknya, atau dia memang digituin di rumah. Di rumah cuma dimarah, ditegur, dibentak, akhirnya dia begituin temannya juga pas main. Akhirnya ngebully temannya juga pas main. Ketika salah orang tuanya nyindir, "Loh, kamu ngapain, Dek? Ya. Emangnya begini, Dek?" Dia juga begitu nanti juga. Ya. Begitu, ya. Nah, orang tuanya begituin. Nggak dielus, nggak dikasih perhatian. Karena pulang-pulang bapak capek, anak apa dimarahin, disindir, dan sebagainya. Masa matematika 5, gimana? Otakmu di mana? Itu begitu. Ya, ya, itu memang didik. Jadi, keutamaan, ya, memang sunnah memiliki banyak anak, tersebar banyak, semangat semuanya. Jangankan banyak anak, banyak istri semangat juga. Semangatnya doang, tapi yang itu, ya. Semangat, semua semangat nih, banyak, ya. Ayo kita banyak anak, 5, 7, 8, tapi mendidiknya kurang. Mendidiknya kurang. Ya, kurang perhatian. Kurang, kayak gak pernah dielus, gak pernah diinikan dan sebagainya. Ya, ya, jarang dielus, jarang dinasihatin dengan baik. Ya, dikit-dikit mau dimarah.
2: Dunia ini penjara buat orang beriman. Pokok penjara, cuma 5 kali dalam sehari kita harus laporan. Antum bagaimana kalau wajib lapor sepekan dua kali? Di mana Polsek Jatinegara? Datang laporan lagi. Gimana perasaan antum? Allah menderita. Nah itu. Dan kita laporan sama Allah paling enggak sehari. Penjara. Wa jannatul kafir. Surga buat orang-orang kafir. Walaupun hidup mereka menderita, tetap seperti di surga mereka. Mereka hidup tanpa aturan. Aturan Tuhan. Mereka bikin aturan sendiri. Mereka jalankan sendiri tapi melupakan aturan Allah Azza wa Jalla. Allah itu sayang sama kita. Tapi masih ada yang buruk-buruk sangka sama Allah. Ana ini udah taat tuh Ustaz. Ana udah hijrah. Tapi ekonomi masih sulit. Ana digugat cerai sama istri ana. Ana di PHK dari tempat kerja ana Ustaz. Kok kayak gini Ustaz ya? Katanya Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ana ini udah bertakwa Ustaz. Ah ini nih. Merasa bertakwa, itu artinya belum bertakwa. Antum berburuk sangka sama Allah, itu bukti antum belum bertakwa. Antum ingat Nabi Ayub, Nabi. Dikasih penyakit sama Allah. Anaknya meninggal semua. Bangkrut sampai habis harta. Diuji di fisiknya. Ditinggalkan oleh masyarakat. Setelah 18 tahun beliau berdoa mengatakan, Wa Ayyuba idhnada rabbahu anni massani dhur. Dan Ayub ketika menyeru Tuhannya mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Aku ditimpa sesuatu yang membahayakan aku ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Enggak berubah. Kita baik dikit, dikasih musibah banyak, merasa enggak pantas anak dapat musibah ini. Allah lebih sayang sama antum daripada orang tua antum. Jangan kita lupa. Ya. Maka syariat-syariat diturunkan karena kasih sayang Allah. Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Enggak ingin mempersulit hidup kalian. Di surat Al-Baqarah ayat 143. Allah mengatakan, Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap umat manusia. Itu sangat pengasih dan sangat penyayang. Nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Kasih sayang buat alam semesta. Bukan hanya untuk kaum muslimin. Mereka yang menggambarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai sosok yang menakutkan, bengis, dia enggak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Unta pun berbisik kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana seorang Yahudi ketika dia sakit anaknya, yang dia pernah membantu Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi datang ke rumahnya. Nabi datang ke rumahnya dalam kondisi anak ini sakit parah, kritis. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada anak ini, Qul la ilaha illallah. Anak itu melihat kepada bapaknya yang Yahudi dan dia juga Yahudi. Kata bapaknya, Ati Abul Qasim. Patuhi Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Anak itu bersyahadat kemudian meninggal dunia. Sayang Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Di di surat At-Taubah. Satu ayat sebelum terakhir. Ayat 128 Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan, yang utusan ini sebenarnya dari diri kalian sendiri, bukan dari jenis yang lain. Sangat berat baginya, sangat berat bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada perkara yang menyulitkan umatnya, beliau merasa berat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikasih dua pilihan, melainkan beliau akan memilih yang lebih ringan. Selama itu bukan dosa, beliau akan pilih yang lebih ringan. Sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Beliau begitu semangat bersungguh-sungguh untuk memberikan manfaat kepada kalian.
0: Saatnya, Anda mengikuti acara Burota by Telepon.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam, radio Islam tercinta kita untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi binikmati hidayah wa salihat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Bas dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan siang kali ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, dimudahkan dalam segala aktivitas maupun urusannya. Amin. Dan masih bersama saya, Mas Din, yang insya Allah akan menemani Anda di program acara pada kesempatan siang kali ini, yaitu di Murotal by Telepon bersama guru kita yaitu Ustadz Abdullah Rifki Hafidhullahu Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin berrequest, silahkan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Langsung saja sahabat Bas dimanapun Anda berada, langsung kita akan menyimak untuk nasihat pembuka pada kesempatan siang kali ini kepada beliau Ustaz Abdullah Rifki, kami persilakan.
4: Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana kabar Anda semuanya di kesempatan siang hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan alhamdulillah sahabat Bas, kita kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini. Kali ini dalam acara Murotal by Telepon ya, insyaallah kita akan kembali membacakan request-request dari teman-teman semuanya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, namun sebelum kita menuju ke request ya, izinkan kami memberikan sedikit nasihat ya, atau ya momen ini, hari ini adalah mulai masuk di tanggal pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu memilih, Allah itu mencipta apa yang dikehendaki, wa yakhtar, dan juga memilih. Makanya terkadang kita mengetahui adanya tempat lebih mulia dibanding tempat yang lain. Misalkan ada masjid dan luar masjid, ya lebih mulia masjid. Atau misalkan kota ya, ada kota Mekah, ada kota Madinah yang lebih mulia dibanding kota-kota yang lain. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga memilih manusia lebih mulia dibanding manusia-manusia yang lain ya. Makanya kita mengenal para nabi ya lebih mulia dibanding manusia-manusia yang lainnya. Para rasul ya, bahkan para rasul saja ada ulul azmi ya, lebih mulia lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih waktu ya yang lebih mulia dibanding waktu-waktu yang lain ya. Kita mengenal waktu subuh ya, waktu yang sangat mulia sekali, sepertiga malam terakhir ya. Maka di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibanding waktu yang lain adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di hari pertama ya, atau tanggal 1 dari Dzulhijjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sebagai sumpahnya. Dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan Al-Fajr, demi fajar atau demi waktu fajar atau demi waktu subuh. Walayalin ashr, dan 10 hari atau malam yang 10. Banyak pendapat di kalangan para ulama ya, namun yang terkuat walayalin ashr, malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat yang terkuat. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini waktu yang sangat mulia sekali ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat luar biasa. Bahkan amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini nilainya lebih dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Ya bahkan apa namanya, lebih mulia dibanding bulan Ramadan untuk sisi siangnya. Ya kalau malamnya malam Lailatul Qadar ya, ada Ramadan ada Lailatul Qadar. Kalau siangnya lebih mulia Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun seperti seolah-olah biasa saja begitu ya. Belum banyak yang paham ya. Makanya kita harus senantiasa gaungkan bahwa ini adalah hari-hari yang sangat mulia sekali. Bahkan amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nilainya lebih, bahkan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan-amalan yang dikerjakan pada waktu-waktu yang lain. Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang sebut ini. Jadi amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amal-amal di bulan atau di waktu-waktu yang lain. Bahkan kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah juga jihad tidak bisa nandingi dari amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasul mengatakan walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad pun juga tidak bisa menandingi. Ya. Kecuali kata Rasul, illa rajulun kharaja fi binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali ada seorang laki-laki yang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya sendiri, wa lam yarji' min dhalika syai', wa lam yarji' min dhalika bi syai', dan harta dan juga nyawanya itu tidak kembali. Maksudnya dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Bahkan hartanya juga dirampas oleh musuh. Ini baru kemudian menyamai ya amal-amal yang dikerjakan pada bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama. Makanya sahabat was rahimani wa rahimakumullah jami, ini kita perlu menargetkan. Ini 10 hari pertama, ini sekarang tanggal 1 nih. Sampai 10 hari ke depan kita mengapain? Targetkan akhirat kita. Kalau punya dunia aja kita punya target kok. Maksudnya untuk akhirat kita enggak ada target. Kan kita seringnya ada target, oh nanti saya lulus ini, setelah itu oh di umur sekian saya menikah, saya nanti ini. Kan ada target dunia ya. Untuk akhirat ya, kita perlu targetkan sehingga nanti ada prioritas. Makanya kita perlu menargetkan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, mumpung waktunya waktu yang paling mulia. Nah, di antaranya adalah memperbanyak zikir. Kita perbanyak zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, jadi sangat utama sekali untuk kita berzikir di hari-hari yang 10 ini. Dan di antara zikir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasul, fa'akthiru fihin, maka perbanyaklah di hari-hari tersebut minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyaklah tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah alhamdulillah. Ya, bahkan dulu para sahabat ya itu bertakbir itu tidak hanya mengenal, tidak hanya di masjid saja, ya di mana saja. Bahkan dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma itu diriwayatkan dalam Imam Bukhari, dua orang ini, sahabat ini Ibnu Umar dan Abu Hurairah, yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar, beliau berdua keluar menuju pasar buat apa? Apakah cari diskon ataukah berburu apa ya. Maka Ibnu Umar dan Abu Hurairah disebut oleh Imam Bukhari, fayukabbiran, maka mereka berdua bertakbir, jadi takbiran di pasar. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, kemudian orang-orang yang ada di pasar ikut takbiran sama beliau. Ya, makanya ini menunjukkan para sahabat ya, ini memuliakan waktu-waktu ini ya, waktu-waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian kita membuat banyak puasa ya di hari pertama sampai hari ke-9, nanti paling utama di hari ke-9-nya puasa Arafah. Kemudian juga kita memperbanyak baca Al-Qur'an. Kalau perlu ditargetkan 10 hari ini khatam, misalkan sehari 3 juz. Bisa enggak? Sulit Ustaz, ya udah dikurangin. Sehari misalkan 1 juz, berarti nanti targetnya adalah 10 juz di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Atau kurang Ustaz? Nah, kok kurang? Enggak mampu Ustaz. Ya udah dikurangin ya. Setengah. Intinya 1 hari di bulan Dzulhijjah, kemudian 1 hari berikutnya, 1 berikutnya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jangan lewat begitu saja kecuali kita ada Al-Qur'an yang kita baca. Target ya, kita punya target. Nah, mumpung waktu yang sangat mulia. Terkadang kita pernah mungkin ya sedih melewatkan satu acara tertentu. Misalkan apalah ya, promo atau apalah di pasar atau di toko oren. Toko oren atau di mall ya, atau mana ada promo nih. Buy one get one. Itu di apa namanya, buy one get one atau di apalah, intinya kita ada promo ya, waktunya misalkan hanya 10 hari. Oi, ternyata kita gak bisa. Kan kadang sedih tuh, padahal kita pengen banget ya. Ini akhirat ini sama Allah dibuka lebar-lebar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jangan lewatkan begitu saja. Dan kita perlu targetkan. Di antara baca Quran tadi sudah disebut ya, sedekah kita targetkan. Sedekah ya semampu kita. Tentu lebih utama lagi adalah kurban ya, dan juga misalkan haji. Tentu ini ibadah yang sudah sangat sering disinggung ya oleh para asatidah dan juga kita sudah ketahui bersama. Namun pada intinya, sahabat-sahabat rahimani rahimakumullah jami'an, ini hari-hari terbaik ya untuk melaksanakan amal soleh. Yang amal soleh tersebut ketika dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan amal yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding di waktu-waktu yang lain. Demikian sahabat Bas, semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan ketaatan ya, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah,
5: kami ucapkan terima kasih Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas nasihat pembuka pada kesempatan siang kali ini. Semoga menambah manfaat dan bisa kita amalkan, terutama di bulan-bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin request atau ingin dibacakan secara langsung. Request Anda silakan langsung bisa menghubungi kami, ingin di bacakan di surat apa atau ayat berapa, silakan langsung bisa menghubungi di 0857-2500-9444. Untuk yang pertama ini Ustaz, datang dari kota Jepara, dari Ibu Nur Rahimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz mohon tolong dibacakan, yaitu Quran Surat Fatir. Terima kasih Pak Ustaz.
4: Tidak disebutkan ayatnya ya. Nah, kita menuju ke Surat Fatir ya. Tadi ibu siapa?
6: Ibnu Rahim.
4: Silakan disimak.

0: لهم مغفرة وأجر كبير.
1: Ya, demikian 7 ayat pertama dari surat Fatir untuk Ibu Nur Rahimi di Jepara ya. Nah, barakallahu fik wa jazakillahu khairan.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah membacakan request dari Ibu Nur Rahimi, yaitu 7 ayat pertama dari surat Fatir, yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjut.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, demikian 7 ayat pertama dari surat Fatir untuk Ibu Nur Rahimi di Jepara ya. Nomor kalafik wa jazakillahu khairan.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah membacakan request dari Ibu Nur Rahimi, yaitu 7 ayat pertama dari surat Fatir, yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan kembali, sahabat West, dimanapun Anda berada. Selanjutnya datang dari Ibu Titi dari Berges, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mohon tolong dibacakan Quran surat nomor 59 ayat 20 hingga 24, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz.
0: Ya. 59 ya. Ayatnya 20 hingga 24. Betul ya. Nah, dari Ibu Titi. Nah, mari kita menuju ke surat Al-Hasyr dari ayat 20 hingga 24. Silakan disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

0: الله والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya, Ibu Titi ya, di bergas ya, masyaAllah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas requestnya tadi surat Al-Hasyr.
1: Nah. Kami ucapkan terima kasih Ustadz yang sudah membacakan request dari Ibu Titi dari Kota Bergas, dari Bergas Kabupaten Semarang yang sudah bergabung pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan kembali, ini Ustadz datang dari Ummu Habibah dari Demak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz minta tolong dibacakan yaitu Quran Surat Al-Mulk Ustadz, 1 ayat 1 sampai 15 ayat begitu Ustadz.
0: Nah, 1 sampai 15 ya. Masyaallah. Kita lihat dulu ya apakah panjang atau tidak. Oh, panjang sekali ya. Kita bacakan untuk ya. Ya, 15 panjangnya. 10 ya enggak apa-apa ya. Baik, silakan disimak.

0: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Demikian 10 ayat pertama dari surat Al-Mulk untuk Ummu Habibah di salah 3 ya?
1: Di Demak.
0: Oh, jauh sekali. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakillahu khair.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustadz yang sudah membacakan request dari Ummu Habibah dari Kota Demak yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin dibacakan di surat tertentu atau ayat tertentu, silahkan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kita lanjutkan kembali, ini Ustadz datang dari Ibu Suwarti dari Kota Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz mohon izin requestnya, yaitu tolong dibacakan surat Al-Baqarah ayat pertama sampai yang ketujuh Ustadz. Jazakumullahu khairan.
0: Tapi kita menuju ke surat Al-Baqarah ayat pertama hingga yang ketujuh, silakan disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه

0: مؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
1: Ya, demikian surat Al-Baqarah ayat pertama hingga yang ke-7 ya, untuk Ibu Suwarti di Pati. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah membacakan request dari Ibu Suwarti dari Kota Pati. Kita lanjutkan kembali, datang dari Ibu Endang dari Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz mohon tolong dibacakan yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 31 hingga 38. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz.
1: Ya, Al-Hajj ya. Baik, kita menuju ke surat Al-Hajj. Ini surat yang tepat sekali ya kalau dibaca di momen ini karena ini bulan-bulan haji. Tadi ayatnya berapa?
2: 31 hingga 38.
1: 31 hingga 38. Baik, silakan disimak. Dari siapa tadi?
2: Ibu Endang.
1: Ibu Endang, Masya Allah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به

0: الله لا يحب كل خوان كفور.
1: 21 surat Al-Hajj ayat 31 hingga 38 untuk Ibu Endang. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan.
2: Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas pembacaannya, request dari Ibu Endang dari Kota Demak yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin request, ingin dibacakan di surat apa atau ayat berapa, silakan langsung saja di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Kita lanjutkan kembali, ini Ustaz datang dari Ibu Farida dari Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, mohon requestnya yaitu tolong dibacakan Quran surat nomor 22 ayat 10 ayat pertama ini, ya Ustadz. Jazakumullahu khairan Ustadz.
1: Taip. Surat nomor berapa?
2: Surat ke 22.
1: 22. Ayatnya?
2: 10 ayat pertama.
1: Oh, ini surat Al-Hajj lagi ya? Masya Allah. Dari siapa?
2: Ibu Warida itu.
1: 10 ayat pertama, oh panjang sekali. 5 ayat saja Ibu ya. 5 ayat ya dari surat Al-Hajj. Baik, silakan disimak.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.

السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم

0: اهتزت وربت وأنبتت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Demikian surat Al-Hajj 1 hingga ayat yang ke-5 ya, untuk Ibu Farida. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah membacakan request dari Ibu Farida dari Kota Sragen yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan kembali, sahabat West, dimanapun Anda berada. Datang dari Ibu Tati dari Pabelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya semoga Ustaz dan semua kru Radio Bas FM diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan sukses selalu. Amin. Ustaz, mohon tolong dibacakan yaitu Quran surat Al-Mudatsir. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz.
0: Ya, kita bacakan surat Al-Mudatsir. Silakan disimak. Kita masuk ke juz 29 ya, silakan disimak. Kita bacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: صعودا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
1: Demikian 30 ayat ya dari surat Al-Muddathir untuk Ibu Tati di Pabilan ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah membacakan request dari Ibu Tati yaitu surat Al-Muddathir 30 ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Semoga bermanfaat ya. Dan sahabat was dimanapun Anda berada masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin request selangsung saja bisa langsung menghubungi kami di 0857-2500-9444. Kami ulang sekali lagi 0857-2500-9444. Yang selanjutnya Ustaz datang dari Kota Salatiga dari Umu Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz mohon tolong dibacakan yaitu surat Ar-Rahman. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Ya, kita menuju ke surat Ar-Rahman, silakan disimak.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان

0: Demikian surat Ar-Rahman ayat pertama hingga yang ke-18 untuk Ibu Ajeng, Ummu Ajeng ya, yang ada di Salatiga. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustadz yang sudah membacakan request dari Ummu Ajeng dari Kota Salatiga yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan kembali ini Ustadz, request terakhir ini Ustadz
0: ya.
1: Dari Mas Yuli dari Banyu Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz mohon requestnya yaitu tolong dibacakan Quran Surat Ibrahim dari ayat 35 Ustadz. Matur suwun.
0: Tapi kita menuju ke surat Ibrahim dari ayat yang ke-35 ya, untuk Mas Yuli yang ada di Banyu Biru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ

تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: ambil. Ya, demikian surat Ibrahim ayat 35 hingga ayat ke-41 untuk Mas Yudi yang ada di Banyu Biru. Dan ini sekaligus menjadi request terakhir kita di kesempatan siang hari ini. Barakallahu fiik wa jazakumul khairan. Baik, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian ya kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, dan alhamdulillah request-request sudah terbacakan semua. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, dan insyaallah akan ketemu lagi di pekan-pekan yang akan datang. Dan jangan lupa kembali kami ingatkan, ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya, manfaatkan sebaik mungkin. Ini adalah hari-hari terbaik ya untuk beramal saleh. Amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, adalah amal-amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaik mungkin, jangan terlewat begitu saja, karena bisa jadi kita tidak bertemu lagi dengan bulan Dzulhijjah lagi di tahun yang akan datang. Demikian kebersamaan kita. Dan saya Abdullah Rifqi undur diri kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah membacakan request dari Mas Yuli yang menjadi peserta request yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang menjelang sore kali ini. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, itulah tadi ya daftar request dan bacaan yang sudah kami sampaikan dan juga sudah dibacakan langsung oleh guru kita yaitu Ustaz Abdul Rifqi. Kami ucapkan terima kasih. Dan tiba saatnya kita sampai di penghujung acara. Saya selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Islam, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
3: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: لا إله إلا الله.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
9: لا تقبل صلاة بغير طهور رواه مسلم.
10: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
8: Dan bersuci untuk salat ada dua: bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah: pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
11: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub,

0: namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني روحني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Ansina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: آيات من القرآن.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Ada ini.
8: Iya loh Pak Bo.
7: Kono potoi isuk-isuk sangga toh.
8: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh.
7: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wes eto ilmu, kanca sing apik, wes sampean yo ayem le. Nek bojo salihah toh.
8: Pengajian ini ngendi kuwi Pak?
7: Ini rungokke.
9: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insyaallah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
8: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi, Pak Bayan.
7: Ho, le.
8: Boleh. Gawe mangkat ngaji.
10: Assalamualaikum, Pak Eko.
11: Waalaikumsalam, Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
10: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklan yo. Enek sing ngomong, yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
11: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa je. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat, lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
10: Oh ngono ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi makin akeh iklane makin sehat radione lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
11: 100 buat Mas Hamid.
12: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
13: 93.2 FM.

0: siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngejai sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Le.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Le. Ustaz yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah? Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indah Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa?
2: Huh?
1: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Di antara wasiat Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma jami'an adalah tentang masalah tangisan, di mana disebutkan di dalam kitab Sifatus Saffah karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di jilid pertama halaman 334. Kata beliau radhiyallahu anhuma, sungguh aku menangis dengan satu tetesan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, itu lebih aku cintai daripada aku bersedekah 1000 dinar. Inilah harga dari sebuah tetesan air mata menurut Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana harganya lebih mahal daripada 1000 dinar. Bukan nilai yang sedikit, harga yang begitu mahal 1000 dinar itu. Akan tetapi tangisan yang bagaimanakah? Tangisan yang disebabkan karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut terhadap api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang betul-betul timbul dari hati yang paling dalam, bukan sebagaimana kata orang air mata buaya atau tangisan nifak, tangisan seorang munafik, yang mana di hadapan orang dia tunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang khusyuk, seorang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi di saat sendirian dia melakukan segala macam bentuk kemaksiatan selagi dia bisa dan ada kesempatan untuk melakukannya. Tangisan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang menyebabkan seorang terhindar dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mata yang bergadang ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita memperhatikan tentang kehidupan akhirat kita. Ingat, kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Dan itu tergantung pilihan kita ketika di dunia. Dunia hanya sementara, akhirat adalah abadi untuk selama-lamanya. Maka janganlah kita bermalas-malasan, janganlah kita ogah-ogahan. Memang rintangannya begitu berat, ujiannya bertubi-tubi, cobaannya tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak rintangan, banyak cobaan itu pasti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan

Apakah orang-orang itu menyangka setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, kemudian kami biarkan mereka tanpa adanya ujian, tanpa adanya cobaan? Tidak sama sekali. Jalan menuju kebahagiaan akhirat penuh dengan onak. Ingat, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Dan itu tergantung pilihan kita ketika di dunia. Dunia hanya sementara, akhirat adalah abadi untuk selama-lamanya. Maka janganlah kita bermalas-malasan, janganlah kita ogah-ogahan. Memang rintangannya begitu berat, ujiannya bertubi-tubi, cobaannya tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak rintangan, banyak cobaan itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan

0: Apakah orang-orang itu menyangka setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, kemudian kami biarkan mereka tanpa adanya ujian, tanpa adanya cobaan? Tidak sama sekali. Jalan menuju kebahagiaan akhirat penuh dengan onak dan duri.
1: Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi asyah.
0: Jalan menuju surga itu penuh dengan hal yang tidak kita sukai, sementara jalan menuju neraka sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan syahwat kita. Itu sudah sunnatullah. Faktor terbesar yang menjadikan manusia itu malas untuk beribadah, malas untuk berbuat baik adalah apa? Karena dunia yang begitu menggoda. Nafsu tergoda karena dunia. Setan menggoda kita dengan apa? Dengan dunia masalahnya. Dunia dengan beraneka ragam warnanya, coraknya, dari tahta, dari harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, wanita, dan seterusnya. Nafsu kita cenderung kepada dunia, dan setan menggunakan dunia untuk menggoda kita, untuk menyesatkan manusia. Lengkap sudah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hanya kita perlu mengekang jiwa kita agar bisa mengendalikan diri ini, jiwa ini, agar tidak tergoda dengan dunia. Karena dunia itu begitu menggoda. Kenapa? Kenikmatannya begitu nyata di hadapan mata. Sementara kenikmatan akhirat, menurut sebagian orang, masih fata morgana. Belum tentu adanya.

0: ketika kita sudah mengucapkan sesuatu, susah untuk kita tarik kembali. Kalau tulisan, mungkin bisa dihapus. Ya, biasa yang di WA. Belum dibaca, tiba-tiba ada pesan telah dihapus. Hati-hati, jangan kita berbuat yang seperti ini. Gak boleh berarti, Ustaz. Saya katakan tidak boleh. Kenapa? Bikin penasaran orang. Bikin penasaran orang. Membuat orang itu berprasangka yang tidak-tidak terhadap diri kita. Kisah jani mopo yo. Oh, jangan-jangan. Akhirnya apa? Membuat orang itu zon kepada kita. Sehingga orang itu terjatuh ke dalam dosa gara-gara apa? Perilaku kita. Maka dari itu solusinya bagaimana? Pikir dulu sebelum menulis. Pikir dulu sebelum menulis. Pikir dulu sebelum memposting. Jangan asal nulis, posting. Kecuali kalau memang, kalau seandainya itu salah ketik, atau seandainya itu salah kirim, segera minta maaf setelah itu. Ya, dan klarifikasi biar orang itu tidak berprasangka yang macam-macam pada kita. Selesai masalah sudah. Meskipun itu adalah dalam rangka canda misalnya. Kan ada yang modelnya gitu, canda. Pesan telah dihapus. Ya Allah. Membuat orang itu penasaran. Maka solusinya tadi, pikir dulu lah. Pikir-pikir sebelum menulis ataupun memposting sesuatu di dalam media sosial.
1: Jangan kita suka menimbang orang lain dengan timbangan kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah ciptakan manusia itu bukan dengan satu bentuk, bukan dengan satu rupa, bukan dengan satu perasaan, bukan dengan satu hati.
2: Bermacam-macam.
1: Maka inilah yang sebetulnya penting bagi kita untuk bisa menjaga diri. Ucapan kita, tulisan kita, perbuatan kita. Maka dari itu ketika kita mendapatkan teman yang baperan, ngerti yo, yang dekneki baperan, makane ojo sembarangan ketika ngomong. Jangan disalahkan karena sifat bapernya. Itu bawaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menilai itu orang itu harus seperti kita semua. Enggak bisa. Antum itu jangan baperan. Loh, anak aja digini. Iya antum. Dia enggak bisa seperti itu. Jangan sekali lagi memaksakan
2: sesuatu yang kita bisa kepada orang lain.
1: Maka justru sekali lagi kita harus bersikap adil dalam hal ini. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita mau bercanda, kalau kita mau ngobrol secara apa namanya bebas dengan orang yang sudah tahan banting, dibully, diomongin santai aja, ya fadl. Tapi jangan sikap yang sama kita berikan kepada orang yang hasas, orang yang mudah tersinggung. Jangan dipaksakan. Oh, antum bisa jadi seperti dia lah. Dia aja nggak marah kok kamu. Nggak bisa. Maka kita harus pandai-pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Setiap kita nggak ada yang sempurna. Orang baperan itu memang kelemahan. Tapi justru jangan kita itu jadikan kelemahan orang lain sebagai alasan untuk menyalahkan.
2: Sebagai alasan untuk menyalahkan dia.
3: Saatnya.

0: Anda mengikuti acara Kajian Tazkiyatun Nufus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fanastaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarul umuri muhdathatuhah, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Ikhwatal Islam wa khatifiddin, para pemirsa, para pendengar, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita bersama-sama mengkaji sedikit dari biografi Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, maka insyaAllah pada kesempatan sore kali ini kita akan bersama-sama mengkaji wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat yang pernah disampaikan beliau kepada kita semuanya. Di antara wasiat, nasihat yang beliau sampaikan kepada kita adalah apa yang disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz di jilid yang pertama di halaman 180. Beliau mengatakan, idza balaghaka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun fa iyyaka an taqula bi ghairihi fa innahu kana muballighan anillahi ta'ala. Idza balaghaka, ketika sampai kepadamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun, sebuah hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iyyaka an taqula bi ghairihi, maka jangan sekali-kali kamu itu mengambil yang selainnya, berpegang kepada yang selainnya, berbicara dengan yang selainnya. Kenapa? Fa innahu kana muballighan 'anillahi ta'ala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau sampaikan itu berasal dari Allahu azza wa jalla. Ikhwatal Islam wa khatifiddin, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allahu azza wa jall, nasihat dan wasiat ini penting sekali untuk kita pegangi di dalam menjalankan agama ini, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam pesan ini atau dalam wasiat ini beliau menyatakan selama itu ada hadis, ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu masalah, maka ambillah. Maka jadikanlah sebagai pegangan. Jadikan sebagai landasan dan sandaran. Jangan berusaha mencari dalil yang lain. Jangan berusaha mencari landasan dan juga sandaran yang lain. Cukup apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita jadikan sebagai pegangan. Masyarul muslimin muslimat, ikhwati fiddin wa ikhwati fillah, azzaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita itu adalah agama yang berdasarkan dalil, yang berdasarkan ilmu yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sikap kita yang harus kita pegangi, yang harus kita yakini. Di mana apapun itu masalahnya, apapun itu persoalannya, maka hendaknya kita menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai landasan. Ada dalilnya kita laksanakan, enggak ada dalilnya kita tinggalkan. Dan apabila terjadi perselisihan, jadikanlah apa yang Allah firmankan dan juga apa yang Rasulullah SAW sabdakan itu sebagai rujukan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jikalau kalian berselisih dalam segala hal, dalam segala masalah, farudduhu, maka kembalikan masalah itu kepada Allah, yaitu kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis-hadisnya. Makanya banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis dari Ar-Rasulul Amin alaihi afdhalus salati wat taslim yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita bersikap ketika datang hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, kita harus mengambilnya, kita harus mengikutinya, kita harus menjadikannya sebagai dalil. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama rahimahumullah jami'an ala ra'si wal ain. Sam'an wa ta'atan. Akan tetapi tentunya hadis yang dimaksud adalah hadis yang sahih ataupun yang hasan. Karena tidak semua hadis yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasalam yang sampai kepada kita itu bisa diterima. Tergantung derajatnya. Sahihkah? Hasankah? Sehingga kita bisa menerimanya dan menjadikannya sebagai dalil, atau hadis itu lemah dan bahkan palsu, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tentunya sekali lagi, hadis yang dimaksud di dalam pesan ini adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Hanya kita mengetahui dan sering mendengar ucapan para ulama madhab yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad rahimahumullahu jami'an, yang meskipun redaksi ucapan beliau-beliau ini rahimahumullahu jami'an ada sedikit perbedaan, akan tetapi isinya sama, yaitu bermuara pada sebuah ungkapan, idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Idza shahha al-haditsu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhhabku. Makanya saudara-saudariku rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mari kita menjadikan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih ataupun yang hasan sebagai sandaran dan juga landasan. Ketika sudah ada hadis, sudah ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua pendapat harus ditinggalkan siapapun yang mengatakannya. Siapapun yang memfatwakannya. Selama itu ada hadisnya secara jelas dan tegas dari Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, maka semua ucapan, semua pendapat, semua perkataan dari siapapun itu orangnya harus ditinggalkan untuk ya mengambil hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang sahih ataupun yang hasan tadi sebagai landasan. Makanya berkata Imam Malik rahimahullah taala, kullun yuqbalu wa yuraddu qawluhu illa sahibu hadzal qabr, atau kama qala rahimahullah, kullun, semua orang itu, yu'khadhu qawluhu wa yuradd, ucapannya itu bisa diterima dan bisa ditolak, illa sahibu hadzal qabr, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, seraya beliau rahimahullah taala menunjuk kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama agar kita ya meninggalkan ucapan siapapun, pendapat siapapun selama itu bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinyatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin minan nas. Ajma'an nas, seluruh umat Islam telah berijma', seluruh umat Islam telah sepakat. Sepakat atas apa? Ala anna man istabanat lahu sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya yang sahih ataupun yang hasan, lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin minan nas, maka tidak halal, tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut kemudian mengambil ucapan, perkataan, pendapat seseorang di antara manusia. Haram hukumnya. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang begitu tegas. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang suka menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasalam, yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, mereka itu berhati-hati. Antusibahum fitnatun. Mereka akan ditimpa fitnah. Berbagai macam cobaan. Ujian dan juga musibah. Au yusibahum adzabun alim. Dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang berani menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangkang terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mim ba'dima tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesesatannya. Di dunia, karena itu pilihan mereka. Itu adalah pilihan mereka. Mereka lebih memilih untuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai pegangan dan dalil. Maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang ini di dalam kesesatan. Di akhirat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Oleh sebab itu, haram hukumnya bagi siapapun di antara kita yang sudah diterangkan sunnahullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, sudah dipahamkan dalil-dalil kepadanya, hadis-hadis Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam kepadanya, kemudian dia tidak mau mengambilnya, kemudian dia tidak mau menjadikannya sebagai dalil, jelas ini haram hukumnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika ditanya tentang satu masalah, kemudian beliau menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang bertanya, "Ata'khudhu bihi ya Abu Abdullah?" Wahai Imam, apakah Anda menjadikan hadis ini sebagai dalil? Menjadikannya sebagai sandaran? Kemudian langsung berubah wajah beliau rahimahullah ta'ala. Pucat pasi karena takut. Dengan suaranya agak gemetar, beliau pun memberikan jawaban. Beliau memberikan jawaban. Atarauni, apakah engkau melihatku itu keluar dari tempat ibadah agama lain? Atau aku sekarang ini memakai pakaian ala pendeta mereka, rahib mereka. Artinya, beliau ingin mengatakan, kalau seandainya kita mengaku diri kita seorang muslim, seorang mukmin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pegangan, sebagai dalil. Tinggalkan hawa nafsu. Karena yang paling dominan menentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawa nafsu kita. Tinggalkan akal kita, pikiran kita. Tinggalkan pendapat siapapun itu orangnya. Tinggalkan sifat fanatik buta, ta'assub. Karena terkadang sebagian orang itu tidak mau menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena faktor dorongan hawa nafsunya, karena faktor dorongan akal pikirannya yang picik, karena dorongan ya disebabkan karena apa? Mengikuti pendapat si fulan dan si alan, dan dia fanatik terhadap pendapat tersebut. Fanatik terhadap gurunya, fanatik terhadap ustadznya dan seterusnya. Enggak. Ketika sudah ada hadis dari Nabi SAW, sam'an wa ta'atan, kita tunduk, kita patuh. Kita jadikan hadis itu sebagai pegangan. Kenapa? Beliau rahimahullah ta'ala, Imamul Auza'i rahimahullah ta'ala, memberikan alasan, fa'innahu kana muballighan 'anillahi ta'ala. Karena Rasulullah SAW itu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang beliau sampaikan dalam hadis-hadisnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tidak lain itu adalah syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Tidak lain itu adalah perintah yang harus dijalankan ataupun larangan yang harus ditinggalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai muballigh, sebagai penyampai, pembawa risalah dari Allah azza wa jalla. Semua apa yang beliau sampaikan, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perkataan, pernyataan, persetujuan, amal, perbuatan, itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Semuanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mencari ridha Allah, ingin mencari cinta Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hadisnya sebagai dalil dan pegangan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, umat manusia semuanya, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, beliau hanya sebagai penyampai yang menyampaikan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Oleh sebab itu, kewajiban kita adalah belajar, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sembari kita juga mengetahui mana yang sahih, mana yang hasan. Karena dua hadis ini saja yang bisa kita jadikan sebagai landasan dan sandaran, dalil dan juga pegangan. Maka belajar penting. Kemudian, di antara nasihat beliau pula adalah apa yang disebutkan dalam kitab Tarikh Dimashq atau Tarikh Ibnu Asakir, sejarah kota Damaskus, yang ditulis oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala di jilid 35 halaman 200. Beliau mengatakan, naduru ma'as sunnati haithuma darat. Kita harus berjalan beriringan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kemanapun dia pergi, kemanapun dia berjalan, kemanapun dia mengarahkan. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan kepada kita, dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya seorang muslim-muslimah, mukmin-mukminah, dia berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menjalani kehidupannya, menjalani kehidupannya, harus sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan sesuai dengan arahan sunnah. Ketika kita berucap sesuai dengan bimbingan sunnah. Ketika berbuat sesuai dengan arahan as-sunnah. Hidup di bawah payung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melenceng sedikit pun. Jangan menyimpang secuil pun. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan peringatan kepada kita. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian dalam kondisi yang terang benerang, putih, bersih, jelas, sehingga malam dan siangnya itu enggak ada bedanya, terang benderang. Katakan la yazighu anha illa halik. Tidak seorang pun yang menyimpang, melenceng dari apa yang sudah aku tinggalkan kepada mereka, kecuali dia akan binasa. Dia akan celaka. Oleh sebab itu, ikhwatul Islam wa khatifiddin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mempelajari sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, agar senantiasa kita menjalani kehidupan di dunia ini berdasarkan dengan bimbingan sunnah, berdasarkan tuntunan sunnah. Akan tetapi tentunya dalam rangka mempelajari dan juga memahami sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus punya patokan. Kita harus punya metode untuk mempelajarinya. Kita harus punya manhaj untuk memahaminya. Dan dalam hal ini, tidak ada satupun generasi dari umat ini yang tahu betul dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang paham betul dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkomitmen betul dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallam, yang berpegang teguh betul dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallam, yang menegakkan, mengamalkan, menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallam dibandingkan dengan generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Haulai salafun salih. Mereka itu adalah salafun salih, orang-orang yang mendahului kita. Makanya dalam wasiat yang berikutnya, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala pada suatu hari memberikan pesan kepada Qabisah Ibnul Walid. Baqiyah Ibnul Walid rahimahullah ta'ala, seperti dikutip oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, di jilid yang kedua halaman 306, jilid 2 halaman 306. Qala Baqiyah Ibnul Walid, Baqiyah Ibnul Walid rahimahullah ta'ala berkata, qala li al-Auza'iyyu. Suatu hari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala memberikan pesan dan wasiat kepadaku. Ada dua pesan penting yang boleh sampaikan. Yang pertama, ya baqiyatu al-ilmu ma ja'an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaysa bi'ilmin. Ya baqiyah wa baqiyah, ingat betul. Al-ilmu yang disebut dengan ilmu itu adalah ma ja'an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an, itulah ilmu. Dan sebaliknya, wa ma lam yaji an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaysa bi'ilmin. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, itu bukan ilmu. Kenapa? Karena orang yang paling paham dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka yang menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat-syariat Islam beliau-beliau ini radhiyallahu anhu ajma'in, satu-satunya generasi yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam kondisi safar ataupun tidak safar. Jadi mereka yang paling tahu dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah hakikat ilmu. Karena kata seorang penyair, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Al-ilmu atau ilmu itu qala Allah, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rasuluhu, dan apa yang disabdakan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam. Cukup tidak? Qala sahabatu hum ulul irfani. Dan apa yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Makanya ilmu agama, ilmu sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kita ambil dari siapa? Kita pelajari dari siapa? Dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian beliau lanjutkan wasiat yang kedua, ya baqiyah, la tadhkur ahadan min ashabi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa bi khairin. Wala ahadan min ummatik. Wahai baqiyah, jangan pernah kamu menyebutkan tentang salah satu sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu majma'in kecuali sebutkan kebaikan-kebaikannya saja. Demikian juga ketika kamu menyebutkan nama salah seorang di antara umatmu, di antara umat Islam, di antara saudara-saudaramu, maka juga perlakukan hal yang sama. Janganlah sebutkan kecuali hanya kebaikan-kebaikannya saja. Ini dua wasiat yang disampaikan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala kepada muridnya Baqiyah ibnu Al-Walid rahimahullahu ta'ala. Kemudian di wasiat yang berikutnya sebutkan dalam kitab Siyar Al-A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala di jilid ke-7 halaman 120. Beliau berpesan kepada kita, alaika bi athari man salaf wa in rafadokan nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaw fa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim alayka bi athari man salaf alayka bi athari man salaf. Hendaknya anda itu berpegang teguh dengan asar-asar orang-orang yang mendahului anda. Beliau seorang tabi'in. Beliau adalah seorang tabi'in. Berarti yang dimaksud orang-orang yang mendahului kalian adalah siapa? Generasi para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Makanya beliau berpesan, alaika bi athari man salaf. Berpegang teguhlah anda dengan asarnya orang-orang yang mendahului anda, yaitu para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu ajma'in. Pegang teguh itu. Wa in rafadokan nas, meskipun orang-orang itu menolakmu. Dan ini sebuah konsekuensi yang harus dihadapi. Itu jelas sekali. Karena orang-orang yang menegakkan kebenaran, ingin menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan asar-asar dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, pasti akan mendapatkan gangguan. Makanya dalam hadis At-Ta'ifatul Mansurah Rasulullah SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wahum ala dhalik. Akan terus ada, lihat al-istimrariyah, akan terus ada satu golongan di antara umatku yang akan terus-menerus mempelajari, mengamalkan, dan juga menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka siapapun mereka yang akan menghina, merendahkan, dan siapapun yang akan menyelisihi dan membangkang. Hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik, sampai datangnya keputusan Allah sementara mereka dalam kondisi yang demikian. Jelas itu sebuah tantangan. Pasti orang itu akan menolaknya, akan menentangnya, akan mempertanyakannya. Ini ajaran apa ini? Ini pendapat siapa ini? Koyo-koyo ngene iki, gitu. Karena apa? Banyak sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan. Tidak sedikit sunah-sunah beliau alaihi salatu wasallam yang dilupakan. Maka ketika ada orang datang ingin menghidupkan kembali sunah Nabi alaihi salatu wasallam, dianggap aneh. Dianggap nyeleneh. Dianggap ajaran baru. Dan seterusnya. Dari anggapan-anggapan yang keliru. Sehingga ketika orang yang menegakkan kebenaran, ingin mengamalkan asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhu jumain, pasti ada penolakan. Pasti ada penolakan. Ada orang yang enggak suka. Ada orang yang menentang. Ini. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa iyyaka wa ara'ar rijal. Dan jauhi olehmu pendapat-pendapat orang, tentunya yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yang bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih ataupun yang hasanah. Dan hindari olehmu pendapat-pendapat orang, wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Meskipun mereka pintar untuk bersilat lidah, pintar dalam mengemas perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yang jelas-jelas bertentangan menyelisih ilmu yang datangnya dari Al-Quranul Karim dan juga hadis Ar-Rasulil Amin alaihi afdol salati wa taslim. Jelas itu. Pandai mengemasnya. Pandai memilih kata-kata yang begitu menarik perhatian. Terhipnotis dengan pilihan kata. Pilihan kalimat. Pernyataan yang begitu memperdaya. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Karena sebagian orang, disadari ataupun tidak, banyak yang menjadikan indahnya kata-kata, bagusnya sebuah ungkapan, ya, pilihan kata-kata yang begitu menyejukkan, padahal isinya adalah kebatilan dan kesesatan, banyak orang yang tertipu dan kemudian mengikutinya. Ini. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Meskipun mereka berusaha menghias, memperbagus ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka, yang tentunya bertentangan dengan sunnah dan hadis yang mulia alaihi Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjelaskan, wa wal fa innal amra yanjali. Dan sesungguhnya perkara itu sudah jelas, terang benderang sekali. Wa anta ala tariqin mustaqim, dan Anda sekarang ini berada di jalan yang lurus. Makanya senantiasa kita berdoa kepada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Intinya, jadikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga asar-asar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai landasan, sebagai pegangan. Dan ilmu yang sudah kita pelajari, yang berasal dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam, karena yang namanya ilmu itu warisan para Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis, Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu para pewaris para nabi alaihimussalatu wassalam. Fa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam itu apa? Ilmu. Bukan harta. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak sekali. Bagian yang sangat banyak sekali. Oleh sebab itu sekali lagi, ilmu yang sudah kita pelajari yang berasal dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam melalui bimbingan, arahan, pedoman dan juga pemahaman para sahabat, tabi'in dan juga atba'ut tabi'in radhiyallahu anhum warhimakumullah jami'an, ilmu yang dipelajari, ilmu yang telah dikaji itu hendaknya dikaji dari sumbernya. Satu, dikaji dari sumbernya. Mempelajarinya dari seorang guru, bukan lewat buku. Makanya Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala itu pernah memberikan sebuah tanggapan atas sebuah fenomena yang beliau lihat secara langsung. Beliau saksikan dengan mata kepala beliau sendiri rahimahullah ta'ala tentang kondisi umat Islam yang mempelajari ilmu itu tanpa guru, tapi mempelajarinya lewat buku. Beliau mengatakan, mazala hadzal ilmu azizan. Ilmu ini akan terus menerus dalam posisi yang terhormat. Dalam posisi yang terhormat. Yatalaqqahur rijal. Yang senantiasa dipelajari oleh orang-orang, oleh umat Islam, hatta waqa'a fis suhuf. Sampai pada satu titik, suatu zaman nanti, di mana ilmu tersebut dipelajari bukan dari para ulama, bukan dari para guru, para masyayikh, tapi ilmu-ilmu itu sudah tertuang di dalam lembaran-lembaran kertas menjadi sebuah buku karangan. Nih, hatta waqa fi suhuf fahamalahu aw dakhalahu ghairu ahlihi. Maka kalau sudah sampai ilmu itu dalam tulisan-tulisan di atas kertas menjadi sebuah buku-buku karangan, maka sangat rentan sekali orang-orang yang bukan ahlinya itu ikut campur. Itu ikut campur. Hatta waqa'a fis suhuf fahamalahu aw dakhalahu ghairu ahli. Orang yang enggak punya keahlian sama sekali. Dan hampir senada dengan apa yang diwasiatkan sebelum ini, kana hadzal ilmu kariman, kata beliau. Kana hadzal ilmu kariman. Kana, dulu. Dulu ilmu ini sangat mulia sekali. Saat kapan? Yatalaqqahur rijalu minhum. Ketika ilmu-ilmu tersebut dipelajari dari para ulama. Dipelajari dari para ulama. Tapi ingat, falamma dakhala fil kutub dakhala fihi ghairu ahlihi. Tapi ketika itu sudah masuk ke dalam buku, kitab-kitab karangan, maka masuk pula orang-orang yang bukan ahlinya ke dalam ilmu tersebut. Sehingga mohon maaf, kadang standar yang dipakai oleh sebagian orang untuk menilai seseorang itu berilmu atau tidak, dilihat darinya tulisan, karya yang dihasilkan, buku karangan yang dicetak atas namanya. Ini. Atau mereka yang banyak ceramahnya, banyak kajiannya kesana kemari, sudah dianggap sebagai orang yang berilmu. Itu lazimnya dan lumrahnya yang dipakai oleh manusia untuk menilai seseorang, untuk mengukur keilmuan seseorang. Dilihat dari apa? Dari catatannya, dari tulisannya, dari karangannya, dari hasil karyanya, dari kitab-kitabnya, dari buku-bukunya, ataupun dari ceramah-ceramahnya, dari kajian-kajiannya, banyak atau tidak. Padahal itu bukan ukuran yang pasti. Tapi ini yang terjadi di lapangan. Ini menjadi sebuah kenyataan. Di mana tidak sedikit orang yang belajar agama itu tanpa guru. Kalau bahasa dalam bahasa ini otodidak. Tanpa guru. Belajar tanpa guru. Padahal dia belum punya ilmu. Kalaupun punya ilmu, mungkin karena, sekali lagi, rujukan ilmu di dalam agama kita itu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling pokok. Dan kita tahu kedua-duanya berbahasa Arab. Dengan bahasa sastra yang begitu tinggi. Yang tidak semua orang yang belum belajar itu bisa memahami. Belum lagi kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Umat ini. Jauh-jauh hari. Mereka mengarang, menulis kitab-kitab mereka untuk dimanfaatkan oleh generasi-generasi yang datang setelahnya. Itu juga berbahasa Arab. Itu juga berbahasa Arab. Makanya, sekali lagi, karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis-hadis Nabi berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, kita harus belajar bahasa Arab. Dan hukumnya wajib. Kalau ingin mempelajari Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab para ulama. Kemudian ada orang yang mengatakan, ngapain susah-susah? Kita bisa belajar agama, toh buku-buku tersebut, kitab-kitab yang dimaksud, sudah banyak diterjemahkan. Akhirnya apa? Yang dibawa buku terjemahan. Yang dipakai terjemahan. Kadang, dalam terjemahan itu pun, tidak 100% benar sesuai dengan apa yang dimaksud, diinginkan oleh penulis kitab yang diterjemahkan. Apalagi itu berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun ayat-ayat Al-Quran. Maka harus ada guru. Ya, harus ada guru. Belajar melalui guru. Banyak sekali faedah dan juga keuntungan. Keistimewaan, kelebihan. Yang pertama, dengan belajar ilmu dari seorang guru, kita tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tapi juga mendapatkan keteladanan. Yang kita pelajari bukan hanya sekedar ilmu, akan tetapi apa? Akhlak, karakter, kepribadian. Makanya dulu para ulama rahimahumullah jami'an, ketika duduk di majlis gurunya, di majlis syekhnya, mereka itu rahimahumullah jami'an tidak hanya belajar ilmu yang disampaikan, hadis-hadis yang diimlakkan, didiktekan, tapi mereka juga belajar akhlak, kepribadian dari sang guru, ketawaduannya, keikhlasannya, ketulusannya, kesabarannya, dan seterusnya. Belajar itu semuanya. Jadi bukan hanya ilmu yang dipelajari, bukan hanya ilmu yang mereka dapatkan, tapi juga akhlak dan juga kepribadian juga mereka peroleh dari gurunya. Dan ini tidak bisa didapatkan bagi mereka yang belajar ilmu dari buku. Satu. Yang kedua, mempersingkat waktu belajar. Kalau kita belajar lewat buku, mungkin kita gak tahu. Untuk memahami satu masalah tertentu, di buku mana masalah itu ada? Kalaupun sudah tahu nama kitabnya, belum tentu kita tahu jilid dan halamannya. Kalaupun sudah tahu jilid dan halamannya, belum tahu kita tahu, belum tentu kita tahu mana tempatnya. Di alinea keberapa, baris keberapa. Insyaallah. Lama itu. Tapi dengan adanya sang guru yang mengajari kita, ketika kita ingin tahu satu masalah, bisa kita bertanya. Kemudian, dengan belajar ilmu dari seorang guru, ya, maka kita akan bisa mendapatkan penyelesaian atas kesulitan yang kita hadapi. Misalkan memahami sebuah kalimat, sebuah kata, sebuah ungkapan yang menurut kita susah untuk kita pahami. Dengan adanya seorang guru, sang guru tadi akan menjelaskan dan menerangkan kepada kita maksud dan makna dari kata, kalimat, atau ungkapan yang kita belum tahu maknanya, kita belum tahu maksudnya. Seolah-olah, kalau boleh kita ilustrasikan, seperti kita mau makan. Kalau makanan itu sudah dimasak, diracik dengan bumbu, ya, siap untuk dihidangkan, kita tinggal makan. Kita gak perlu cari bahan, kita gak perlu cari bumbu, kita tidak perlu capek-capek memasaknya. Sudah ada. Itulah ilmu yang kita pelajari pada seorang guru. Sudah siap saji. Siap untuk dikonsumsi. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Tinggal kita mau mengkonsumsinya atau tidak. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Ini. Jadi ilmu itu harus dipelajari dari seorang guru. Kalaupun seandainya kita ingin menambah ilmu pengetahuan kita dengan membaca buku, enggak jadi masalah. Yang penting dasarnya kita itu belajar dari seorang guru. Dan kita sudah punya alatnya. Alat untuk mempelajari ilmu dari kita. Meskipun lebih utama sekali lagi itu belajar langsung dari seorang guru. Ini. Mempersingkat waktu, kemudian tadi apa? Mudah untuk mendapatkan pemahaman. Langsung ditanyakan bisa. Ataupun seorang guru langsung menjelaskan sebelum kita tanya. Kemudian yang keempat. Ya. Selama gurunya itu memiliki pemahaman yang benar, akidah yang lurus, keilmuan yang mendalam, maka dengan kita belajar dari seorang guru yang demikian, kita akan lebih selamat dari kesesatan, penyimpangan, pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat. Karena ketika kita memahami sesuatu itu secara salah, keliru, tidak benar, maka sang guru akan segera meluruskan dan membenarkan. Ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir tapi bukan yang paling akhir. Dengan kita belajar dari seorang guru, kita mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Kita akan mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Sebagaimana sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Itu keberkahan majelis ilmu. Dengan duduk bersimpuh di hadapan guru di majelis ilmu. Ini, maka sekali lagi ini baru yang pertama ini. Belajar dari seorang guru. Belajar dari seorang guru. Ya. Meskipun sekali lagi diperbolehkan pula kita membaca buku, tapi setelah kita belajar ilmu itu dari seorang guru sebagai pondasi, kita sudah memiliki alat yang diperlukan. ya, untuk belajar. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan masalah, jangan paksakan untuk dipahami sendiri, tapi tanyakan kepada guru kita, kepada ustadz kita, pada kiai kita, maksud dan arti makna daripada sesuatu yang kita baca dan kita belum bisa memahaminya. Jangan paksakan. Jangan paksakan. Tetap ketika kita membaca sebuah kitab, tetap dalam bimbingan seorang guru, sehingga ketika kita memahami salah atau kurang paham, maka kita bisa tanyakan dan kita bisa konsultasikan dengan guru-guru kita. Ini. Karena yang namanya ilmu itu punya silsilah, punya mata rantai. Maka dari itu harus dipelajari dari seorang guru. Tentunya seorang guru yang dimaksud adalah seorang guru sebagai pondasi. Kita sudah memiliki alat yang diperlukan ya, untuk belajar. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan masalah, jangan paksakan untuk dipahami sendiri, tapi tanyakan kepada guru kita, kepada ustadz kita, pada kiai kita, maksud dan arti makna daripada sesuatu yang kita baca dan kita belum bisa memahaminya. Jangan paksakan. Jangan paksakan.

0: membaca sebuah kitab tetap dalam bimbingan seorang guru, sehingga ketika kita memahami salah atau kurang paham, maka kita bisa tanyakan dan kita bisa konsultasikan dengan guru-guru kita ini. Karena yang namanya ilmu itu punya silsilah, punya mata rantai, maka dari itu harus dipelajari dari seorang guru. Tentunya seorang guru yang dimaksud adalah seorang guru yang sesuai dengan kriterianya, yang dari mereka la rahimahumullah jami'an wa hafizhum ajma'in kita belajar. Harus selektif pula ketika kita belajar ilmu. Ini saja dulu yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan sore menjelang petang hari ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan juga keberkahan. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya kagem panjenengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pemirsa, para pendengar semua untuk memaafkannya. Dan sebelum kami tutup, mungkin kalau ada pertanyaan satu atau dua yang bisa kita diskusikan, saya serahkan kepada rekan saya Anda, tafadhol masykuran majur. Kalau ada satu aja Mas ya.
1: Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah diberikan, dan terima kasih juga, dan semoga kita semuanya mendapat manfaat dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Mahful Syawaruddin LC. Dan langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Ini sudah ada yang masuk. Yang pertama
0: satu aja.
1: Yang datang dari Mas Ferdiansyah dari Jepara ini Ustaz.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, berkenaan dengan tadi bahwa ilmu hendaknya dikais dari seorang guru dan bukan dari buku, apakah berarti benar pernyataan tiap-tiap orang yang belajar tanpa guru adalah berguru pada setan? Syukran jazakumullah khair.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Mas Febriansyah di Jepara. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati Anda sekeluarga dan seluruh pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Pernyataan bahwasanya barang siapa yang belajar ilmu dari buku tanpa guru, maka setanlah gurunya. Ini tidak mutlak seperti itu. Tidak mutlak seperti itu. Tergantung orang yang belajar melalui buku tadi. Ya. Kalau seandainya dia belajar dari awal tanpa sama sekali ya pernah bersimpuh duduk di majelis ilmu dalam bimbingan seorang guru, seorang syekh, seorang ustadz, seorang kiai, iya. Kalau memang sejak awal dia belajar ilmunya langsung dari buku, langsung dari kitab, maka pernyataan itu bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia gak punya alatnya. Dia gak punya filter. Ya. Dia gak punya kemampuan untuk mempelajari, mengkaji ilmu agama itu. Maka kalau seandainya seseorang itu belajar sendiri melalui buku, gak ada gurunya sama sekali dari awal, maka setan akan masuk. Setan akan bisik-bisik, akan membisikkan pemahaman-pemahaman yang keliru, ya, pemahaman-pemahaman yang gak benar itu. Tapi kalau seandainya orang itu belajar dari buku, tapi dia sudah lama bersimpuh di hadapan seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, di majelis ilmu dengan bimbingan seorang guru, kemudian setelah dirasa, ya, dirasa dia mampu, dia bisa untuk memahami sebuah kitab, sebuah buku untuk dipelajari, maka pernyataan ini bisa jadi berlaku, bisa jadi tidak berlaku. Kapan pernyataan itu berlaku? Ketika orang ini memiliki sifat ghurur, sombong, seolah

0: dengan kemampuan yang dimiliki sekarang ini, dia sudah mampu untuk memahami segala kitab yang ada, segala buku yang ada, tanpa harus bertanya kepada gurunya, tanpa harus bertanya dan berkonsultasi kepada ustadznya. Ini pernyataan itu dibenarkan nanti. Tapi kalau seandainya seseorang yang belajar dari kitab dan dia sudah punya alatnya, sudah punya kemampuannya yang dirasa cukup untuk bisa belajar dari kitab tadi, dari kitab-kitab yang ada, dari buku-buku yang ada, tapi kemudian dia tidak lepas hubungannya dengan guru, tidak lepas hubungannya dengan seorang ustadz, tempat di mana dia bertanya, tempat di mana dia berkonsultasi tentang masalah-masalah yang dia hadapi, yang belum dia pahami dari kitab-kitab dan buku-buku yang sekarang ini sedang dikaji, maka pernyataan itu tidak dibenarkan. Jadi tergantung. Ya, tergantung. Makanya bagi kita-kita ya yang belajar melalui kitab, melalui buku, tetap harus berusaha untuk apa? Mendengarkan penjelasan dari para guru, para masyayikh, para asatidzah, ya, para ulama tentang kitab yang sedang kita baca. Penjelasannya bagaimana? Sekarang Masya Allah ada audio, ada video, dan insya Allah kitab-kitab yang yang ada ini sudah banyak para ulama rahimahumullah wa hafidhahumullah jami'an, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, yang sudah mensyarahnya, yang sudah memberikan penjelasan dan juga keterangan. Maka sekali lagi, tetap meskipun kita membaca kitab, membaca buku, ya, kita harus tidak boleh putus, ya, dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang belum kita pahami, jangan paksakan diri untuk memahami sendiri, ya, tapi bertanyalah kepada para ahli. Ini saja dulu yang bisa kami jawab, dan dengan ini kami tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, program kurban bersama Bas masih membuka patungan 1 ekor sapi. Dan saat ini tinggal 3 orang lagi untuk melengkapi patungan kurban dengan harga patungan sapi 3,9 juta per orang. Yuk manfaatkan kesempatan berkurban tahun ini. Segera hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2 FM.
2: Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman

0: Kiss FM, mendengar indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizallahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Idrus, Komplek SDTK Hati Beriman, dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu, karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Qurannya. Orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Quran dan bacaannya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, fa aqdamahum sinnan fa in kanu fil qira'ati sawaan. jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa'akbaruhum sinnan, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
5: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
3: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang. dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
6: Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
3: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa
6: Allahumma iftah li abwab rahmatik.
7: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
3: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa
6: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
7: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
3: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai shaf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan shaf tersebut.
6: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
7: Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
6: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
7: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
6: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajul minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
7: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
6: fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
7: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
3: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
6: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
7: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
3: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan sholatnya walaupun ia hampir selesai karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
6: innama ju'inal imamu liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
7: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
6: Allahu Akbar.
3: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
6: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي.
7: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
6: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
7: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
3: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
6: Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
7: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
3: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
6: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
7: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? BAS FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama BAS FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

0: الطير.
1: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat?

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi'ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: Fala tuti'il mukadzibin.
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: Waddu law tudhinu fayudhinun.
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: Wala tuti' kulla halafin mahin.
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: Hammazin basya'in minamim.
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: Manna'il lil khairi mu'tadin athim.
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.

yang bertabiat kasar. Selain itu juga terkenal kejahatannya. Karena dia kaya dan banyak anak,

Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: Anikdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaku wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.

mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.

كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر.

seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.

0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: Afanaj'alul muslimina kal mujrimin.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: Malakum kaifa tahkumun?
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: Am lakum kitabun fihi tadarusun?
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: Inna lakum fihi lama takhayyarun.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud. Maka mereka tidak mampu.

Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umri lahum inna kaidi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Indahumul ghaib fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wala uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar.
0: Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar.
0: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanah.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
0: Memandang Tuhannya.
1: Wa wujuhun yawma kadhibin basirah.
0: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
1: Tahunnu an yuf'ala biha faqirah.
0: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balaghatit taraqiya.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raqa.
0: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahu al-firaq.
0: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idzinil masaq.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la salla.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul, dan berpaling dari kebenaran.
1: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
0: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
0: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma aula laka fa aula.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu ayyutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun tufatan min maniyumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu zawjaini dzakar wal untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم
6: الدراسات القرآنية
7: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
6: الدراسات القرآنية
8: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
1: La ilaha illallah.
9: Bapak Ibu, program kupon bersama Bas masih membuka patungan satu ekor sapi. Dan saat ini tinggal 3 orang lagi untuk melengkapi patungan kurban dengan harga patungan sapi 3,9 juta per orang. Yuk manfaatkan kesempatan berkurban tahun ini, segera hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Idrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2812-9100.
10: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
11: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
10: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. wajib bagi setiap kaum muslimin tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
12: Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
10: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa
12: Allahumma ftahli abwab rahmatik.
13: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
10: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa
12: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
13: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
10: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
12: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
13: Luruskan saf-saf kalian karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
10: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
12: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
13: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
12: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
13: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
10: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
12: fa aqamani an yaminihi wa aqama al mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
13: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
10: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
12: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
13: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
10: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya walaupun ia hampir selesai karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
12: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
13: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
10: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
12: Allahu Akbar.
10: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
12: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
13: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
10: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
12: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
13: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
10: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
12: Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
13: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
10: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
12: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
13: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Pemirsa Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: آيات من القرآن.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Geria Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Geria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, program kupon bersama Bas masih membuka patungan satu ekor sapi. Dan saat ini tinggal 3 orang lagi untuk melengkapi patungan kurban. Dengan harga patungan sapi 3,9 juta per orang. Yuk manfaatkan kesempatan berkurban tahun ini. Segera hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizallahu Ta'ala. InsyaAllah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Idrus, Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu. Karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2

0: Kompas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila. Tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan. Tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaze yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
1: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Al-Hajir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
0: 93.2 FM.
4: Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala bayti.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Ada ini,
2: iya Pak Boy.
1: Kono potoi iso-iso sampai tu.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Gak danane kok ya akeh.
1: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis etuk ilmu, kanca sing apik, wis sampean yo ayem le. Nek bojo salihah to,
2: pengajiane ngendi ku Pak?
1: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
2: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
1: Ho-ole.
2: Bune, dayo mangkat ngaji.
4: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit, dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
5: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. BAS FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2 FM.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Penuh berkah.
2: 93.2 FM.

0: sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Dan berpeganglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha

0: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam. Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama Majelis Taklim Hasanah. Insyaallah kita akan mengambil sebuah tema, ketika hatiku telah lelah. Dan nanti kita akan bicara tentang bagaimana kelelahan batin yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta bagaimana kelelahan batin yang umumnya dialami oleh manusia, dan kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan. Baik, kita tahu bahwa lelah batin itu lebih capek dibandingkan lelah fisik. Orang ketika lelah fisik tapi batinnya sehat, dia bisa berpikir yang lebih maksimal atau cenderung lebih mudah untuk kembali dalam kondisi sehat. Orang yang lelah fisik tapi batinnya sehat, pulihnya lebih cepat. Tapi kalau sudah lelah batin, bahkan sampai pada tingkatan stres, mungkin pemulihannya akan lebih lama. Karena unsur batin pada diri manusia, unsur non-fisik pada diri manusia lebih dominan dibandingkan unsur fisik. Anda bisa lihat semangat orang-orang yang kerja bakti atau bahkan kerja fisik berjuang fisabilillah, seperti mereka yang sedang berjihad. Mungkin fisiknya akan sangat melelahkan, tapi karena mereka bergembira, karena mereka bahagia dengan aneka kegiatan itu, walaupun bisa jadi mereka harus kehilangan nyawa, namun kalaupun mengalami luka dan seterusnya, mereka lebih cepat untuk mendapatkan pemulihan. Berbeda dengan orang yang capek batin karena masalah hidup, sampai stres dan seterusnya. Nabi SAW mengalami kelelahan batin. Kenapa beliau lelah batin? Karena memikirkan kondisi masyarakatnya. Apa yang beliau pikirkan? Yang pertama, di surat Al-Kahfi ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Nabi SAW mau bunuh diri disebabkan karena masyarakatnya tidak mau beriman dengan Al-Quran. Disebabkan karena masyarakatnya tidak mau beriman dengan Al-Quran. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis. Boleh jadi engkau wahai Muhammad akan bakhi'un nafsaka. Bakhi'un nafs maksudnya di sini adalah membunuh dirimu, sebagaimana nanti kita akan baca keterangan dari Qatadah ibn Mudhi'amah. Ala atharihim, disebabkan karena kondisi mereka, illam yu'minu bihadzal hadis, ketika mereka tidak mau beriman kepada hadis ini. Dan yang dimaksud hadis ini adalah Al-Quran. Allah sebut Al-Quran dengan hadis. Asafan, karena sedih. Apakah kamu akan membunuh dirimu karena sedih? Disebabkan kamu mikir kondisi masyarakatmu yang tidak mau beriman dengan Al-Quran. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan yang sama. Di surat Asy-Syu'ara ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau wahai Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak mau beriman kepadamu. Ketika mereka tidak mau beriman kepadamu, sehingga Nabi SAW merasa sangat sedih. Beliau seperti mendapatkan beban jiwa di saat masyarakatnya tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Di ayat yang lain, di surat Fatir ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fa'innallaha yudillu man yasha.

0: wayahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah dirimu binasa karena sedih hati memikirkan mereka. Tiga ayat ini adalah tasliyah, hiburan untuk Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada beliau bahwa kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah. Kewajibanmu menyampaikan kebenaran. Masalah apakah mereka nanti mau mengikuti dan tidak, itu bukan urusanmu. Sehingga berhentilah untuk terlalu serius memikirkan kondisi mereka, sampai menjadi beban bagi hatimu. Kau kelelahan untuk memikirkan mereka, bahkan sampai bakhi'un nafsak, kau mau membunuh dirimu. Gak perlu melakukan seperti itu, karena percuma saja. Sebab yang namanya hidayah tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Apa makna bakhi? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan makna bakhi'un nafs. Bakhi'un bimakna muhlikun, muhliku nafsika bihusnika alaihim. Apakah kamu akan membinasakan dirimu disebabkan kesedihanmu terhadap kondisi mereka, kesedihanmu terhadap nasib mereka. Wa qala Qatadah, lalu Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Qatadah Ibnu Di'anah. Makna bakhi'un nafsika adalah qatilu nafsika, membunuh dirimu, ghadaban wa haznan, karena emosi dan sedih. Sebagian ahli tafsir mengatakan beliau itu sampai naik ke atas bukit lalu teriak-teriak, kenapa masyarakatnya tidak mau beriman kepada beliau? Anda bisa bayangkan, Nabi Muhammad SAW kurang apa baiknya? Beliau tidak pernah punya pengalaman jahat kepada orang lain, tidak pernah punya pengalaman berdusta, berbohong, tidak pernah punya pengalaman dalam sejarah beliau ikut-ikutan dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Allah jaga Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika beliau sebelum jadi Nabi, beliau tidak pernah punya pengalaman berdusta, tidak pernah punya pengalaman berbohong. Semua orang mengakui Muhammad adalah amin, orang yang sangat amanah. Namun subhanallah, ketika beliau menyampaikan kebenaran, kemudian beliau dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh orang gila, dituduh sebagai pembohong, dituduh A, dituduh B, dan aneka kalimat-kalimat miring yang dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Salah beliau apa sampai dimusuhi seperti itu? Maka Nabi SAW ketika menghadapi situasi seperti itu, Rasulullah SAW merasa kayak ginikah sikap umatnya, sementara Nabi SAW memberikan kebaikan bagi mereka dengan mengajarkan mereka agar selamat ketika di yaumil kiamat. Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, kenapa Nabi SAW sedih? Walamma kana an-nabiyyu SAW harisan ala hidayatil khalqi. Karena Nabi SAW sangat bersemangat dalam memberikan hidayah kepada makhluk, kepada manusia. Sa'yan fi dzalika a'zama sa'i. Beliau berusaha dengan segenap upaya yang paling besar sudah beliau lakukan. Fakana an-nabiyyu SAW yafrahu wa yasarru bi hidayatil muhtadin. Maka Nabi SAW merasa bahagia dan gembira ketika ada orang yang mendapatkan hidayah. Sebaliknya, beliau bersedih alal mukadzibin ad-dallin, ketika ada orang yang dia tidak mau mendapatkan hidayah, tidak mau menerima hidayah, dan dia tersesat. Syafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam alaihim, kepada umatnya. Rahmatan bihim, karena kasih sayang beliau kepada rahmatnya, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Sehingga Anda bisa lihat, orang tua sudah berusaha untuk mengajari anaknya, mendidik anaknya dengan baik dan seterusnya, tapi anaknya gak terima. Anaknya pengen kebebasan, sampai orang tuanya jengkel. Orang tua tidak punya kepentingan ketika mendidik anaknya, orang tua tidak punya kepentingan ketika memberikan arahan kepada anaknya, tapi ini anak gak mau diatur, sampai orang tuanya jengkel. Arsyadahullah alla yushgila nafsahu bil asaf ala haula. Dalam kondisi demikian, Nabi SAW diliputi dengan kesedihan. Beliau boleh kita sebut seperti orang stres gara-gara mikir kondisi umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada beliau. Mungkin batinmu lemah, batinmu sudah capek, lalu Allah kasih bimbingan agar beliau tidak terlalu sibuk memikirkan kondisi mereka, sehingga batinnya dibuat lebih tenang. Alladzina la yu'minuna bihadzal Qur'an, yang tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Masya Allah. Sehingga tidak perlu sedih, kau tidak perlu tenggelam dengan kesedihan, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngurusi mereka. Baik, kita coba lihat bagaimana testimoni yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pernahkah ada satu hari yang lebih berat daripada apa yang Anda alami di hari Uhud?" Ketika perang Uhud, Nabi SAW terkena senjata. Dan Aisyah merasa bahwa peristiwa perang Uhud sudah sangat menyakitkan bagi Rasulullah SAW. Beliau pakai helm, seperti helm perang yang terbuat dari besi. Tiba-tiba ada orang yang memanah ke arah beliau, sampai kemudian patah helm beliau, dan patahan itu nancap di rahang Rasulullah SAW. Hatta kasarat ruba'iyatu, sampai gigi seri Rasulullah SAW itu patah. Masya Allah, Anda bisa bayangin ya. Sebuah lempengan besi nancap di rahang sampai membuat gigi patah hingga memancarkan darah yang sangat deras, keluar darah yang deras. Dalam situasi itu, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, dan waktu itu ada Ali bin Abi Thalib, ada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, berusaha untuk membuat darah ini tidak keluar, biar darah ini mampat. Diapakan? Dicuci dengan air. Ternyata ketika dicuci dengan air, makin deras. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha mengambil serabut-serabut tikar, terus dibakar, lalu ditempelkan di muka Rasulullah SAW. Seketika itu darahnya berhenti. Ini yang disebut dengan metode Kai. Dan di masa silam, salah satu di antara metode yang digunakan dalam pengobatan adalah Kai. Walaupun Nabi SAW tidak menyukai Kai, statusnya makruh, kecuali dalam kondisi darurat seperti ini. Baik, namun ternyata ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, peristiwa apa yang lebih menyakitkan beliau dibandingkan kejadian yang dialami ketika perang Uhud, apa jawab Nabi SAW? Beliau mengatakan, laqad laqitu min qaumika wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah. Sungguh aku telah mengalami dari kaummu wahai Aisyah berbagai perlakuan, dan yang paling berat yang aku alami dari mereka adalah peristiwa hari Aqabah. Saat Nabi SAW datang ke daerah Taif untuk mengajak mereka agar mau masuk Islam, dan beliau berangkat ke Taif tanpa berkendara. Nabi SAW berangkat ke Taif jalan kaki. Bersama siapa? Bersama Zaid bin Haritha. Kenapa beliau tidak menggunakan kendaraan? Karena beliau tidak ingin orang Quraisy tahu kalau beliau ke Taif. Jika masyarakat Quraisy tahu Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif, maka mungkin mereka akan menyangka, Muhammad sudah minggat karena sudah capek berdakwah di sini, tidak dapat pengikut, makanya dia tinggalkan kota Mekah. Maka Rasulullah SAW berangkat ke Taif dengan jalan kaki. Anda bisa bayangin sekarang, kita kalau naik kendaraan menggunakan bis itu butuh waktu kurang lebih ya 3-4 jam. Enggak sampai deh. Kurang lebih 2 jam untuk bisa sampai Taif. Kalau bis ya, kalau mobil bisa lebih cepat. Tapi apa yang terjadi? It aradtu nafsi ala ibni Abi Yalail. Ketika aku menawarkan dakwahku kepada Ibnu Abi Yalail, pemimpin Taif ketika itu, bin Abdi Kulal, falam yujibni ila ma aradtu. Ternyata dia tidak merespon dengan baik sesuai dengan dakwah yang aku sampaikan. Dan Nabi SAW berpesan, kalaupun kamu tidak bersedia untuk menerima dakwahku, ya sudah, rahasiakan pertemuan kita biar enggak bikin ramai di masyarakat. Ternyata Ibnu Abi Yalil ini kemudian membuat pengumuman kepada masyarakat Taif. Lalu dia sampaikan bahwasanya Muhammad mencoba untuk mempengaruhinya, dan dia menawarkan dakwah Islam, menolak berhala dan seterusnya. Mari kita rubung bareng-bareng. Akhirnya mereka semuanya keluar rumah, terus meributkan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau meninggalkan kota Taif, orang-orang bodoh, anak-anak kecil, ya mungkin seperti anak-anak SMP, SMA, semuanya berjejer sambil melempari beliau sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah berusaha untuk menjadi tameng bagi Nabi SAW, tapi Nabi SAW sudah berdarah-darah. Fantalaktu ana mahmumun ala wajhi. Aku pun pulang, aku pun pergi dengan penuh kesedihan, hingga aku tidak sadar, terus berjalan sampai tiba di Qarn Al-Thalim. Farafa'tu ra'si fa'idha ana bisahabatin qad adhallatni. Kemudian saya melihat ke arah atas. Ternyata ada segumpal awan yang menaungiku. Aku melihat ternyata di dalamnya ada Jibril alaihissalam. Sampai Jibril datang, kemudian terjadilah peristiwa di mana Jibril menawarkan kepada Nabi SAW bahwa malaikat gunung ini sudah siap dengan perintahmu jika kau perintahkan dia untuk menghancurkan kota Taif dengan ditimpakan gunung ini, dia sudah siap untuk melaksanakannya. Tapi Nabi SAW menolak penawaran itu, dan beliau dengan sabar mengatakan, la'allallaha ayyukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'ah. Semoga nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka para hamba yang mereka hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Baik, Anda bisa lihat Rasulullah SAW merasa sedih dengan peristiwa ini. Padahal kalau dari sisi sakitnya fisik tidak lebih parah dibandingkan ketika peristiwa Uhud. Pada waktu peristiwa Uhud, yang luka itu di wajah, di muka. Sedangkan pada peristiwa hari Aqabah ini, Nabi SAW lukanya di kaki. Dan tentu luka di wajah lebih parah dibandingkan luka di kaki. Baik, dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kesedihan yang dialami karena beliau ditolak dakwahnya itu lebih menyakitkan dibandingkan kesedihan yang beliau alami ketika beliau terluka dalam peristiwa perang. Karena ketika orang sakit hati sampai kemudian hatinya merasa capek, lelah, akan memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan sebatas seseorang capek fisiknya. Selanjutnya, orang yang lelah mikir itu apabila dia kelelahan karena sesuatu yang mubah, mikir yang mubah, ini akan menjadi kafarah baginya. Ketika seseorang kelelahan karena banyak masalah, itu semua akan menjadi kafarah baginya. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin." Tidaklah seorang muslim tertimpa wasab, nasab. Nasab artinya keletihan, capek. Wala wasabin atau sakit, wala hammin atau kekhawatiran, wala huznin atau kesedihan, wala adhan atau gangguan apapun, wala ghammin atau kesusahan apapun. Tidaklah seorang muslim yang mengalami kelelahan, mengalami sakit, khawatir, bingung, sedih, gundah gulana, stres dan seterusnya. Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menancap di dirinya. Illa kafarallahu biha min khatayahu, maka Allah akan jadikan semua itu sebagai kafar untuk dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi mungkin Anda mengalami kelelahan batin disebabkan karena semua masalah yang kita punya. Baik berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan masalah kehidupan rumah tangga, tetangga juga, lingkungan masyarakat. Ingat, semua kelelahan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala. Dan Allah jadikan sebagai kafarah untuk dosa yang pernah kita kerjakan. Walhamdulillah. Mungkin kita semuanya pernah punya pengalaman yang tidak enak ketika di keluarga, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, dan seterusnya. Kalaupun Anda stres, Anda bingung, Anda sedih, Anda merasa kesusahan di situ, perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak menyia-nyiakannya. Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Baik. Sampai pada kondisi ketika orang itu stres, keadaan yang umumnya dialami adalah ini. Bosan hidup. Ada orang yang dia bosan hidup. Bagaimana kalau ada orang yang bosan hidup? Zoom-nya putus. Nasihat untuk mereka yang mengalami bosan hidup karena masalah yang dihadapi. Kadang stres, kadang memikirkan pasangan hidup, bosan hidup karena memikirkan keluarga, memikirkan kondisi ekonomi, dan seterusnya. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi Anda yang bosan hidup, mohon dipahami bahwa untuk seorang mukmin, usia yang panjang diisi dengan amal saleh lebih baik daripada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya, panjang umurnya, dan baik amalnya. Masya Allah. Apakah kita termasuk di sana? Bagi mereka yang diberi oleh Allah usia panjang, sampai umur 80 tahun, masih bisa ikut kajian. Sampai umur sekian puluh tahun, masih bisa ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dia panjang umurnya dan baik amalnya. At-Tibi mengatakan, "Innal awqat was-sa'at." Sesungguhnya waktu dan usia, "Ka'sil mali lit-tajir." Itu seperti modal bagi pedagang. "Fayambaghi ayyat tajira fi ma yarbah fihi." Maka selayaknya dia yang sudah punya waktu, dia gunakan modalnya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. "Wa kullama kana ra'su malihi katsira." Ketika modalnya banyak, karena ribhu aksar, umumnya keuntungannya akan semakin besar. Faman intafa'a min umrihi bi an hasuna amaluhu, maka siapa yang memanfaatkan umurnya di mana dia berusaha untuk memperbaiki amalnya, faqad faza wa aflaha, maka dia akan beruntung. Waman adha'a ra'sa malihi, dan siapa yang menyia-nyiakan modalnya, walam yarbah wa khasira khusranan mubina, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan dan dia akan sangat rugi. Sangat disayangkan kalau sampai kemudian dia tidak berusaha memanfaatkan waktunya. Di sini At-Tibi rahimahullah hendak menegaskan bahwa waktu adalah modal untuk hidup. Waktu adalah modal hidup. Dan untung ruginya hidup itu berkaitan dengan modalnya. Untung rugi dalam dagang itu berkaitan dengan modal.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, karena itulah dalam Al-Quran, di surat Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kerugian manusia dan diawali dengan sumpah menggunakan waktu. Di surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu. Lalu setelah bersumpah dengan waktu, Allah menegaskan semua manusia rugi. Kenapa ketika Allah bersumpah dengan waktu, Allah menyebut manusia rugi? Karena kerugian manusia disebabkan waktu. Mereka rugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Rugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Baik. Dari situlah kondisi manusia ada tiga. Kondisi manusia ada tiga. Satu, berangkat bawa modal, lalu dia pulang bawa untung. Ini manusia jenis pertama. Yang kedua, berangkat bawa modal, kemudian dia pulang modal habis. Yang ketiga, berangkat bawa modal, dia pulang bawa utang. Kita ada di mana, Pak?
1: Ya, masing-masing orang bisa mengukur dirinya. Anda ada di mana?
0: Orang berangkat bawa modal, dia berangkat dengan waktu yang Allah berikan kepadanya, dan dia pulang, pulang menghadap Allah untuk selama-lamanya dengan membawa untung. Dia mendapatkan pahala yang besar ketika dia menghadap Allah. Ada yang berangkat bawa modal, pulang modalnya habis. Ternyata selama ini dia tidak manfaatkan untuk beramal, walaupun dia bukan orang yang rajin berbuat dosa. Ada sebagian waktunya yang dipakai untuk beramal, tapi itu menghapus dosa-dosa yang dia miliki. Dia nol, gak dapat apa-apa. Yang ketiga, orang yang berangkat bawa modal dan pulang bawa utang, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa dosa dan tidak punya pahala. Kira-kira siapa yang paling rugi? Nomor tiga paling rugi. Kalau nomor dua ini juga rugi, yang untung hanya nomor satu, tapi ini jumlahnya paling sedikit. Sehingga jarang ada orang yang pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia membawa untung. Kebanyakan mereka pulang dengan membawa utang. Kita mohon kepada Allah hidayah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang pulang bawa untung, bukan bawa utang. Selanjutnya, betapa besarnya nilai waktu bagi para ulama. Suatu ketika ada seorang ulama yang mendengar orang yang bosan hidup. Orang itu mengatakan, lebih baik aku mati. Dia sudah merasa bosan hidup. Udahlah, kalau ikhlas kayak gini terus hidup saya sudah gak sanggup. Saya pengen mati aja. Saya lebih baik mati. Sudah gak sanggup dia. Spontan sang ulama itu memberikan nasihat. Ya bin akhi, la taf'al. Wahai saudaraku, jangan kamu lakukan itu. Jangan berangan-angan mati. Lasa'atun ta'ishu fiha, tastaghfirullah, khairun laka min mautid dahr. Sesaat dari usia hidupmu yang kau gunakan untuk istighfar, itu lebih baik daripada kematian. Sehingga ketika kau bisa menghasilkan amal pada waktu kau diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada kau mati. Masya Allah. Ada satu hadis ya, yang ini pernah disampaikan oleh Talhah bin Ubaidillah. Ya, mudah-mudahan ketemu dengan Iwad. Asyad jitihadan. Baik, ini hadisnya. Hadis ini mungkin sebagian di antara bapak ibu sudah pernah mendengarnya. Talha bin Ubaidillah bercerita, anna rajulaini min ban man bulia qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang dari suku, di sini kalau dibacanya suku Bali, min Bali. Anna rajulaini min Bali, ada dua orang dari suku Bali yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana islamuhuma ma'an. Mereka masuk Islam bareng. Sebut saja namanya A dan B. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Yang A lebih rajin ibadah daripada yang B. Fa ghazal mustahid. Nah, si A ini ikut berperang, ikut jihad. Fastushhida, lalu dia mati syahid. Tsumma makatha al akhar ba'dahu sanatan. Sementara si B, dia bertahan hidup 1 tahun setelah si A meninggal. Tsumma tufiya, kemudian setelah itu si B mati. Faqala Talha, lalu Talha bermimpi. Faqala Talha, Talha bermimpi. Baina ana inda babil jannah. Dalam mimpinya itu, Talha seolah-olah berada di depan pintu surga. Iz ana bihima. Dan ternyata saya bersama dengan A dan B tadi. Fakharaja kharijun minal jannah. Kemudian datanglah seseorang keluar dari surga. Fa'adina lilladhi matal akharu minhuma. Ternyata orang tadi menyuruh kepada si B untuk masuk surga duluan. Summa raja'a, kemudian orang tadi kembali, keluar lagi dari surga. Fa'adhina lilladhi istushida. Baru kemudian dia mengizinkan kepada si A yang mati syahid ini untuk masuk surga. Summa raja'a ilayya. Kemudian orang itu balik lagi, lalu menyampaikan kepadaku, irji' fa'innaka lam ya'ni laka ba'du. Kamu silakan pulang. Kamu belum waktunya. Fa'innaka lam ya'ni laka ba'du. Kamu silakan pulang, kamu belum waktunya. Talha pulang. Begitu pulang bangun tidur, karena peristiwa ini dalam mimpi. Fasbaha Talha, maka Talha di pagi harinya haddatsan nas, beliau menceritakan mimpi ini kepada masyarakat. Fa'ajibu, mereka semua pun terheran. Sampai jadi berita viral, karena peristiwa ini aneh, dalam mimpi ini aneh, sehingga sampai jadi viral. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya cerita ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun, bagian mana yang membuat kalian terheran? Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, hadza alladhi kana ashadda rajulaini istihadan, ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah. Fastushhida fi sabilillah, ditambah lagi beliau si A ini mati di jalan Allah, mati syahid. Fadakhala al-akharul jannata qablahu, tapi kenapa justru si B yang masuk surga duluan? Padahal A dan B ini masuk Islamnya bareng. A lebih rajin ibadah, mati syahid. Sementara B kenapa masuk surga duluan? Sebagaimana dalam cerita mimpinya Talha. Nabi SAW tidak menolak mimpinya Talha. Siapa yang mimpi kayak gitu? Talha bin Ubaidillah. Wah, jangan-jangan itu cuma mimpi kalut. Beliau tidak menolak itu. Beliau membenarkan mimpinya Talha. Qala, lalu beliau bersabda, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan, bukankah si B itu bertahan hidup selasi A selama satu tahun? Wa adraka ramadhan fasawmahu, kemudian dia ketemu Ramadan dan digunakan untuk puasa ketika Ramadan. Qalu, mereka menjawab, bala, betul ya Rasulullah. Wa salla kadha wa kadha min sajadatin fis sana, dan si B dia melaksanakan salat sebanyak sekian ribu rakaat, sekian ribu sujud dalam waktu satu tahun. Qalu, bala, mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fama bainahuma abadu mimma bainas samai wal ard, jarak antara keduanya ketika di surga lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Masya Allah. Sehingga derajatnya si B lebih tinggi ketika di surga dibandingkan si A. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, selisihnya lebih jauh daripada langit dan bumi. Pada posisi si B ini tidak lebih rajin ibadah dibandingkan si A, tidak mati syahid. Namun karena usia beliau selisih satu tahun. Selisih satu tahun kalau dipakai sholat wajib, itu berarti mengerjakan berapa kali sholat? Ribuan rokaat, sekian ribu sujud, ketemu dengan bulan Ramadan, dan seterusnya. Maka ini keutamaan Ramadan. Jika satu Ramadan bisa menyebabkan seseorang terangkat derajatnya di surga sampai melebihi jauhnya langit dan bumi, apalagi bertahun-tahun Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang panjang, yang mungkin ada beberapa teman kita yang sudah mendahului kita dalam peristiwa COVID kemarin. Ada banyak yang seusia dengan kita, mereka sudah tutup usia, sudah meninggal duluan. Baik, peristiwa yang lain. Ada seorang ulama yang sudah tua. Saat beliau ditanya, apakah Anda pernah mengharapkan kematian? Karena melihat kondisinya sudah tua. Orang kalau sudah tua, apa yang bisa dinikmati? Makanan terasa nggak enak, tidur juga nggak nyaman. Ada banyak hal di mana orang tua tidak bisa menikmati hidupnya. Maka seseorang bertanya kepada beliau, apakah Anda pernah mengharapkan mati? Jawab beliau, rahimahullah, la, qad dhahaba syababu wa syirruhu. Tidak, memang usia mudaku telah berlalu. Wa ja'al kibar, qad dhahaba syababu wa syarruhu. Memang usia mudaku telah berlalu, bersama dengan aneka keburukan dan pengalaman yang pahit di masa silam. Beliau teringat mungkin waktu masih muda, banyak berbuat jahat. Wa ja'al kibar wa khairuhu. Sekarang datang waktu tua, dan aneka kebaikan di sana. Masya Allah. Yang sekarang mungkin kita belum berubah. Di saat kita masih merasa masih muda, merasa masih panjang hidupnya. Lalu aneka maksiat kita lakukan tanpa ada perasaan takut dan khawatir. Orang ini menyampaikan, dhahaba syabab wa syarru, masa muda telah berlalu, dan berikut nuansa kelam di masa silam. Wa ja'al kibar wa khairuhu. Sekarang sudah datang masa tua dan aneka kebaikan yang ada di sana. Fa idza kuntu qultu bismillah. Di antara zikir yang aku baca, setiap kali aku berdiri, namanya orang tua ketika berdiri kan pelan-pelan. Setiap kali aku berdiri, aku baca bismillah. Wa idza qa'adtu qultu alhamdulillah. Dan setiap kali aku duduk, aku baca alhamdulillah. Fa ana habbu ayyabqa hadza. Aku ingin hidup seperti ini lebih lama, walaupun mungkin tidak bisa menikmati keindahan dunia, kelezatan kenikmatan dunia. Saya pernah jejer ketika sholat jamaah bersama bapak-bapak yang usianya 80-an. Lalu beliau cerita, aku kalau makan hambar semua. Jadi semua rasa itu hambar. Allah mencabut indera pengecapan sehingga kita bisa merasakan manis, asin, gurih.
1: asam, dan aneka warna rasa. Maka akan kelihatan mana yang enak, mana yang tidak enak. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang ini semuanya hambar.
0: Masya Allah. Jadi makan obat dengan makan sate itu rasanya sama, hambar. Makanya saya pernah dapat cerita, ada orang tua ketika minum obat itu dikunyah.
1: Ya kayak orang makan kacang itu, kelotak-kelotak-kelotak dikunyah. Setelah itu minum air, gak terasa pahit.
0: Tidak.
1: Kenapa?
0: Hambar.
1: Masya Allah.
0: Enaknya apa?
1: Kalau orang itu hambar, semua rasa hambar. Mau makan ini, makan hambar semua.
0: Nah, kalau hambar kayak gitu kan, mending cari makanan yang murah-murah aja.
1: Karena semua rasanya hambar.
0: Pengen apa hambar?
1: Kasih durian hambar. Dah.
0: Antara ubi dan durian, rasanya sama.
1: Tapi beliau bisa merasakan kelezatan di saat beliau berzikir kepada Allah.
0: Saat beliau berdiri, baca bismillah. Saat beliau duduk, begitu berhasil duduk, alhamdulillah.
1: Kata beliau, saya merasakan kenikmatan dan saya ingin hidup lebih lama dalam situasi semacam ini.
0: Yang itu mungkin bagi orang yang masih muda. Pak, yang dinikmati apa, Pak? Sudah makanan semua terasa hambar, diajak kemana-mana juga nggak nyaman, naik kendaraan waktu lama nggak bisa. Orang tua ketika diajak misalnya jalan-jalan, touring, dia nggak bisa menikmati. Kenapa? Badannya sakit-sakitan semua.
1: Mas, di tempat dingin saya kedinginan,
0: diajak ke puncak kedinginan, diajak ke lereng Merapi kedinginan, diajak ke laut masuk angin,
1: Masya Allah. Seperti itulah kondisi, walaupun dia tidak bisa menikmati dunia, tapi dia bisa merasakan indahnya hidup dengan berzikir kepada Allah.
0: Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa nikmat fisik dan nikmat batin, mana yang lebih tahan lama?
1: Nikmat batin lebih tahan lama,
0: lebih bertahan.
1: Seseorang bisa merasakan nikmat batin walaupun fisiknya sudah tidak bisa merasakannya.
0: Nikmat fisik ini terbatas.
1: Ada banyak hal yang membatasi nikmat fisik.
0: Tapi kalau nikmat batin ini lebih bertahan.
1: Oleh karena itu belajarlah untuk memindahkan nikmat fisik ke nikmat batin.
0: Berlatih untuk memindahkan nikmat fisik ke nikmat batin.
1: Dimulai dari mana, Pak?
0: Pembiasaan.
1: Bisa merasakan indahnya ketika membaca Quran, merasa bahagia ketika mendengarkan tausiah dan ceramah, merasa tenang ketika mendengarkan suara murattal, hadis Nabi SAW dibacakan.
0: Dia memindahkan nikmat fisik ke nikmat batin.
1: Ketika orang bisa seperti ini dalam hidup, Masya Allah, mudah-mudahan dia bisa merasakan kebahagiaan lebih panjang.
0: Tapi kalau orang hanya mengandalkan nikmat fisik dan dia tidak pernah merasakan nikmat batin, ketika di usia senja gampang stres.
1: Makan ini enggak enak, makan ini enggak enak, makan enggak.
0: Dunia tidak bisa dinikmati.
1: Baik, kita lanjutkan.
0: Banyak ulama di masa silam yang menangis ketika menghadapi kematian, merasa sedih karena terputusnya amal solehnya. Karena itulah Nabi SAW melarang umatnya untuk berangan-angan mati. Karena kematian memutus kesempatan untuk mendapatkan pahala amal ketaatan, memutus kesempatan merasakan kelezatan ibadah, bahkan kesempatan untuk bertaubat. Nabi SAW bersabda, لا يتمنى أحدكم الموت, janganlah kalian berangan-angan untuk mati. ولا يدعو به من قبل أن يأتيه, dan jangan berdoa untuk minta kematian sebelum datang. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله, karena kalau kalian mati, amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'minu umruhu illa khaira.
1: Karena setiap muslim ketika usianya makin panjang, maka yang bertambah adalah kebaikan untuknya.
0: Sehingga bagi mukmin umur panjang itu anugerah.
1: Hadis sahih riwayat Muslim.
0: Ya. Walaupun tidak jaminan yang usianya panjang amalnya lebih banyak, namun ketika ada orang yang diberi umur panjang dan dia bisa banyak beramal, itu sebuah anugerah yang besar.
1: Banyak ulama yang umurnya pendek walaupun mereka amalnya besar.
0: Dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka amal-amal yang umurnya panjang.
1: Imam Syafi'i usia beliau hanya 54 tahun.
0: An-Nawawi usia beliau 45 tahun.
1: Imam Syafi'i 54, An-Nawawi 45.
0: Tapi kita tahu, karya mereka ribuan tahun.
1: Imam Syafi'i karyanya sudah mencapai 1200 tahun lebih.
0: An-Nawawi karya beliau sudah mencapai 600-an tahun lebih.
1: Kita tidak punya seperti itu.
0: Maka andalan kita tinggal umur yang saat ini kita miliki.
1: Akankah dimanfaatkan untuk ketaatan?
0: Pada hadis di atas, Rasulullah SAW menggabungkan dua larangan. Pertama adalah angan-angan untuk mati. Yang kedua, berdoa mohon kematian. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, La yatamanna ahadukumul maut. Janganlah kalian berangan-angan untuk mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Bisa jadi dia adalah orang baik sehingga amalnya bertambah. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Dan bisa jadi dia adalah orang yang berbuat buruk, ketika diberi umur panjang, dia mendapatkan teguran dari Allah, lalu dia bertobat.
1: Ada kesempatan untuk bertobat. Mereka yang tenggelam dalam maksiat di usia muda sampai kemudian mati di usia muda, itu matinya waliyadzubillah, mati minum khamr, mati mendem, mati judi, mati apalagi, mati zina, mati-mati dalam kondisi bermaksiat, termasuk misalnya mati tawuran, mati perang antara satu dengan yang lain, berantem, banyak yang seperti itu.
0: Mereka mati muda dalam posisi sedang berbuat maksiat. Bagaimana dengan mereka yang mati dalam kondisi tua setelah dapat teguran dari Allah lalu dia bertobat?
1: An-Nawawi rahimahullah mengatakan fil hadis at-tasrihu bi karahati tamannil maut. Hadis ini dengan tegas menunjukkan dibencinya berangan-angan mati. Lidurrin nazala bihi, karena musibah yang dia terima. Min faqah, baik berupa kemiskinan. Au mihnatin bi aduwin, atau ujian karena musuh. Mungkin kalau di tempat kita ini yang dominan, sehingga dia berangan-angan mati karena apa? Enggak kuat dengan kemiskinan. Au nahwi dzalika min masyakid dunya, atau ujian kesulitan dunia yang lainnya, sehingga dilarang untuk berangan-angan mati karena ujian kesulitan duniawi. Sementara jika dia khawatir dengan ancaman keselamatan agamanya, maka tidak dibenci untuk minta kematian berdasarkan kandungan dari makna hadis. Dan ini dilakukan oleh sebagian ulama, seperti diantaranya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di akhir hayat beliau, Imam Bukhari diuji oleh Allah sampai beliau takut dan khawatir dengan keselamatan agamanya, sehingga Imam Bukhari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera diwafatkan. Dan beliau meninggal di usia sekitar 62 atau 63 tahun rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di samping itu ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan di saat orang berharap kematian, yaitu dahsyatnya sakaratul maut yang terkadang membuat sebagian orang menyesali permintaannya. Bahkan ini pernah dialami oleh orang soleh di masa silam. Keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab, waqad kana katsirun minas salihin yatamanna al-maut fi sihhatihi. Banyak di antara orang soleh dulu pernah berangan-angan mati ketika masih sehat. Falamma nazala bihi karihahu, ketika dia sudah mengalami kematian, dia mendekati ajal, dia merasa menyesal. Wa minhum, di antaranya adalah Abu Darda dan Sufyan Ats-Tsauri. Subhanallah. Mereka ini kan orang-orang soleh, bukan cuma soleh, mereka ini manusia-manusia kibar, gunung dalam masalah amal soleh. Sufyan Ats-Tsauri gunung dalam masalah hadis. Abu Darda sahabat hebat yang kita kenal. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, famadzannu bighairihima, apa yang bisa Anda bayangkan dengan manusia selain mereka? Kalau setingkat Sufyan Ats-Tsauri, setingkat Abu Darda yang dulu pernah berangan-angan mati kemudian nyesel karena pada saat mengalami sakaratul maut merasakan betapa beratnya sakaratul maut sampai menyesal, bagaimana dengan orang yang tidak bisa dibandingkan dengan sekelas Abu Darda atau Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah? Baik, dan sebagai kata kunci kalimat ini, iringi dengan tawakal. Ada banyak masalah yang kita hadapi, namun tidak semuanya bisa kita selesaikan sendiri. Serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, agar masalah itu tidak menjadi beban pikiran bagi kita. Masalah tetap akan selalu ada, namun yang menjadi masalah berikutnya adalah apakah Anda bisa kelelahan? Kenapa tidak Anda letakkan? Begitu Anda letakkan, maka Anda akan terasa lebih ringan. Seperti itulah ilustrasi ketika orang punya masalah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupinya. Demikian, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz.
1: Barakallahu fiik.
2: Izin bertanya, apakah ada zikir atau doa khusus untuk menghilangkan kelelangan batin Ustaz? Jazakumullahu khairan.
1: Anda bisa baca doa ini. Allahumma inni abduka ibnu abdika. Doa ini diajarkan Nabi SAW bagi mereka yang sedang mengalami kelelahan pikiran. Coba teksnya seperti apa. Nah ini. Nah. Rasulullah SAW pernah bersabda, menjadi sebuah doa yang sangat indah. Beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Ibn Hibban yang lainnya, dan yang lainnya. Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan. Kesedihan apapun, keresahan apapun, kekhawatiran apapun yang dialami oleh seseorang, faqala, lalu dia membaca kalimat berikut ini. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وجلاء حزني wa dhahaba hammi. Sampai di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa adhaballahu hammahu wa husna wa abdalahu makanahu faraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keresahan dan kesedihannya, dan Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Allah ganti dengan jalan keluar. Faqila ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Faqala bala. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, berarti layak untuk kita pelajari? Kemudian beliau mengatakan, ya tentu saja. Yam bagi liman sami'aha ya ta'allamaha. Bagi siapapun yang mendengar hadis ini, layak untuk mempelajarinya. Yaitu dengan cara menghafalkannya. Sehingga Anda bisa praktek.

0: Kan ketika Anda merasa sedih, kemudian resah, baca kalimat ini.
1: Baik.
0: Cuman di sini ada sedikit catatan. Kalimatnya Allahumma inni abduka diganti untuk perempuan Allahumma inni amatuka wa bintu abdika wa bintu amatika. Abdun itu untuk laki-laki. Kalau perempuan amatun.
1: Kita tuliskan ya.
0: Doa stres.
1: Doa stres.
0: Kalimatnya Allahumma inni abduka wa bintu abdika wa bintu amatika. Kalimatnya seperti ini. Ini untuk laki-laki.
1: Baik.
0: Untuk perempuan, Allahumma sama inni abdun diganti amatun. Allahumma inni amatuka wa bintu abdika.
1: Jadi ini untuk bapak kita ya,
0: wa bintu abdika. Ya Allah, aku adalah hamba perempuanmu, putri dari hambamu, yaitu bapak kita. Wa bintu dan putri dari hambamu yang perempuan, yaitu ibu kita.
1: Ini kalau perempuan.
0: Baik, Pak. Kita stres menghafalnya, Pak. Masya Allah. Ini doa stres, suruh ngapalin stres juga karena panjang ya. Ya sudah, saya carikan doa yang lebih ringan. Yaitu baca, Ya Hayyu Ya Qayyum.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghitsu. Anda baca, Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghitsu.
0: Ini dibaca sebanyak-banyaknya.
1: Wahai zat yang maha hidup dan mengurusi kehidupan makhluk, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan.
0: Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan.
1: Diulang berkali-kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghitsu. Dan seterusnya. Kemudian juga bisa dilakukan sholat. Sholat dua rakaat. Ketika Anda punya masalah, segera sholat. Dan ini penolong untuk sabar. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah ketika dapat ujian dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Meskipun itu berat. Illa alal khasyi'in. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan Nabi SAW punya kebiasaan seperti ini. Kana Nabi SAW, idza jadabahu amrun shalla. Nabi SAW, kalau beliau mendapatkan urusan besar, mengalami urusan yang serius, shalla. Nabi SAW, ketika mengalami urusan yang serius, Nabi SAW sholat.
1: Maka diantara cara untuk mengadu kepada Allah saat kita punya masalah besar adalah sholat.
0: Teks hadisnya mana?
1: Ya Allah alam ini belum ketemu di sini, ada keterangan dari Umar.
0: Nah, Nabi SAW ketika beliau punya masalah, beliau sholat. Maka Anda bisa praktekan itu. Ketika punya masalah, segera sholat. Wallahu a'lam.
2: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya, saya seorang ummahat yang didiagnosa anxiety PTSD. Post-traumatic stress disorder, Ustaz. Dan sudah berlangsung selama 7 tahun, dan selama itu saya minum obat, Ustaz. Terkadang saya merasa lelah karena harus terus-terusan minum obat, dan terkadang merasa dosa saya terlalu banyak, Ustaz, hingga takut bahwa ini azab dari Allah, dan Allah tidak ampuni. Apakah yang saya derita ini aib yang dibenci, ataukah saya bertawakal dan bersabar saja, Ustaz, untuk mengantarkan saya kepada Allah? Jazakumullah khairan.
0: Barakallahu fikum. Baik.
1: Kalau saya mengalami sakit seperti ini. Dan ada yang menyebutkan bahwa wanita itu mengalami penyakit ayan karena kesurupan. Datang kepada Nabi SAW, minta untuk diobati. Beliau dikasih pilihan. In syi'ti sabarti walakil janda. Kalau mau kau bersabar, dapat surga. Dan kalau mau, aku sembuhkan kamu dan kau bisa terbebas dari penyakitmu.
0: Masya Allah.
1: Ketika dikasih pilihan seperti itu, wanita ini milih yang pertama.
0: Baik ya Rasulullah, saya bersabar.
1: Akhirnya Nabi SAW tidak mengobatinya karena wanita ini siap untuk memilih bersabar. Tapi wanita ini minta satu permohonan. Ya Rasulullah, doakan agar ketika aku sedang kambuh penyakitku, aku tidak membuka aurat. Lalu didoakan oleh Nabi SAW. Dan saat dia kambuh, dia tidak lagi membuka aurat. Padahal sebelumnya kalau sudah kambuh, sampai menelanjangi dirinya sendiri. Dan itu akan sangat memalukan ketika begitu sadar, ternyata dalam posisi badannya tidak berbusana, memalukan.
0: Itu sebelum beliau didoakan oleh Nabi SAW. Setelah didoakan oleh Nabi SAW, penyakitnya kambuh-kambuhan sampai mati.
1: Sehingga ada di antara mereka yang diberi oleh Allah ujian sakit fisik, ujian mental, dan ini dibawa mati.
0: Maka sepanjang ujian itu jadi kafarah untuk dosa-dosanya dan akan meningkatkan derajatnya. Jadi kafarah, penebus, kafarah.
1: Lihat seorang ahli jannah tapi dia jalan-jalan, lihatlah wanita ini. Dia yang pernah mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW untuk masuk surga.
0: Sehingga penyakitnya dibawa mati.
1: Bahasa

0: lainnya sampai mati enggak sembuh, penyakitnya dibawa mati. Itulah ujian yang diberikan oleh Allah. Sang hamba diajari untuk bersabar sampai mati. Kadang kita melihat ada banyak sekali kaum muslimin yang mereka cuci darah. Awalnya sebulan sekali, lalu sepekan sekali, setelah itu dua hari sekali, setelah itu meninggal dunia. Ada juga kaum muslimin yang mereka mengalami stroke. Awalnya stroke ringan, agak berat, makin berat, terus mati. Dan banyak di antara mereka ya, dia diuji oleh Allah dengan penyakit yang dia derita sampai mati. Sampai gak bisa gerak, gak bisa gerak badannya, punggungnya itu keluar belatung. Kenapa pak? Gak bergerak. Badan itu kalau gak bergerak kan lama-lama rusak. Sampai keluar belatung di punggungnya. Sehingga ketika dibalik itu ada belatungnya. Saking lamanya tidak bergerak. Saya bayangin sakitnya kayak apa itu ketika dagingnya digerogoti belatung. Dan dia mukmin. Matanya mungkin bisa melek. Dia hanya bisa berkedip. Mau ngomong gak bisa. Gak jelas. Gatel di bagian punggung. Dia mau ngomong gak bisa. Saat dibalik untuk dibersihkan ada belatungnya. Mungkin Anda tidak mengalami seperti itu. Maka ujian apapun yang kita alami mungkin akan membuat kita jadi lemah. Tapi ketika batin masih kuat, batin yang tidak lelah, dia akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala yang besar di sisinya. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum ilaikum Ustaz.
0: Ketika penuh dengan ketegangan, chaos, ada ultimatum-ultimatum dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu, kayak peristiwa 98 dulu, kita diajarkan, sudah tinggal saja di rumah kalian masing-masing. Fokus dengan urusan pribadi. Karena ini kondisinya sudah genting. Nah, ketika ada seorang muslim, dia sudah berusia lanjut, misalnya usia 70-an. Kemudian, ngurusi urusan umum, akan banyak bergesekan dengan orang. Ngurusi ini, gesekan, gesekan, gesekan. Makin banyak gesekan, nambah dosa. Dan ingat, setiap gesekan, kita tidak tahu di posisi mana. Apakah kita dibela oleh Allah ataukah kita nanti akan disalahkan oleh Allah. Maka gesekan apapun, misalnya gesekan antar majelis taklim, kan mungkin saja terjadi. Ada salah satu jamaah kami yang dia sudah cukup senior, usianya mungkin 70-an, tapi masih aktif ngurusi pengajian-pengajian. Namun beliau ternyata mengalami banyak sekali masalah. Karena ngurusi urusan umum kan banyak masalah. Bergesekan dengan ini, gesekan dengan ini, gesekan dengan ini. Akhirnya kita sarankan, kalau begini kondisinya, coba lebih mending Anda pilih amal pribadi. Dan fokus saja dengan amal pribadi. Amal pribadinya apa, Pak? Ya seperti fokus sholat, puasa, baca Quran. Sementara kegiatan-kegiatan umum, sudahlah, saya sudah lepas, saya nggak terlibat lagi jadi panitia, tidak terlibat lagi untuk nyimpar-nyimpar undangan, ngurusi perizinan, kemudian minta izin ke masjid A, masjid B untuk pengajian, sudah. Saya sudah enggak berurusan dengan itu. Bisa jadi lebih baik, karena yang bersangkutan ingin lebih fokus untuk amal yang sifatnya pribadi. Sebab sebentar lagi kita mau pulang untuk menghadap Allah selamanya. Dan kita butuh membersihkan diri dari semua gesekan dengan orang lain. Seperti pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bi'sazad al-udwan al-ibad, sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Sehingga hindari gesekan-gesekan tadi. Kalau memang sekiranya Anda merasa ketika ngurusi kegiatan umum terlalu banyak gesekan yang Anda alami. Wallahu'alam.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon pencerahannya Ustaz, ketika kita merasa sangat lemah, apakah berarti kita mengalami penirisan keimanan Ustaz? Jika benar, apakah yang harus kita lakukan untuk bisa bangkit dari keterpurukan karena lelahnya hati Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Lelah itu kan beragam ya, sehingga boleh saya sebut tergantung jenis lelahnya. Anda itu lelah karena apa? Dan secara umum, boleh saya sebutkan bahwa lelahnya manusia, lelah pikiran maksudnya, karena dua hal. Ada orang yang lelah karena mikir dakwah, lelah pikiran. Yang pertama lelah karena mikir dakwah, Masya Allah. Ini lelahnya para nabi, seperti lelahnya yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan tentang kondisi Nabi Musa. Dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adau Musa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu beramal sebagaimana orang yang menghina Musa. Nabi SAW pernah mendoakan Nabi Musa, rahimallahu Musa, qad udiya akthara min hadha. Qad udiya, coba kalimatnya kurang lebih kayak gini. Nah, Rasulullah SAW pernah mendoakan Nabi Musa, rahimallahu Musa, qad udiya bi akthara min hadha fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, beliau mendapatkan hinaan lebih banyak daripada ini.

0: dan beliau bersabar.
1: Jadi pada waktu Nabi SAW sedang membagi ghanimah pasca perang Hunain, Rasulullah SAW ketika membagi, tiba-tiba ada orang yang mengkritik, mencela Nabi SAW dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, inna hadhil qismah ma udila fiha wa ma urida biha wajhallah." Bersikaplah adil ya Muhammad. Cara membagi kayak gini, ini cara membagi yang enggak adil, cara membagi yang enggak ikhlas. Nah, Nabi Muhammad SAW dituduh dua, tidak adil dan tidak ikhlas. Yang nuduh siapa?
0: Umat beliau sendiri.
1: Fakul itu, akhirnya ketika Nabi SAW mendapatkan berita ini, faqala, beliau mengatakan, "Fama ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluh." Siapa lagi yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya enggak bisa adil? Kemudian Nabi SAW mendoakan Musa. Teringat dengan penghinaan, pelecehan yang diberikan oleh Bani Israel kepada Musa. Sekarang ada orang yang sedang menghina Nabi SAW, menuduh beliau tidak adil, menuduh beliau tidak ikhlas ketika bagi ghanimah. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Arhimallahu Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar." Semoga Allah merahmati Musa. Beliau mendapatkan penghinaan lebih banyak daripada ini dan beliau bersabar.
0: Maka pada saat seorang hamba telah pikiran di dunia dakwah, ini kondisi para nabi. Ada yang sabarnya luar biasa seperti Nabi Muhammad SAW,
1: dan ada yang sabarnya besar seperti para ulil azmi. Walaupun ada yang sampai pada posisi tertentu terus mendoakan kaumnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sampai pada puncaknya ketika beliau sudah kesal menghadapi masyarakatnya, beliau berdoa kepada Allah, "Allah Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara."
0: Ya Allah, jangan kau biarkan di muka bumi ini ada orang kafir yang bertahan hidup. Masya Allah, akhirnya ditenggelamkan semuanya.
1: Allah kabulkan doanya Nabi Nuh, terjadilah banjir. Ada yang karena tidak sabar, capek, terus minggat seperti Nabi Yunus alaihissalam.
0: Lari meninggalkan kampungnya sebelum ada perintah.
1: Seorang Nabi, apapun ujian di kampung tempat beliau berdakwah, gak boleh meninggalkan kampung itu sampai ada perintah. Nabi Yunus belum ada perintah sudah pergi.
0: Makanya disebut oleh Allah Nabi Yunus sebagai orang yang melarikan diri, kapur.
1: Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah bahwa Yunus termasuk di antara rasul saat dia id abaqa, ketika dia abaqa itu artinya kapur, ilal fulkil mashhun, kemudian menaiki sebuah perahu yang penuh dengan penumpang.
0: Makanya Allah Ta'ala peringatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dan jangan tiru Yunus.
1: Wala takun kasahibil huti idh nada wa huwa madzum.
0: Janganlah kamu meniru seperti sahibul hut, orang yang ditelan ikan itu.
1: Idh nada wa huwa madzum, ketika dia berdakwah dalam kondisi emosi.
0: Laula an tadarakahu ni'matu min rabbihi lanubidha bir'ara wa huwa madzum. Nabi Yunus alaihissalam jadi salah satu pelajaran. Beliau ketika berdakwah tidak tahan sampai kemudian beliau tinggalkan kampungnya.
1: Baik. Kemudian ada lelah pikiran karena mikir dunia, nasib dunia. Nah, kalau yang seperti ini dialami oleh manusia biasa. Artinya, ya bukan hal yang istimewa. Kalau lelah pikiran karena dakwah, dapat pahala. Itulah kondisi para nabi. Kalau yang ini, tidak ada pahalanya. Namun, jika yang bersangkutan sabar, jika sabar, maka jadi kafarah. Karena itu ketika Anda sudah merasa lelah dengan masalah di keluarga, masalah rumah tangga, masalah dengan lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, Anda sampai kelelahan karena saking banyaknya masalah. Jika Anda sabar, itu jadi kafarah. Walaupun mikir seperti ini sebenarnya bukan mikir yang dianjurkan. Tapi ketika enggak bisa dihindari, Pak, terus ada kayak gitu. Ya mudah-mudahan ketika Anda sabar itu akan jadi kafarah bagi Anda.
0: Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الرجيم
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: عن الحرام وابتعد عن الآثام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما معناه في بعض كتبه، قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والعبادة أطلب وعن معصيته أبعد. فمعرفة الله والعلم بأسمائه وصفاته تورث حبه وتورث أيضا خشيته، وإذا قامت في قلب العبد الخشية من الله كانت سائقا له إلى كل خير وفضيلة، وحاجزا له عن الوقوع في كل سوء ورذيلة. قال رحمه الله: ودليل الخشية، أي والدليل على أن الخشية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، قول الله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قول فلا تخشوهم أي الناس، واخشوني أي وحدي، لتكن خشيتكم مني وحدي ولا تخشوا الناس، لتكن خشيتكم عبادة تخص بالله وحده. فلا تخشوا واخشوني، لا تخاف الناس ولا تخشوا الناس، ولتكن خشيتكم من الله، لأن الأمور كلها بيده، رأس العباد بيده وحكمه ماض فيهم، فلتكن خشيتكم من الله، لأن العبد مهما أوتي من القوة والقدرة لا يستطيع أن يصل إليك بأي أذى إلا بشيء كتبه الله عليك، كما في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إذن اجمع قلبك في الخشية وتكن من الله وحده، فهذه عبودية قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله. قال لقوله: فلا تخشون، هذا نهي، واخشوني هذا أمر، نهى عن خشيتي سواه وأمر بخشيتي وحده، فدل ذلك على أن الخشية عبادة من العبادات العظيمة، وأن صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala saja, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah wa dalilul khasyyah, qauluhu ta'ala fala takhshawhum wa khshawni. Dalil ibadah khasyyah adalah firman Allah Ta'ala, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Mu'allif rahimahullah di sini membahas tentang ibadah khasyyah. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yaitu takut. Khasyyah adalah ibadah yang berkenaan dengan hati. Ia berasal dari kalimat khasyyah, yaitu bentuk kata fa'lah. Jadi kata-kata khasyyahu, khasyyah syai'a, takut kepada sesuatu. Namun, kata khasyyah di sini lebih khusus daripada kata khauf atau takut. Karena khasyyah adalah takut yang didasari oleh pengetahuan terhadap sesuatu yang ditakuti. Takut yang didasari oleh pengetahuan terhadap sesuatu yang ditakuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Para ulama adalah ahli ilmu, orang-orang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang takut kepadanya. Oleh karenanya, semakin seseorang bertambah pengetahuan tentang Allah, tentang nama-namanya yang mulia, tentang sifat-sifatnya yang suci, maka dia akan bertambah ketakutannya kepada Allah. Semakin tinggi ketakutan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut untuk melakukan sesuatu yang haram dan sesuatu yang mengandung dosa. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam sebagian kitabnya, yang artinya barang siapa yang lebih takut kepada Allah, maka dia akan lebih, barang siapa yang lebih mengetahui tentang Allah, maka dia akan lebih takut kepadanya. dan dia akan lebih semangat untuk beribadah dan akan lebih jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Oleh karenanya, mengetahui Allah, mengetahui tentang nama dan sifat-sifatnya akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah, akan menimbulkan rasa khasyah, rasa takut kepadanya. Apabila di dalam hati seseorang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa tersebut akan mengantarkan dia kepada perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mulia, dan juga akan menjadikan dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Mu'allif rahimahullah di sini mengatakan wa dalilul khasyah. Dalilnya maksudnya adalah dalil dari ibadah khasyah, bahwa khasyah atau rasa takut ini tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya, fala takhshawhum wa khshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, maksudnya kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, maksudnya adalah takut hanya kepadaku. Maksud dari ayat ini sangat jelas bahwa hendaklah rasa takut kita hanya kepada Allah semata. Jangan sampai takut kepada manusia. Karena apa? Karena seluruh perkara yang terjadi di dunia ini adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ubun-ubun semua hamba Allah itu di tangan Allah. Dan keputusan-keputusan Allah lah yang akan berjalan di atas mereka. Maka hendaklah kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kekuatan seorang hamba, bagaimanapun kekuasaan seorang hamba, dia tidak akan mampu untuk memberikan kita mudarat sedikit pun kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummah, ingatlah sesungguhnya apabila seluruh umat manusia itu berkumpul untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu saja, mereka tidak akan mampu untuk memberikan kemudaratan itu kepadamu kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu. Oleh karenanya, hendaklah kita mengumpulkan hati kita untuk fokus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut ini merupakan ibadah hati yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka, dan ini larangan, wakhshawni, tapi takutlah kepadaku, ini perintah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk takut kepada selainnya dan memerintahkan kepada kita untuk takut hanya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa takut merupakan ibadah yang sangat agung, dan apabila ibadah tersebut diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perbuatan kesyirikan.
0: Qala rahimahullah wa dalilu al-inabah qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum وأسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الإنابة معاشر المستمعين الكرام هي الرجوع الأوبة إلى الله، معناها أوسع من التوبة، لأن الإنابة توبة وزيادة. الإنابة إلى الله هي توبة وزيادة، لأن التوبة رجوع من الذنب وترك وعدم العودة إليه، لأن التوبة الرجوع من الذنب وترك وعدم العودة إليه، والإنابة رجوع عن الذنب وإقبال على الله وعلى طاعته وعلى ما يقرب إليه. فالمنيب الراجع إلى الله، الآيب إلى الله، المقبل على الله تاركا للذنوب مقبلا على الطاعات والعبادات وأنواع القربات. قالوا أنيبوا إلى ربكم، أي لتكن الإنابة منكم إلى الله وحده، لأن الإنابة عبادة لا تكون إلا لله. ولهذا أمر سبحانه وتعالى بها، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي أقبلوا على الله وارجعوا إليه، توبوا إلى الله لا الإقبال على الطاعات وترك الذنوب والتخلي عنها ومجاهدة النفس على فعل أنواع القرب، فالإنابة عبادة لا تكون إلا لله. وأنيبوا إلى ربكم، أي أقبلوا عليه طاعة وذلا وخضوعا وانكسارا واجتنابا لما نهى عنه جل في علاه.
1: Para pemirsa yang dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mu'alif rahimahullah berinjak kepada ibadah yang selanjutnya. Dia mengatakan wa dalilul inabah, dalil dari ibadah inabah, dalil dari ibadah inabah. Inabah artinya adalah kembali, kembali kepada Allah ya. Dalilnya adalah firman Allah taala wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah, serahkanlah diri kalian kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum azab menimpa kalian. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak ditolong. Ibadah inabah, atau yang kalau di bahasa Indonesia kan kembali, ini adalah ibadah yang berupa tindakan untuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Dan makna inabah ini lebih luas daripada makna taubat. Makna inabah lebih luas daripada makna taubat. Karena ibadah inabah ini adalah ibadah taubat dan ditambah dengan sesuatu. Ditambah dengan sesuatu yang lainnya. Inabah kembali kepada Allah adalah taubat dan ditambah dengan ibadah yang lainnya. Karena ibadah taubat itu merupakan ibadah atau tindakan untuk kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini taubat. Sedangkan inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa sekaligus menghadapkan diri kepada Allah Jalla wa ala, melakukan ketaatan-ketaatan dan melakukan taqarrub-taqarrub kepada Allah. Maka orang yang munib, orang yang melakukan ibadah inabah, dialah orang yang kembali kepada Allah. Orang yang menghadapkan hatinya kepada Allah, meninggalkan dosa-dosanya dan menggantinya dengan melakukan ketaatan, melakukan ibadah dan bermacam-macam amalan taqarrub kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anibu ila rabb, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Maksudnya, kembalilah kalian hanya kepada Rabb kalian. Karena inabah adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah semata. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Maksudnya adalah kembalilah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan menghadapkan diri kalian kepada ketaatan-ketaatan, dengan meninggalkan dosa-dosa dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Intinya inabah ini adalah ibadah yang tidak boleh dihaturkan atau dipersembahkan kecuali kepada الله تبارك وتعالى.
0: قال الله تعالى ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة طلب العون، والسين للطلب. لما نقول الاستعانة، الاستغاثة، الاستغفار، هذا كله فيه معنى الطلب. السين في أولها للطلب. فالاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب العون، والاستعادة طلب العون، والاستسقاء طلب الإغاثة. الاستعانة عبادة والمراد بها طلب العون. إذا أردت العون كان بأي مصلحة دينية أو دنيوية أو أردت التسديد فيها فاطلب ذلك من الله، لأن الله وحده المعين المستعان. قال سبحانه والله المستعان، هو وحده المستعان، هو الذي يطلب منه وحده العون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أعني ولا تعن علي، وهو دعاء عظيم. فالعون بيد الله، الله هو المستعان. الذي يريد العون في حاجاته الدنيوية، أرزاقه، معاشه، تسديده في مصالحه، متاعه، يطلب العون في عبادته وطاعته وقرباته، لا أطلب ذلك إلا من الله الذي بيده أزمة الأمور. طلب العون عبادة، الاستعانة عبادة لا تصرف لله. قال: والدليل إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك نعبد أي نعبدك يا الله ولا نعبدك، وإياك نستعين أي نطلب منك العون يا الله ولا نطلبه من غيره. فالأسلوب هنا أسلوب حصر، هذا أسلوب حصر، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من أساليب الحصر في اللغة العربية، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. أصل الجملة نعبدك نستعين بك، فقدم المعمول على العامل، قال إياك نعبد، فحصر العبادة بأن لله وحده، وإياك نستعين حصر طلب العون بالله وحده. أفادت هذه الجملة من قول إياك نعبد وإياك نستعين، أفاد في قوتها ودلالتها إفادة قولك نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، هذا معنى قولك إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أيها الأخ الموفق عهد بينك وبين الله تكرره كل يوم فرضا واجبا عليك 17 مرة في الصلاة، وعهد بينك وبين الله تعاهد الله، تقول في عهدك إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تعاهد الله أنك تعبده ولا تعبد غيره، وتستعين به ولا تستعين بغيره. والواجب على كل مسلم أن يفي بهذا العهد، وأن يفي بالعهود عموما، وأن يفي بهذا العهد العظيم على وجه الخصوص. فيقول أوفوا بالعهود، هذا عهد بينك وبين الله، وهو أعظم عهد يجب أن تفي به وأن تؤديه على التمام والكمال.
1: Kemudian مؤلف رحمه الله beranjak kepada ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah isti'anah. Ibadah isti'anah. Isti'anah artinya adalah meminta bantuan. Isti'anah artinya meminta bantuan atau pertolongan. Di dalam kalimat isti'anah ini ada sinnya. Dan sin di sini artinya mengandung arti permintaan. Sebagaimana di dalam kalimat yang lain ya, misalnya al-istighathah, maksudnya adalah talabul ghaus, meminta keselamatan. Misalnya lagi al-istighfar, di sini ada sinnya, artinya adalah talab al-maghfirah, meminta untuk diampuni dosanya. Sana ada kalimat al-isti'adah, maksudnya adalah talabul auz, meminta untuk dilindungi. Di sana ada kalimat istisqa, di sini ada sinnya, maksudnya adalah talabul saqi, talabul ighatha, yaitu meminta untuk diturunkan hujan. Intinya sin di dalam kalimat-kalimat yang semacam ini artinya adalah untuk menunjukkan makna permintaan. Isti'anah artinya adalah meminta pertolongan. Ini merupakan ibadah. Maka apabila kita menginginkan untuk meminta pertolongan di dalam maslahat apapun ya, baik maslahat agama ataupun maslahat dunia, maka harusnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahul musta'an, dan Allah lah tempat untuk meminta pertolongan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah menyabdakan kepada sahabat beliau Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Mu'adz inni uhibbu, wahai Mu'adz sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, maka janganlah sekali-kali engkau meninggalkan untuk mengatakan di akhir setiap salatmu mengatakan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk membaikkan ibadah-ibadah kepadamu. Dan di antara doa yang dinukil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang sangat terkenal, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah aku, berilah pertolongan kepadaku, jangan sebaliknya. Ini merupakan doa yang sangat agung, karena seluruh pertolongan yang datang kepada kita semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menginginkan pertolongan di dalam hajat-hajatnya yang berhubungan dengan dunia misalnya ya, seperti rezeki, seperti kehidupan yang baik, atau hajat-hajat yang berhubungan dengan akhiratnya, seperti ibadah, seperti agar dibantu dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka jangan sampai dia meminta hal tersebut kepada selain Allah. Dia harus meminta hal tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal-hal tersebut semuanya hanya di tangan Allah. Dan isti'anah merupakan ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah jalla wa ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam ayat ini, Iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah. Maksudnya adalah, kami beribadah kepadamu ya Allah, dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Begitu pula dalam ayatnya, wa iyyaka nasta'in, kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah, dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Di sini ada metode atau uslub hasr, metode pembatasan dalam bahasa Arab ya. Ini adalah merupakan di antara metode dalam bahasa Arab untuk membatasi suatu perbuatan, yaitu dengan mendahulukan objek daripada predikatnya. Mendahulukan objek daripada predikatnya. Seharusnya kata-katanya adalah kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Ketika dibalik, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan, di dalam bahasa Arab akan menunjukkan makna hasr, makna pembatasan. Maksudnya adalah bahwa hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sehingga kata-kata iyyaka na'budu itu menunjukkan arti atau artinya sama dengan kata-kata kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Begitu pula iyyaka nasta'in artinya kami meminta pertolongan kepadamu dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Dan para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami hanya beribadah kepadamu ya Allah dan kami hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah, ini adalah perjanjian antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengulanginya di dalam sholat fardu kita sampai 17 kali. Ini perjanjian antara kita dengan Allah. Kita berjanji bahwa kita tidak beribadah kecuali kepadanya dan kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadanya. Maka sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk menepati janji ini dan janji-janji yang lainnya secara umum. Tapi janji ini merupakan janji yang paling agung. Janji untuk beribadah hanya kepada Allah dan janji untuk meminta pertolongan hanya kepadanya. Maka hendaklah kita menepati janji yang paling agung ini dengan sesempurna mungkin. Dengan sesempurna mungkin agar kita mendapatkan kemuliaan di sisinya.
0: Summa qala rahimahullah wa dalila al-isti'adah. Qul a'udhu bi rabbin nas. Wa al-isti'adah hiya talab al-a'ud. أي أن يعيدك من شيء تخافه، والاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء إلى من تطلب من أن يعيدك أن يعيدك من هذا الذي تخاف. فالاستعادة هي طلب العود وهي هرب من شيء تخاف إلى من يخلصك وينجيك ويحميك منه. وملجأ المؤمن دائما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم دائما يفزع ويلجأ ويعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فالاستعادة هي طلب العود وهي عبادة. وتعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، تعوذاته بالله سبحانه وتعالى من شرور الدنيا وفتنها وشر الأشرار والشيطان.
1: Kemudian Mu'allif rahimahullah menginjak kepada ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah isti'adah. Dia mengatakan, wa dalil isti'adah qul a'udzu bi rabbi an-nas. Dalil dari isti'adah adalah firman Allah, katakanlah bahwa aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Isti'adah, ibadah ini berarti ibadah untuk meminta perlindungan. Ibadah untuk meminta perlindungan dari sesuatu yang kita takuti. Isti'adah adalah menyandarkan perlindungan kepada sesuatu yang menjadi tujuan permintaan kita dari sesuatu yang kita takuti. Sehingga isti'adah, ibadah isti'adah ini adalah meminta untuk dilindungi. Itu merupakan tindakan lari dari sesuatu yang kita takuti. Larinya kepada seseorang atau sebuah zat yang bisa menyelamatkan kita. Lari kepada zat yang bisa melindungi kita, yaitu Allah. Seorang muslim harus selalu lari untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim." Barang siapa yang beriktisam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Isti'adah adalah merupakan ibadah, meminta pertolongan kepada sesuatu, kepada seseorang. Ini merupakan ibadah. Ibadah ketika kita meminta perlindungan dari sesuatu yang kita takuti. Hendaklah kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada banyak ya, banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, baik yang berhubungan dengan dunia, keburukan yang berhubungan dengan syarril asrar, asrar, keburukan-keburukan yang sangat banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya.
0: Wa dalilu al-isti'adah qawlu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas. Wa 'arafna ma'na al-isti'adah wa hiya ma yakrahuhu al-isti'adah hiya at-talab. Al-isti'adah hiya at-talab idha kana في جانب يخشى منه الإنسان، هذه تسمى استعادة. أما إذا كان في جانب يريد الإنسان هذا يسمى لياذة، لوذ. ولهذا يفرقون بين العود واللوذ، أن العود مما تخاف وتكره، اللوذ فيما تحب وترغب.
1: مؤلف رحمه الله mengatakan ودليل الاستعادة، دليل dari ibadah isti'adah ini adalah firman Allah Taala قل أعوذ برب الفلق. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya Falak. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwa makna isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ini berbeda dengan makna liyadah. Liyadah adalah berlindung kepada sesuatu dari sesuatu yang diinginkan, dari sesuatu yang diinginkan, yang dicintai. Ini perbedaan antara liyadah dengan isti'adah.
0: Wa naktafi bihadha al-qadar wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair.
1: Kita cukupkan kajian kita pada hari ini sampai di sini, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kebaikan kepada kita semuanya.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: কালিমাতুত তয়িবা।
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Faham, mengenal indahnya Islam.

0: adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
3: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية, القرآنية
4: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
6: Cahaya Ilmu.
5: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
5: Selamat menyimak dan mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي وأحبائي الحمد لله pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa duduk di majlis ilmu di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Satu kenikmatan bagi seorang muslim, seorang talibul ilm secara khusus untuk bisa istiqamah memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Sadarilah bahwa majelis-majelis semacam ini yang senantiasa antum makmurkan di rumah Allah itu adalah indikasi dari iman dalam diri antum. Ketika antum sabar, tabah, ulet, tiada pernah bosan, jenuh ataupun lelah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan rumah Allah, diadakan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah itu pertanda Allah cinta kepada antum. Allah membukakan pintu iman untuk antum. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sejatinya orang yang Allah mudahkan, orang yang Allah berikan kekuasaan, kemampuan untuk memakmurkan rumah Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Syukurilah nikmat ini. Kehadiran antum di majelis-majelis ilmu yang diadakan di rumah-rumah Allah, itu pertanda nyata adanya iman dalam diri kita. Dan kalau antum mulai melihat tanda-tanda iman dalam diri antum, maka percayalah Allah cinta kepada antum. Inna Allah yu'ti dunya man ahabba wa man la yuhib. Allah memberikan dunia, membentangkan kekayaan dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah cintai ataupun yang Allah benci, sama. Namun iman wala yu'til imana illa man ahabba. Allah tiada pernah rela membukakan pintu iman. Tiada pernah sudi melimpahkan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah pilih, yaitu orang-orang yang Allah cintai. Karena itu, carilah, temukan dalam kehidupan antum tanda-tanda adanya iman. Salah satunya ialah dengan lapangnya dada antum. Ringannya kaki antum untuk pergi ke masjid. Dan alhamdulillah masya Allah, yang hadir di majelis ini mayoritas adalah pemuda yang telah berumur 50 tahun ke atas bisa dihitung dengan jari. Saya dari sini

para orang yang saya kira berumur 50 tahun ke atas, rata-rata masih pemuda, bahkan 40 tahun ke bawah rata-rata. Dengar para pemuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dengarkan baik-baik, ada 7 orang yang kelak di hari kiamat mendapatkan karunia dinaungi di bawah naungan Allah, di bawah Arsyur Rahman. Siapa mereka? Ada 7 yang perlu saya sebutkan di sini. 2 golongan saja. Yang pertama adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Ini semua orang laki-laki yang hatinya itu senantiasa tertinggal di masjid, nyangkut di masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Kalau dia keluar dari masjid, seakan-akan dia keluar dengan jasad tanpa ruh, seakan-akan dia keluar dengan jasad tanpa jiwanya. Hatinya senantiasa rindu untuk segera kembali ke masjid. Setiap kali keluar dari masjid, dia seakan-akan kehilangan jiwanya, kehilangan hatinya. Dia tidak menemukan kedamaian di luar masjid. Namun ketika dia menjejakkan kakinya di pintu masjid, dia temukan kembali hatinya. Hatinya senantiasa tertambat di masjid. Ini tua muda sama. Dan kata para ulama, disebutkannya laki-laki karena laki-laki disyariatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Laki-laki diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Namun ini bukan sebagai pengkhususan bahwa ini hanya berlaku untuk laki-laki. Wanita pun yang hatinya cinta kepada masjid, itu tempat untuk sujud kepada Allah, tempat untuk beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid tidak hanya dengan fisiknya. Wanita bisa memotivasi suaminya, membangunkan suaminya agar bangun dan pergi memakmurkan masjid. Wanita yang membangunkan suaminya untuk sholat subuh termasuk wanita yang hatinya berada di masjid. Wanita yang mendidik putra-putrinya, mendidik putranya untuk memakmurkan masjid, dia termasuk wanita yang hatinya tertambat di masjid. Berbahagialah kalau itu ada dalam diri antum. Temukan itu dalam diri antum. Raba jiwa antum untuk merasakan bahwa nikmat ini ada dalam diri antum. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua. Semua itu masa mudanya dia lalui dalam beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah ya syabab, wahai kaum pemuda, berbahagialah antum di umur yang masih muda, ternyata Allah telah bukakan pintu hati antum untuk berada di tempat-tempat semacam ini. Di tempat yang Allah cintai, ahabbul biqa'i ilallah. Tempat yang paling Allah cintai adalah tempat-tempat semacam itu, masjid, masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid. Wa abghadul biqa'i ilallah. Sedangkan tempat yang paling Allah benci adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Antum, alhamdulillah, senantiasa rindu untuk pergi ke masjid, datang ke masjid. Dan bahkan merindukan sesuatu yang paling spesial di masjid, yaitu salawatul jamaah, salat berjamaah, dan riyadul jannah. Merindukan taman surga. Apa itu riyadul jannah? Majalisul zikir. Majlis-majlis yang di sana disebut nama Allah. Majlis-majlis yang di sana dilantunkan ayat-ayat Allah, dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah riyadul jannah. Bersyukurlah ya syabab. Bersyukurlah para pemuda. Antum telah Allah jadikan dari mereka. Dan bahkan antum telah Allah berikan yang lain. Allah bukakan pintu hati antum untuk menuntut al-ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapapun
yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agama. Dalam hadis lain Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah fahani'an lakum ya tullabal ilm. Siapapun yang menempuh satu perjalanan, alhamdulillah antum telah menempuh jalan-jalan itu. Memburu majelis-majelis ilmu, mengikuti kajian-kajian, pengumuman-pengumuman tentang majelis al-ilm. Untuk mendapatkan apa? Al-ilm yang antum cari. Siapapun yang menempuh suatu perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan untuk dia jalan menuju kemana? Surga. Subhanallah. Antum sedang berada di majelis. Antum sedang berada di jalan menuju surga. Hani'an lakum. Berbahagialah. Syukurilah nikmat ini ya thullabal ilm. Ikhwatul iman. Tema kajian ini adalah tema yang paling mulia. Dan ini adalah puncak dari ajaran Islam. Muara dari ajaran Islam semuanya itu berakhir di sini, yaitu husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu sudah ada di masyarakat. Dasar-dasar dari akhlak yang mulia sudah ada sejak zaman dahulu kala di setiap masa, di setiap generasi, setiap masyarakat, termasuk Quraisy, Ahlul Jahiliyah. Mereka sudah punya prinsip-prinsip dasar akhlak mulia, tapi itu tidak sempurna. Kejujuran, mereka orang yang jujur. Keberanian, mereka orang-orang yang pemberani. Menghormati tamu, mereka ahlinya. Memuliakan syiar agama Allah, mereka ahlinya. Memuliakan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Al-wafa'u bil-ahd, setia memenuhi janji, itu mereka orangnya. Tapi itu belum sempurna. Nabi diutus untuk menyempurnakan semua itu, sehingga umat manusia hidup dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia, hidup sebagai makhluk yang mulia dengan akhlak yang paling mulia. Karena Allah telah angkat derajat manusia, Allah telah angkat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bahkan menurut banyak ulama dikatakan bahwa manusia at-taqi, orang yang bertakwa dari kalangan manusia, kedudukannya lebih mulia daripada kedudukan para malaikat. Kedudukan orang yang bertakwa dari kalangan manusia lebih tinggi derajatnya dibanding para malaikat. Karena para malaikat mereka tidak punya syahwah, tidak punya nafsu. Sehingga kalau mereka bertakwa, beribadah kepada Allah, itu tanpa perjuangan. Namun manusia, orang yang beriman, untuk dia sujud kepada Allah dengan satu sajdah, sekali sujud saja, dia harus menundukkan nafsunya, dia harus mengalahkan bisikan setan, dia harus mengalahkan godaan-godaan yang lain. Karena itu, satu ibadah yang dilakukan oleh manusia lebih mulia dibanding ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Kedudukan orang yang bertakwa lebih tinggi dibanding kedudukan para malaikat. Maka itu para malaikat diutus untuk menjalankan tugas-tugas demi kepentingan umat manusia. Ada yang ditugaskan untuk mengawas petir, ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan manusia, ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Subhanallah. Karena itu berbahagialah ya akhwatul iman, antum dipilih untuk menjadi umat manusia, untuk menjadi umat yang paling mulia, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum diturunkan kepada antum kitab yang paling sempurna, nabi yang paling mulia, nabi yang paling sempurna akhlaknya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah adalah uswah bagi kalian, uswah yang paling sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad betul-betul berada dalam akhlak, memiliki akhlak yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Andai umat manusia saat ini melihat sosok-sosok yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dunia ini akan bercahaya dengan cahaya Islam, dengan cahaya iman. Andai umat Islam saat ini berakhlak, terlebih thullabul ilm, berakhlak dengan akhlaknya ahlul ilm,
niscaya dunia ini akan bercahaya, memancarkan cahaya Islam. Niscaya Islam itu akan nampak indah. Tapi sayang, saat ini umat Islam secara umum dan bahkan thullabul ilm secara khusus belum mencerminkan akhlaknya ahlul ilm. Belum mencerminkan akhlaknya pemikul ilmu yang merupakan warisan para anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para ulama itu tidaklah mewarisi harta, jabatan, kekayaan. Bukan. Yang mereka warisi adalah al-ilm. Ilmu. Dan ketahuilah bahwa orang yang berilmu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling berilmu adalah orang yang paling sempurna imannya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sejatinya orang yang paling bertakwa kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Karena itu mereka mengatakan, ahlu tafsir menyatakan bahwa al-ilmu yurithu taqwa. Ilmu itu akan menghasilkan ketakwaan. Ilmu itu akan membawa orang yang berilmu untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ketahuilah, orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, paling indah akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak pengikutnya, bukan orang yang paling ditakuti, bukan orang yang paling disegani, bukan. Akhlak itu tidak menimbulkan orang lain takut. Akhlak itu justru menjadikan orang yang berakhlak semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat dengan publik. Karena itu Rasulullah SAW di atas mengatakan akmalul mu'mini, orang yang paling sempurna, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia, paling sempurna akhlaknya. Karena itu para ulama menyatakan bahwa al-khuluqul hasan, akhlak hasan itu merupakan thimarul iman, merupakan buahnya iman. Sehingga secara logika buah itu ada setelah ada pohonnya. Kalau dikatakan bahwa khuluqul hasan, akhlak yang mulia itu adalah buahnya iman, berarti tahapan-tahapannya adalah kita menanam pohon, menumbuhkan iman, dan setelah tumbuh iman akan datanglah bunga dan kemudian buah. Tidak akan pernah ada buah sebelum ada pohonnya. Tidak akan ada, antum tidak akan menemukan buah kalau tidak ada pohonnya. Namun sebaliknya, buah yang tidak ada, pohon yang tidak ada buahnya itu pohon yang sia-sia. Apa yang akan terjadi kalau antum punya pohon yang tidak berbuah? Antum akan potong iman itu. Antum akan potong pohon tersebut. Mencerminkan pohon itu tidak sehat, pohon itu tidak bagus. Demikian pula orang yang mengaku beriman. Dirinya mengaku beriman, bertakwa. Orang yang paling identik dengan keislaman, paling sempurna Islamnya. Namun akhlaknya paling buruk. Akhlaknya jelek. Maka itu pertanda iman dia rapuh. Iman dia hampa. Iman dia hanya slogan. Belum masuk dalam hati. Karena suatu hari Rasulullah SAW mencela dengan keras orang-orang yang tidak mencerminkan akhlak karimah. Dengan apa? Dengan tatabbu'ul aurat. Hobinya, kerjanya mencari kesalahan orang lain. Lebih peka dengan perbuatan dosa orang dibanding perbuatan dosa sendiri. Ya man tatabba'a auratal muslimi. Ya man aman, ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang berimannya hanya dengan lisannya. Dia lisannya yang beriman, namun iman itu belum merasuk ke dalam jiwanya. Jangan kalian korek-korek kesalahan orang yang beriman. Kenapa? Karena man tatabba'a auratal muslimin, tatabba'allahu auratahu. Siapapun yang hobinya mencari-cari kesalahan orang yang beriman,
Dia lebih peka dengan kesalahan orang lain dibanding kesalahan sendiri. Tatapa Allah, Allah akan cari, Allah akan korek kesalahan dia. Dan kalau Allah sudah mengorek, mencari, membongkar kesalahan dia, Allah akan permalukan dia walau kana fi qa'ri baitihi, walaupun dia sedang berada di tengah-tengah keluarganya sendiri. Ikhwatul iman, al-iman adalah, al-akhlak adalah thamaratul iman. Akhlak itu adalah buah dari iman. Karena itu, masing-masing dari kita bercermin. Bercerminlah seberapa besar keimanan saya. Dengan apa? Dengan akhlak. Dengan perilaku, tutur kata, sikap. Sudahkah kita mencerminkan akhlak orang yang beriman? Sudahkah nilai-nilai iman itu tercermin dalam diri kita? Kalau belum, maka percayalah bahwa iman itu baru di lisan, belum masuk ke dalam jiwa kita. Kenapa demikian? Kalau iman itu sudah merasuk ke dalam jiwa kita, maka semua gerak dan gerik, semua tutur kata yang terucap dari lisan kita, itu akan mencerminkan adanya iman. Karena anggota tubuh kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, itu diatur, dikontrol oleh jiwa kita, oleh hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jiwa anda ada mudghah, sekumpal daging. Kalau sekumpal daging ini baik, maka sekujur tubuhmu akan baik. Namun sebaliknya, kalau sekumpal daging ini rusak, buruk, maka sekujur tubuhmu akan buruk pula, perilakumu akan buruk pula. Ketahuilah, sekumpal daging itu adalah hati. Itulah hatimu, itulah jantungmu. Kalau itu rusak, buruk, dipenuhi dengan nifak, dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan noda-noda kemaksiatan kepada Allah, maka noda-noda kemaksiatan itu akan terpancar dalam pandangan matanya, terpancar dengan dalam lisannya, terpancar dari perilakunya. Nifak tidak bisa disembunyikan. Nifak itu akan terdengar dari tutur katanya, nampak dari perilakunya, dan dari gerak-geriknya. Ikhwatul iman, karena pada saat ini saya mengajak antum sekalian untuk mari kita bersama-sama bercermin, mengukur seberapa besar iman kita, seberapa dalam ketakwaan kita. Dengan apa? Dengan melihatlah, lihatlah akhlak, perilaku, sikap kita saat ini. Sudahkah mencerminkan akhlak orang yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Beliau adalah kudwah kita. Beliau adalah panutan kita dalam akhlak yang karimah. Sudahkah kehidupan Nabi, uswah Nabi tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita makan, sudahkah kita makan sesuai dengan cara Nabi? Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, sudahkah kita berkomunikasi dengan cara-caranya Nabi? Ketika kita berjual beli, sudahkah kita berjual beli dengan cara-caranya Nabi, akhlaknya Nabi dalam berdagang, dalam berjual beli? Ketika kita berumah tangga, sudahkah rumah tangga kita itu kita bangun sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangganya? Ketika kita sebagai suami, sudahkah kita menjadi suami seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan bahwa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku. Kalau kita berinteraksi dengan masyarakat, bersosial dalam segala aspek, terjadi interaksi dengan orang lain, sudahkah interaksi kita mencerminkan interaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah interaksi kita dengan orang lain merepresentasikan bagaimana dahulu sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan masyarakat? Ketika kita berjumpa dengan orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan nikmat,
Sudahkah kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat saudara yang mendapatkan nikmat? Betapa banyak dari kita ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat, susah untuk tersenyum. Yang tumbuh adalah hasad dan tamak. Kalaupun tidak tumbuh hasad, minimal kita ambisi kita. Bukannya mengatakan alhamdulillah, bersyukur, senang saudara kita mendapatkan kebahagiaan, sukses. Tapi yang menjadi orientasi kita adalah, bagaimana dapat? Kok bisa dia sedangkan saya tidak? Itu seringkali muncul dalam lisan kita. Sehingga fokus kita bagaimana kita mengikuti dan bahkan bisa lebih. Bukan fokus bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada saudara kita. Dahulu, Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah puji. Mereka adalah wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di dalam kehidupan para sahabat, terlebih Al-Ansar, ada al-ithar, mendahulukan saudara dibanding dirinya. Di manakah ithar itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah ithar dalam kehidupan kita? Atau justru sebaliknya, yang ada adalah tahasud, saling iri. Yang ada adalah tasabuk, memperebutkan kekayaan, kesempatan dunia. Yang ada justru malah saling jegal-menjegal. Ikhwatul iman, al-akhlaqul karimah. Karena begitu tinggi mulianya dan itu adalah thimarul iman. Maka jangan heran, orang yang telah berhasil mendapatkan buahnya iman, dia akan lebih cepat masuk surga dibanding orang yang lain. Innar rajul la yablughu bihusni khuluqihi darajata sa'im al-qa'im alladhi la yaftur. Sejatinya, orang yang berbekalkan dengan akhlak mulia, dia mampu mencapai derajat di sisi Allah sama dengan derajatnya orang yang terus-menerus puasa dan terus-menerus qiyamul lail tidak pernah lelah. Adakah dari kita yang setiap hari puasa, setiap malam qiyamul lail, yang tidak pernah kena lelah? Rasulullah SAW juga menggambarkan betapa tingginya pahala orang yang berhasil menggapai akhlak karimah. Beliau mengatakan, ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin engkau akan mendapatkan istana di pinggir surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu meninggalkan debat kusir. Debat yang tidak ada hasilnya. Debat yang tidak produktif. Hanya sekedar debat saja. Tidak menambahkan ilmu. Tidak mengingkari yang mungkar. Tidak memerintahkan yang ma'ruf. Hanya sekedar perdebatan kosong. Katanya siapa yang mampu meninggalkan perdebatan kosong ini, aku jamin dia mendapatkan istana di pinggirnya surga. Di surga pinggiran. Wa ana dhaminun, kata Nabi, dan aku jamin bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku jamin engkau akan mendapatkan surga di tengah-tengah, istana di tengah-tengah surga. Bukan di pinggiran lagi, di tengah-tengah surga. Bagi siapapun yang mampu meninggalkan dusta walaupun dalam kondisi bersenda gurau, walaupun dalam kondisi berpura-pura. Dan pahala orang yang husnul khuluq, pahala orang yang akhlaknya baik. Beliau mengatakan, wa ana dhaminun bi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin engkau akan mendapatkan istana di surga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquhu. Kalau engkau berhasil memiliki akhlak yang hasanah. Ma min syai'in, kata Nabi, azqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang pahalanya paling berat, lebih berat dibanding pahala husnul khuluq. Dan dengar jaminan dari Nabi SAW yang lainnya. Innallah harrama 'alan nar. Allah mengharamkan atas neraka untuk memakan, menjilat
kullu hayyinin sahlin qarib. Orang yang perangainya hayyin, gampangan. Sahlin, mudah. Kullu hayyin, orang yang ringan tangan, mudah menolong. Ya. Tidak pamrih. Sahlin, mudah dalam segala urusan, senantiasa memudahkan. Qarib dan dekat dengan orang. Dia senantiasa dekat dengan orang, mudah dan juga tidak pendendam. Dia senantiasa meringankan urusan semua orang. Allah haramkan atas neraka untuk memakan orang-orang yang semacam ini. Kalau selama ini antum terinspirasi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dari Rabb-nya yang merupakan diskusi, yabna Adam, wahai anak manusia, lau ataitani bi kirabil ardi khataya. Kalau engkau datang menghadap kepadaku dengan dosa sebesar bumi, summa ataitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku dalam kondisi tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi kirabiha maghfirah, saya akan datangkan ampunan sebesar bumi pula. Ketahuilah, itu hanya jaminan masuk surga, bisa jadi surga di pinggiran. Namun orang yang telah berhasil menggapai akhlak mulia, dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Ya tullabal ilm, kalau selama ini antum terinspirasi dengan hadis sahabat Mu'adz bin Jabal yang mengatakan bahwa haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, sedikit pun Allah tidak akan siksa dia. Maka dengarlah bahwa orang yang akhlaknya mulia jauh lebih mulia dibanding anda, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mengira bahwa asal sudah bertauhid, tidak terjerumus dalam syirik, cukup. Maka dengar, dengar ya thalabul ilm, bahwa yang dimaksud dengan tidak masuk neraka artinya adalah menurut para ulama ada dua kemungkinan. Tidak masuk neraka sama sekali, atau tidak kekal di dalam neraka. Dari golongan manakah antum? Apakah orang yang telah mendapatkan jaminan tidak masuk neraka sama sekali? Atau dari orang-orang yang dia tidak kekal di dalam neraka? Karena menurut para fuqaha, para ulama, bahwa tidaklah ada orang yang berbuat dosa kecuali dia telah terjerumus ke dalam syirik asghar. Baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Apa yang menyebabkan orang itu berbuat dosa? Satu dari dua. Rasa takutnya kepada Allah luntur, sehingga dia lebih takut kepada sesama manusia. Akhirnya dia berbuat dosa. Khawatir kalau rezekinya berkurang, akhirnya dia berbuat dosa. Itu adalah syirik. Yang kedua, dia lebih cinta atau lebih harap, rasa harap dan rasa cintanya kepada selain Allah lebih besar atau menyaingi rasa cinta dan harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketahuilah, setiap orang yang telah berbuat dosa, dia pasti telah berbuat kesyirikan asghar. Jangan terperdaya dengan hadis Mu'adz bin Jabal. Karena itu dulu di zaman Nabi, Nabi mewanti-wanti sahabat Mu'adz bin Jabalin untuk tidak menyampaikan hadis itu, apalagi menjadikannya sebagai tema kajian harian. Kenapa? Karena Nabi sudah memprediksi kalau itu disampaikan, apalagi menjadi tema harian, fadlu tauhid akan menjadikan orang ceroboh. Utang nanti saya bayar di akhirat saja. Belum membalikkan hak saudaranya, tidak apa-apa nanti di akhirat kita ketemu katanya. Subhanallah. Saya kan tidak syirik. Dia anggap bahwa dia tidak syirik, padahal dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Karena itu dahulu ya thalabul ilm, Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil.
Ketika ditanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik asghar? Beliau menjawab, "Yasirur riya." Riya yang kecil sekali, yang khafi. Yang khafi, yang tidak sembarang orang menyadarinya. Ketika antum lebih takut kepada orang lain, sehingga antum akhirnya menuruti keinginannya walaupun itu menyimpang. Ketika antum lebih memilih keuntungan dunia, walau dengan mengorbankan hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan syariat, mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang haram, maka itu indikasi bahwa dalam diri antum ada cinta kepada harta melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perbuatan sengaja sadar dilakukan, mencari pekerjaan dengan yang haram, maka itu berarti pertanda bahwa antum ragu kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjamin harta dan rezeki antum. Karena thullabul ilm, wujudkan husnul khuluq. Wujudkan husnul khuluq, karena adanya husnul khuluq itu cermin dari sempurnanya iman. Orang yang mampu berhusnul khuluq, menjaga akhlaknya dalam semua kondisi, di saat dia marah, di saat dia senang, di saat dia mendapatkan rezeki, di saat dia terhalang dari rezekinya, di saat dia dalam kondisi suka ataupun duka, itu cermin bahwa dalam dirinya ada iman yang rasikh. Rezeki dia tidak akan berkurang, walaupun dia dihadang, walaupun dia dimurkai, walaupun dia direkayasa oleh orang, tidak mungkin mereka bisa mengambil rezeki. Sehingga untuk apa menempuh jalan-jalan yang haram? Karena itu Rasulullah SAW berpesan, seringkali memberikan motivasi kepada para sahabatnya dengan bersabda, "Inna ruhal kudus." Jadi malaikat Jibril, atau yang sering disebut dengan ruhul kudus, "Nafatha fi rawi," menyampaikan wahyu, membisikkan dalam jiwaku, "Annaha lan tamuta nafsun," bahwa tidak akan ada satu jiwa pun yang akan mati, "hatta yastawfiya atau tastawfiya rizqaha," sampai dia mengenyam seluruh jatah rezekinya. "Fa ajmilu fi talab," karena itu tempuhlah cara bekerja mencari penghasilan yang halal. Percayalah bahwa mencukupkan diri dengan cara-cara yang halal tidak akan menunda rezeki, dan juga tidak akan menyegerakan yang bukan rezeki Anda. Menempuh yang haram pun demikian, tidak bisa membuka pintu rezeki yang tertutup, dan juga tidak bisa menutup pintu rezeki yang telah Allah tubuhkan. Mayaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apapun kemurahan yang telah Allah bukakan untuk dirimu, tidak mungkin ada kekuasaan yang mampu menutupnya. Sebaliknya, apapun yang telah Allah tutup, tidak ada daya dan upaya yang kuasa membukanya. Karena itu untuk apa menghalalkan segala macam cara? Apa alasannya kalau bukan karena ada keraguan dalam diri antum bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bahwa rezeki antum telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki antum tidak akan berkurang dan juga tidak akan ada yang kuasa merebutnya. Karena itu sedari awal dahulu, Abdullah bin Abbas yang anak kecil, oleh Nabi sudah ditanamkan hal ini. "I'lam, wahai bin Abbas, ketahuilah, percayalah, annal ummata law ijtama'u," andai semua manusia bersatu padu, "ala an yanfa'uk," memberi manfaat kepadamu, "lam yanfa'uk," mereka tiada kuasa melakukannya, "illa bi syai'in qad katabahu Allah lak," kecuali memang itu sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk kalian, untuk dirimu. Sebaliknya demikian pula, kalau mereka semua bersatu padu ingin mencelakakan dirimu, niscaya mereka tiada kuasa melakukannya, "illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik," kecuali dengan sesuatu yang memang telah menjadi suratan takdir. Mereka bersatu atau tidak, mereka merencanakan atau tidak, itu akan terjadi dalam dirimu. Karena itu kalau dalam kondisi ditimpa musibah atau mendapatkan nikmat, tiada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aisyah menceritakan bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan nikmat, yang beliau ucapkan adalah pujian kepada Allah, dan kalau mendapatkan musibah, kegagalan, yang beliau puji juga tetap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dikambing hitamkan.
Beliau mengatakan, kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang berkat kenikmatannya sesuatu yang baik ini dapat terwujud. Sebaliknya, kalau beliau mendapatkan musibah, apa yang beliau katakan? Apa yang beliau ucapkan? Gara-gara fulan? Tidak. Sial si fulan, dia membuat ulah, dia merebut, dia menelikung. Tidak. Beliau tidak mengkambing hitamkan siapapun. Beliau mengatakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun yang terjadi. Dan juga beliau mengatakan, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir dari Allah, dan apapun yang telah Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Tidak mungkin bisa dihindari. Bukan karena si fulan ataupun si Allah. Inilah keteguhan iman. Sehingga dalam diri dia tidak ada dendam kepada orang. Kenapa? Kalaupun dia dipukul, kalaupun kesempatan dia diambil orang, dia percaya itu bukan dia yang merebut. Memang itu bukan rezeki dia. Itu rezeki dia, bukan rezeki saya. Saya ternyata ingin merebut rezeki orang. Kenapa? Kalau itu rezeki saya, tidak mungkin bisa diambil. Iman yang kokoh membebaskan kita, membersihkan jiwa kita dari hasad. Kenapa? Karena kita yakin rezeki ini yang membagi Allah. Allah tidak mungkin salah alamat. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Kalau sudah Allah takdirkan, pasti Allah penuhi. Masya Allah, kana. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah inginkan pasti tersampaikan. Tapi kalau itu bukan kehendak Allah, bukan jatah rezeki kita, dengan segala acara apapun tidak mungkin bisa kita dapat. Tidak mungkin bisa kita peroleh. Karena itu pesan Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Sejak kecil sudah ditanamkan keyakinan semacam ini. I'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Percayalah Ibn Abbas. Bahwa apapun yang menimpa dirimu, maka tidak mungkin bisa engkau hindarkan. Sebaliknya apapun yang luput dari dirimu, tidak mungkin bisa engkau dapatkan. Luput, tidak mungkin ada yang kuasa merubahnya kemudian akhirnya bisa kita dapatkan. Karena keteguhan iman semacam inilah yang menjadikan orang yang beriman terbebas dari hasad, iri, ataupun su'udzon kepada orang lain. Orang yang su'udzon, itu salah satu sebabnya adalah lemahnya iman. Dia kira bahwa dia akan merebut rezeki. Ketika kita berjualan, kemudian di sebelah kita ada yang berjualan barang yang sama. Orang yang tidak percaya bahwa rezeki itu adalah takdir dari Allah, itu adalah telah Allah tentukan kadarnya, telah Allah tentukan kapan datangnya, dia akan mengira dia merebut pasar saya. Dia akan menyaingi saya, mengambil jatah rezeki saya. Adanya su'udzon, ikhwatul iman, itu adalah karena lemahnya iman. Kita mengira bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah yang bisa merubah takdir, bisa membelokkan jatah rezeki kita, bisa merebut kiriman rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah hasad, muncullah su'udzon. Orang yang lemah imannya, tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki, maka akan muncul sifat iri. Sehingga dia mengatakan, kenapa dia yang kaya, saya tidak? Kenapa dia yang berhasil, sedangkan saya tidak berhasil? Maka muncul iri. Kalau orang beriman, dia akan mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah kemurahan Allah yang Allah bagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau dia kaya, memang dia yang Allah kehendaki untuk kaya. Kalau dia yang berhasil, maka memang Allah yang kehendaki aja dia. Saya belum Allah kehendaki. Tapi bukan berarti saya tidak mendapatkan nikmat. Saya pun mendapatkan nikmat. Dia mendapatkan kenikmatan berupa kekayaan. Tapi bukan berarti saya tidak mendapatkan nikmat. Saya mendapatkan nikmat yang cukup untuk diri saya pula. Allah Maha Adil. Allah Maha Sayang kepada kita. Tidak mungkin Allah mencelakakan kita, membinasakan kita, membiarkan kita hidup tanpa jatah rezeki. Orang yang lemah imannya, dia akan dalam dirinya timbul sifat iri karena dia kira
Allah pilih kasih. Allah tidak sayang kepada kita dan lebih sayang kepada dia. Maka muncullah iri. Tapi orang yang beriman, dia akan berkata bahwa rezeki itu yang membagi Allah. Allah itu maha penyayang, lebih sayang kepada kita dibanding kita terhadap diri kita sendiri. Ya, lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sendiri. Kalau kita percaya bahwa andai ibu kita punya harta 1 miliar, 1 triliun, di hadapan ibu kita ada 2 orang, satunya adalah kita sebagai anaknya dan yang satu adalah anaknya orang lain. Kita pasti percaya bahwa 1 triliun itu tidak akan diberikan kepada anak orang, sedangkan ibu kita tega membiarkan kita dalam kemiskinan. Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita kepada kita. Dan kalau Allah ternyata memberikan harta itu kepada dia, tidak memberikan kepada kita, itu karena Allah sayang kepada kita. Allah tahu kalau rezeki itu diberikan kepada kita, kita akan celaka. Dan itu disebutkan dalam satu hadis qudsi. Inna min ibadi man la yuslihuhu illal ghina. Ada dari hamba-hambaku yang dia itu tidak akan jadi baik kecuali bila aku jadikan dia sebagai orang yang kaya raya. Walau afqartuhu la afsatu. Andai aku jadikan dia fakir, andai aku jadikan dia miskin, niscaya dia rusak. Sebaliknya demikian, ada dari hamba-hambaku man la yaslihuhu illal faqr. Ada orang-orang yang tidak akan jadi baik kecuali kalau dia itu dalam kondisi pas-pasan, fakir. Walau agnaituhu, andai aku beri dia kelapangan rezeki, la afsatu, niscaya dia rusak. Niscaya dia murtad, niscaya dia kafir, niscaya dia tergelincir dalam kubangan dosa dan kemunafikan. Karena itu ikhwatul iman, yang terbaik bagi orang yang beriman adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita telah sering mendengar, sering membaca, sering menantunkan, asa antakrahu syai'an. Bisa jadi engkau benci pada sesuatu hal, padahal wahuwa khairul lakum. Yang engkau benci itu adalah baik bagimu. Dan sebaliknya, bisa jadi engkau cinta pada sesuatu, tuhibu syai'an, wahuwa syarul lakum. Padahal yang engkau cintai itu adalah buruk bagi dirimu. Karena itu ikhwatul iman, husnudzan, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah afdalu maratibi husnudzan wa aujabuha. Husnudzan yang paling wajib dan paling mulia adalah husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan meyakini apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah baik. Itulah yang terbaik. Itulah yang akan mendatangkan manfaat. Itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Ini adalah suatu yang paling wajib. Demikian pula husnudzan kepada saudara kita. Kenapa kita suudzan? Munculnya suudzan gara-gara kita ragu bahwa rezeki kita tidak mungkin ada yang bisa mengambil. Akhirnya kita suudzan. Ada tetangga berjualan di sebelah rumah, membuka toko di sebelah rumah, kita suudzan. Itu mengambil peluang saya. Itu akan merebut rezeki saya, mengurangi rezeki saya, mengurangi customer saya. Subhanallah, tidak. Tapi seiring dengan lunturnya iman bahwa rezeki itu adalah karunia, rezeki itu telah Allah takdirkan, maka muncullah hasad, iri, dan suudzon. Padahal kita sering mendengar hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, dalam pembahasan takdir, kita dengar hadis Abdullah bin Mas'ud. Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Proses terciptanya kalian itu terjadi di perut ibumu. Selama 40 hari engkau itu berwujud dalam bentuk nutfah, air mani. Kemudian 40 hari selanjutnya engkau itu menjadi segumpal darah. Dan kemudian 40 hari selanjutnya engkau itu menjadi segumpal daging. Kemudian setelah genap 120 hari, thumma yursilullahu ilaihil malak. Allah akan utus ke dalam perut ibumu seorang malaikat yang diberi tugas untuk mencatat 4 hal. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatatkan 4 hal. Inilah yang disebut dengan takdirul umri. Takdir yang terjadi ditentukan sekali dalam seumur
hidup masing-masing kita. Salah satunya adalah rizkihi, rezekinya. Kalau sudah ditakdirkan, untuk apa kita iri, su'udzon, hasad kepada orang lain? Iri tidak akan menyegerakan rezeki. Iri tidak akan membuka pintu rezeki yang tidak Allah buka. Su'udzon juga tidak akan menutup pintu rezeki orang lain. Percayalah ikhwatul iman, bahwa hidup kita, mati kita, rezeki kita, semua urusan kita itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dahulu Nabi SAW mendapatkan satu pembelajaran, satu takdib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pembelajaran kepada Nabi. Setiap kali melihat orang yang punya nikmat, kalau engkau melihat orang yang punya kenikmatan lebih banyak dibanding dirimu, Allah tanamkan, Allah ajarkan kepada Nabi, dan itu sekaligus sebagai pelajaran dan pembelajaran kepada umatnya. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Wahai Muhammad, jangan engkau pelototkan matamu. La tamuddanna 'ainaik. Jangan engkau belalakan matamu. Kepada apa? Kepada nikmat yang telah aku berikan kepada mereka. Yang itu merupakan zahratul hayatid dunya, itu perhiasan hidup dunia. Dan itu aku berikan kepada mereka bukan karena aku cinta kepada mereka. Harta, jabatan, kekayaan itu bukan karena Allah cinta kepada orang yang diberi. Tapi linaftinahum fi. Aku uji mereka itu dengan kekayaan itu. Apakah mereka bersyukur atau malah kufur? Untuk apa engkau terbelalak matamu kagum? Mobilnya bagus. Tokonya laris. Rumahnya megah. Untuk apa? Karena itu, jangan engkau pelototkan matamu karena kagum. Karena itu Allah sedang uji. Pola pikir dalam otak kita harus kita update, upgrade, bahwa ujian itu bukan hanya yang kecelakaan, yang sakit, yang jatuh miskin, yang gagal usahanya. Itu ujian. Tapi ketahuilah bahwa yang sehat walafiat, yang sukses, yang hartanya kaya, yang punya jabatan, yang punya dan yang punya, itu juga sedang menjalani ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah ingatkan, itu adalah ujian. Itu adalah ujian sebagaimana engkau ketika berada dalam kesusahan itu sedang diuji. Karena manusia itu diuji dengan dua hal yang saling berlawanan. Kadang diuji dengan raha, kemudahan. Kadang diuji dengan syiddah, dengan kondisi susah. Kadang diuji dengan harta, kadang diuji dengan kemiskinan. Kadang diuji dengan jabatan, kadang diuji dengan status sebagai rakyat jelata. Itu semuanya adalah ujian. Yang berilmu diuji, yang bodoh juga diuji dengan kebodohannya. Jangan dikira ada satu kondisi di mana kita itu lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun dan seperti apapun yang terjadi dalam diri kita, itu adalah ujian. Karena itu sadarkan dalam diri antum bahwa antum sedang diuji sebagaimana dia sedang diuji. Dan yang terbaik bukan yang terkaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan yang paling banyak hartanya atau pengikutnya, tidak. Tapi Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu, kata Allah, adalah untuk menguji kalian. Siapakah dari kalian yang amalannya paling baik? Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala wa rahimah ditanya, apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik? Beliau mengatakan, akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Innal amal, katanya, amalan manusia itu, idza kana sawaban lam yuqbal. Kalaupun amalannya benar, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan, sampai dia itu ditunaikan dengan cara-cara ikhlas lillah azza wajal. Wa innal amala idza kana khalisan lam yuqbal. Amalan itu walaupun ikhlas tidak akan diterima sampai dia itu amalannya betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan dikira bahwa pintu ibadah itu hanya di saat antum kaya raya. Dengan mengatakan, enak ya kalau saya kaya raya, saya bisa bangun masjid, saya bisa sosial, saya bisa haji, saya bisa umroh, saya bisa ini dan bisa itu. Tidak.
pintu amalan Allah buka pada hal yang sebaliknya. Orang yang miskin, lebih mudah amalannya. Cukup apa? Cukup sabar. Tidak sedekah? Sabar saya sedekah. Tidak ada yang bisa sedekahkan. Bagaimana? Antum kok tidak berbuat apa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa bersabar. Saya fisik tidak kuat, sakit. Harta tidak ada. Jabatan, tidak punya jabatan saya. Ilmu, saya juga tidak punya ilmu. Terus apa? Sabar menjadi orang bawahan. Menjadi rakyat jelata. Sabar. Tidak ada hasad. Itu nilainya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang berhasil sabar, baik sabar ketika ditimpa musibah atau mendapatkan nikmat, itu pahalanya tak terhitung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala bukan zat yang pelit. Allah itu pemurah. Allah itu dermawan. Kalaupun antum tidak punya, kalaupun antum tidak bisa, tapi Allah bisa memberi pahala yang sama dengan orang yang berbuat, orang yang mampu dan bisa. Suatu hari, Rasulullah SAW ketika dalam suatu peperangan, turun di satu lembah beristirahat. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Inna bil Madinah aqwaman ma nazaltum wadian wala sirtum masiran illa syarakakum fil ajr." Sehingga di Madinah ada orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Tidaklah kalian melintasi satu lembah atau melalui satu perjalanan kecuali mereka juga mendapatkan pahala yang sama. Habasahumul udzur. Mereka tidak bisa ikut berperang karena mereka ma'dzur, sakit, tidak punya bekal, ya. Ada hal-hal yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa berjihad. Namun pahala jihad itu didapat oleh mereka. Mereka tidak berkeluh kesah. Mereka punya niat yang kokoh. Andai mereka mampu, maka mereka akan berbuat seperti yang dilakukan oleh orang yang mampu. Tapi mereka tidak hasad. Mereka menerima takdir tersebut dengan lapang dada. Hanya saja mereka sebagai manusia, mereka berangan-angan, bercita-cita. Wajar. Tapi berbekalkan dengan cita-cita yang sungguh-sungguh tersebut, cita-cita yang tulus tersebut, Allah sudah berikan dia pahala yang sama dengan orang yang sudah berbuat. Karena itu ikhwatul iman, sadarilah bahwa apa yang selama ini terjadi dalam diri kita, dari berbagai model su'ul khuluq, akhlak yang buruk, itu sumbernya adalah lunturnya iman. Apalah artinya kita belajar tauhid? Apalah artinya kita belajar akidah kalau ternyata itu mandul, tidak membuahkan akhlak yang karimah? Apalah kita artinya belajar ilmu kalau ternyata semakin bertambah ilmu semakin sombong, membusungkan dada, semakin meremehkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain? Orang yang berilmu itu semakin tawadhu lillahi azza wajal. Semakin merendahkan dirinya. Karena dia semakin berilmu. Semakin berilmu bahwa dirinya semakin bodoh. Orang yang bertambah ilmunya semakin sadar bahwa dirinya itu semakin bodoh. Karena setiap kali ada tambahan ilmu, itu membuktikan bahwa kemarin dia bodoh. Semakin dia belajar dan bertambah lagi ilmunya, semakin membuktikan bahwa ternyata dia bodoh. Sehingga orang berilmu itu adalah orang yang paling sadar bahwa dirinya paling bodoh. Tapi orang bodoh adalah orang yang paling tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Karena itu ikhwatul iman, marilah kita hiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia. Kita wujudkan kajian-kajian tauhid yang selama ini kita lakukan. Ilmu yang kita pelajari dalam wujud nyata, yaitu dalam akhlak karimah. Dan yang paling besar, unsur terbesar yang akan mendorong kita, membawa kita agar bisa berakhlak karimah adalah tauhid. Serahkan urusan kita kepada Allah. Percayalah bahwa semua urusan kita ada di tangan Allah. Hidup kita, mati kita, rezeki kita, urusan kita semuanya ada di tangan Allah SWT. Kita itu hanya berusaha dan berdoa. Kita hanya meminta dan berupaya. Tapi percayalah, hasil tidak akan pernah berubah. Hasil tidak akan pernah bergeser atau berbelok. Semuanya telah Allah gariskan. I'malu fakullun muyassarun
lima khuliqalahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramallah kalian, berusahalah. Namun percayalah bahwa Anda akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada takdir Anda. Sehingga jangan khawatir. Walau sejuta orang jungkir balik ingin menghalangi Anda, tapi Allah akan mudahkan. Allah akan tetap berikan jalan kemudahan bagi Anda untuk menemukan ajal ataupun takdir Anda. Rezeki ataupun musibah. Rezeki ataupun kegagalan, keberhasilan. Semuanya itu akan Allah atur. Allah akan bukakan pintunya pada saatnya. Pada saatnya akan sampai. Saat itu tepat telah Allah takdirkan. Karena itu dulu Nabi Muhammad SAW berpesan, la tastabdi'ur rizqa. Jangan pernah dalam diri kalian itu ada perasaan bahwa rezeki kalian telatnya datang. Rezeki itu datang pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, dalam kadar yang tepat. Semuanya telah Allah takdirkan. Sehingga kalau sekarang antum mengatakan, saya sudah berusaha, berjuang, berusahalah. Namun percayalah bahwa Anda akan digiring oleh Allah SWT untuk sampai kepada takdir Anda. Sehingga jangan khawatir. Walau sejuta orang jungkir balik ingin menghalangi Anda, tapi Allah akan mudahkan. Allah akan tetap berikan jalan kemudahan bagi Anda untuk menemukan ajal ataupun takdir Anda. Rezeki ataupun musibah. Rezeki ataupun kegagalan, keberhasilan. Semuanya itu akan Allah atur. Allah akan buka.

pada saatnya akan sampai. Saat itu tepat telah Allah takdirkan. Karena itu dulu Nabi Muhammad SAW berpesan, la tastabdi'ur rizqa. Jangan pernah dalam diri kalian itu ada perasaan bahwa rezeki kalian telatnya datang. Rezeki itu datang pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, dalam kadar yang tepat. Semuanya telah Allah takdirkan. Sehingga kalau sekarang antum mengatakan, saya sudah berusaha, berjuang, saya sudah berdagang, saya sudah berdoa, sekian lama saya berusaha. Apa doanya? Apa usahanya? Saya itu ingin jadi orang kaya. Tapi kok dari dulu, ya seperti ini saja. Tidak kaya-kaya. Rezekinya terus pas-pasan. Tapi orang itu, Masya Allah, dia baru berusaha setahun yang lalu. Dua tahun yang lalu, sekarang Masya Allah hartanya sudah berlipat ganda melebihi apa yang saya punya. Dia buka usaha ini baru berapa hari. Saya sudah tahunan. Usaha yang sama ternyata tidak kaya. Itu kemarin dia buka warung di pojok jalan. Di tempat yang tempat setan buang anaknya katanya. Dilihat aja enggak. Waktu dia buka usaha di sana saya bilang, apa enggak ngelihat dia buka warung makan di situ. Tapi subhanallah. Di tempat yang kayak gitu kok datang orang. Sayang buka di tempat yang strategis di pinggir jalan. Sudah pasang iklan yang bagus. Kok enggak datang. Tetap sepi. Itulah fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kemurahan Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Tapi ingat, tadi saya telah membacakan satu hadis. Kalau hadis ini tertanam dalam diri antum maka tidak akan ada penyesalan apalagi hasad. Apalagi su'udzon. Yang mengatakan, oh dia berasal bawa pesugihan tuh. Oh kok dia rame padahal tempatnya kayak gitu. Tidak representatif, tidak masuk di akal. Kok bisa berhasil? Oh dia curang itu. Dan lain sebagainya. Tidak perlu ada seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yu'ti dunya man ahabba wa man la yuhib. Allah itu memberi dunia kepada orang yang Allah cinta ataupun orang Allah benci. Namun Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum ingin bersyukur, ingin merasakan bahwa Allah cinta kepada antum, antum lebih beruntung, seringlah ke masjid. Lantunkanlah ayat Al-Quran. Tunaikanlah ibadah. Ketika semua itu ringan pada diri antum, terasa ringan untuk berzikir kepada Allah, maka berarti antum mendapatkan karunia yang lebih besar dibanding itu. Kekayaan dunia. Kekayaan dunia yang selama ini sering menyebabkan kita timbul hasad, iri, dengki, dan su'udzon. Itu biangnya karena kita salah persepsi. Fata Morgana. Hasad karena dunia itu adalah hasad karena Fata Morgana. Dunia ini hina dina. Kata Rasulullah SAW, lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma syariba minha kafirun syarabatama. Andai dunia beserta isinya ini, nilainya di sisi Allah sama dengan sayap nyamuk. Berapa on sayap nyamuk itu? Ada yang mau beli sayap nyamuk? Hina dina, remeh temeh. Sayapnya, bukan nyamuknya, sayapnya saja. Nyamuknya saja tidak ada artinya. Apalagi hanya sayapnya. Niscaya kalau itu dunia itu nilainya seperti sayap nyamuk, Allah tidak akan biarkan orang kafir itu sempat minum seteguk air. Suatu hari, Rasulullah SAW melintasi sebagian sahabat yang menyeret bangkai kambing yang telah berbau busuk. Kemudian beliau mengatakan, la dunya indallah ahwanu min hadhihi inda ahliya. Dunia di sisi Allah itu lebih hina dina dibanding bangkai kambing ini di hadapan para pemiliknya. Para pemiliknya nyeret saja sambil nutup mata dan nutup hidung. Itulah dunia. Dunia itu hina dina. Tidak ada artinya. Sehingga untuk apa dalam diri kita muncul hasad? Hanya gara-gara urusan dunia. Padahal dunia itu ternyata juga sudah Allah bagikan. Allah yang membaginya, bukan mereka yang mengambil sendiri. Bukan mereka yang mengambil sendiri, yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha

ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kamilah yang membagi kehidupan dunia ini kepada mereka semuanya. Dan kami sengaja, kata Allah, sengaja kami angkat, kami lebihkan sebagian mereka dibanding yang lain. Agar apa? Agar terjadi hubungan yang mutualisme di antara mereka. Percayalah ikhwatul iman, bahwa nikmat itu bukan harta. Rasa lezat, rasa nikmat, rasa bahagia itu bukan kekayaan. Percayalah bahwa saat ini juga antum bisa merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaan yang dimiliki orang yang kaya, paling kaya di dunia ini. Karena kebahagiaan itu bukan karena materi. Kebahagiaan hidup itu bukan karena dunia, harta, atau jabatan. Kebahagiaan hidup, kebahagiaan yang sejati itu terletak pada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puas, ar-ridha, ridha dengan takdir, itulah kebahagiaan yang sejati. Ketika antum mendapatkan rezeki yang hanya bisa digunakan untuk makan dengan tempe saja, nasi dengan berbekalkan sambal dan tempe, kalau itu disyukuri, maka bahagia di hati antum melebihi kebahagiaan orang yang makan dengan makanan yang paling enak di dunia ini. Bahkan lebih dari itu, enak itu sendiri semu. Dan enak itu kembali kepada nafsu, pada syahwat. Bisa jadi saat ini antum merasa makan tempe itu tidak enak, tidak lezat. Antum mengharapkan makan sate, makan gulai itu yang lezat. Padahal orang yang saat ini sedang makan gulai dan makan sate mengatakan enaknya kalau kita itu makan tempe dengan sambal. Sehingga sejatinya apa itu lezat dan nikmat? Nikmat dan lezat itu adalah persepsi kita. Persepsi yang ada dalam otak kita, dalam nalar kita, itulah lezat dan itulah nikmat dan itulah kepuasan yang sejati. Karena itu kalau antum ingin puas, bisa saat ini pula. Kalau antum ingin merasakan lezat, saat ini pula bisa merasakan lezat. Kalau antum ingin merasakan nikmat, saat ini pula antum bisa merasakan nikmat. Hanya ada dalam pikiran antum. Itu semu. Bukan suatu hal yang nyata. Karena itu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menggambarkan bahwa nikmat itu adalah persepsi kita. Nikmat itu adalah kepuasan. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita agar kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya. Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman. Iman itu manis. Ya, dengan iman ini antum akan merasakan manisnya semuanya. Semuanya akan menjadi manis. Dengan berbekal dengan apa? Dengan iman, yakin bahwa ini datangnya dari Allah. Allah tidak mungkin menimpakan ini kecuali karena Allah sayang kepada kita, karena ini akan membawa kebaikan bagi kita. Kalau kita sadar itu, sepahit apapun akan sekejap berubah menjadi manis. Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba. Orang yang merasakan manisnya iman itu adalah orang yang ridho. Sadar selalu bahwa Allah adalah Rabbnya dia. Kenapa dalam hadis ini dikatakan radhiya billahi rabba? Tidak mengatakan radhiya billahi ma'buda atau ilaha. Kenapa yang ditonjolkan justru tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah? Karena tauhid rububiyah inilah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Ketika antum sadar semua itu Allah yang mengatur, Allah yang mentakdirkan, Allah yang memilihkan, dan Allah memilih itu karena Allah rahim, Allah penyayang. Allah alim, Allah maha mengetahui. Allah hakim, Allah itu maha bijak. Maka berarti antum sadar bahwa pilihan ini walaupun sekilas buruk, jelek, sedikit, tapi itulah yang terbaik. Seringkali mata manusia silau. Silau karena jumlah. Silau karena bentuk yang besar. Ya. Tapi nalar seringkali dia lupakan. Apalagi iman. Betapa banyak orang yang silau hanya karena bentuk yang besar, jumlah yang banyak. Tapi kalau logika sudah berpikir, maka akan mulai tersibak bahwa banyak dan besar itu tidak selalu lebih baik.
Satu ton emas tidaklah lebih berharga dibanding satu onnya intan berlian. Orang yang punya logika, nalar sehat, dia akan memilih satu gram atau satu on intan berlian dibanding satu ton bebatuan. Karena tahu satu on ini lebih berharga dibanding satu ton bebatuan. Itu orang yang punya logika. Bagaimana dengan orang yang beriman? Orang yang beriman dia telah memiliki intan berlian. Sedangkan yang lainnya itu adalah sampah. Yang lainnya itu adalah bangkai. Yang lainnya itu adalah hanya bunga-bunga yang semu yang sesaat lagi akan hilang. Karena itu ikhwatul iman. Orang yang sadar selalu bahwa semua urusan dunia ini telah Allah atur. Yang di atas ataupun yang di bawah, yang di kiri ataupun yang kanan, itu pada posisi yang benar, pada posisi yang tepat, dan itulah yang terbaik bagi dia masing-masing. Maka dia akan sadar dan mulai merasakan manisnya hidup, manisnya iman. Ikhwatul iman, husnul khuluq itu adalah thamaratul iman. Sekali lagi, bahwa husnul khuluq itu adalah buahnya iman. Orang yang sadar bahwa dunia ini sementara, dunia ini sesaat, dan nikmatnya dunia itu akan segera digantikan oleh derita karena semu. Sebagian ulama mengatakan semacam Al-Ghazali dan lainnya. Mereka mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya nikmat sejati. Nikmat di dunia ini sejatinya adalah bergantinya derita dengan derita yang lain. Antum tahukah bahwa rasa dahaga itu adalah derita? Tapi tahukah antum bahwa dengan dahaga ini antum bisa merasakan nikmatnya minum air yang segar? Rasa lapar itu adalah derita, tapi ketahuilah bahwa rasa lapar itu adalah kunci untuk bisa merasakan manisnya dan nikmatnya makanan. Sehingga makanan yang selezat apapun tidak akan terasa lezat kalau antum tidak merasakan lapar. Kalau antum sudah kenyang, disuguhi makanan senikmat apapun, antum tidak akan merasakan nikmat. Kalau selama ini antum merasakan bahwa rasa lelah, rasa letih itu adalah derita, namun sadarilah bahwa rasa lelah dan letih itu adalah satu syarat mutlak bagi orang yang ingin merasakan nikmatnya istirahat. Orang yang tidur, ingin tidur padahal dia tidak lelah, tidak letih, tidak ngantuk, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya tidur. Dan tidur yang dikatakan nikmat itu sesaat akan menjadi derita di saat antum sudah merasa cukup. Sudah cukup tidur, terus dipaksa tidur, maka badan akan terasa sakit, nyeri, pegal-pegal di seluruh badan. Makanan yang lezat akan terasa lezatnya pada kadarnya. Kalau sudah kenyang, maka makanan selezat apapun itu akan menjadi biang derita. Yang kebanyakan akan menjadi kolesterol, gula. Yang kebanyakan akan mutah-mutah ya. Karena kebanyakan. Ternyata makanan yang lezat bisa menjadi derita. Sehingga adakah sebetulnya makanan yang lezat itu? Ternyata lezat tidaknya itu bergantung pada seberapa besar derita yang kita rasakan. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang berdagang dari Syam pulang ke Mekah. Dicegat di perbatasan pantai, di pesisir. Mereka dengan asumsi mencegat kafilah dagang, kalau berhasil mencegat akan mendapatkan rampasan perang. Rampasan perang pasti bisa ada makanan dan macam-macam. Maka bekal mereka hanya sedikit. Ternyata kafilah dagangnya lepas. Tidak berhasil dicegat. Luput perhitungannya. Sehingga akhirnya panglima perang waktu itu, pemimpin perang yang diutus oleh Nabi SAW, mengumpulkan bekal para sahabat yang masih tersisa. Dibagi merata. Sampai suatu hari, masing-masing pasukan untuk mempertahankan hidupnya satu hari penuh hanya diberi satu biji kurma. Itulah bekal sisa mereka. Masing-masing hanya kebagian satu kurma. Apa tanggapan
para tabi'in yang mendengar cerita ini. Wama tughnit tamrah. Katanya satu biji kurma bisa berbuat apa? Sehari dengan membawa senjata, apa artinya satu biji kurma? Simak tanggapan yang sebenarnya. Inilah arti nikmat hidup yang sebenarnya. Wajadna faqdaha inda faqdiha. Kita merasakan nikmatnya makan kurma di saat kurma itu betul-betul telah habis. Hanya tersisa satu biji. Satu biji itu terasa nikmatnya. Sampai-sampai bijinya pun kami jilati. Kami emut bijinya. Kami kulum. Terasa nikmatnya makan kurma. Karena itulah secara natural. Para pakar psikologis menyatakan dari zaman dahulu kala, dari para psikologis muslim mengatakan bahwa al-qillah itu adalah nikmat. Keterbatasan itu adalah nikmat yang sejati. Ketika suatu hal itu telah melimpah jumlahnya, maka akan menjadi murah dan tidak dihargai. Nilai nikmatnya tidak akan terasa. Antum punya motor, kalau satu itu terasa disayang-sayang. Pagi sudah dimandikan, sore sudah dilap kembali. Padahal istrinya sehari dilap saja belum tentu. Ya, kenapa gampang banyak akhwat yang lain? Motor belum tentu bisa beli lagi. Maka pagi disayang, sore disayang. Tapi ketika antum sudah punya 2-3 motor, seminggu sekali dimandikan juga belum tentu. Bukankah gitu? Karena itu kata para ulama, al-qillah yan nikmah. Sedikit itulah arti nikmat yang sebenarnya. Antum akan merasakan makanan itu enak ketika itu sedikit. Tapi ketika melimpah, antum tidak akan merasakan nikmatnya. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya. Kalaupun merasakan, hanya sedikit yang antum rasakan. Karena itu ikhwatul iman, kalau antum saat ini sedang dalam kondisi sedikit harta yang Allah berikan, maka percayalah, antum akan mengerti artinya nikmat. 1000 itu akan terasa. Ini adalah nikmat Allah. Alhamdulillah, masih ada 1000 bisa beli gorengan 2 potong. Bisa ganjal perut. Tapi coba kalau uang antum 1 juta, 1000, alah 1000. Antum akan menganggap 1000 itu bukan nikmat. Hilang nikmat itu gara-gara melimpah. Karena itu dalam pepatah Arab dulu dikatakan, kullu syai'in idza kathura rakhusa. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak, itu murah. Itu remeh, itu hina. Karena itu berpikirlah logis. Kalau antum ingin merasa mendapatkan nikmat, jangan banyak-banyak punya harta. Antum akan merasa rumah itu, wah nikmat punya rumah dirawat. Tapi kalau rumah sudah banyak, mau pintu copot ya biarin aja pindah rumah sebelah. Itu perilaku orang yang hartanya melimpah. Motornya masih di rumah, Pak, enggak dimasukin dulu. Nanti aja. Disuruh orang, ya gampang, beli lagi masih banyak. Tidak ada artinya saat itu. Hilang nilainya. Berbeda dengan iman. Iman itu adalah nikmat yang sejati. Sehingga semakin banyak iman, maka semuanya semakin terasa manis. Semakin berkurang imannya, semuanya mulai terasa pahit. Tapi orang yang beriman, dia bisa menikmati derita sebagaimana dia menikmati rezeki. Dia bisa menikmati kesusahan sebagaimana dia menikmati kemudahan. Itu orang yang beriman. Sehingga dalam segala kondisi dia bisa bersyukur alhamdulillah. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji dalam segala kondisi, itu bukan karena bermuka dua, omongan doang, omong kosong, tidak. Itu betul-betul keluar dari hati ada kata-kata syukur. Walaupun ada musibah. Kenapa? Orang yang telah mencapai kesempurnaan iman, kebahagiaan dia telah utuh di dalam hatinya. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan merubah nikmat dia. Musibah itu adalah ujian dan dia sadar ujian ini akan segera digantikan dengan
Kesusahan itu pertanda bahwa Allah akan segera memberikan kemudahan. Kemiskinan itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan itu pasti ada kemudahan selanjutnya. Hanya saja ketika kita didapatkan atau ditimpa oleh kesusahan, bukannya bersyukur sehingga Allah berikan kenikmatan selanjutnya. Kesusahan diganti dengan kenikmatan, kemudahan, yang itu dua-duanya adalah nikmat. Karena kita berkeluh kesah. Karena kita justru malah mengadukan Allah kepada makhluk. Ya Allah, antum tahu enggak? Ana itu sudah berusaha. Kurang apa ana ini? Berdoa, ya rajin ngaji, ya rajin berzikir, rajin beristighfar. Tapi ya rezeki masih gini-gini aja. Apa yang terjadi? Kita mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kita berkeluh kesah. Yang kita keluh kesahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Bukannya Allah tambahkan nikmat, Allah timpakan derita selanjutnya. Karena kita tidak bersyukur atas ujian. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala ketika memberi ujian kepada hambanya, Allah tahu bahwa antum kuasa memikul ujian ini. Allah berbaik sangka kepada antum bahwa antum kuasa memikul ujian ini, baik itu nikmat, kemurahan, harta kekayaan ataupun ujian kemiskinan dan derita dan kesusahan. Ketika antum tunjukkan bahwa antum betul-betul mampu, bersyukur karena antum mendapatkan kepercayaan, maka kenikmatan itu akan ditambah. Antum tidak percaya. Antum kalau bekerja di sebuah perusahaan, diberi job hanya cleaning service, tanggung jawabnya kan ringan. Disapu bersih. Gajinya banyak enggak, Pak? Kecil. Karena pekerjaannya, bebannya ringan. Tapi ketika antum sudah dipercaya sebagai drivernya, sopirnya, gajinya lebih gede dibanding cleaning service. Kenapa? Nyopirin tanggung jawabnya berat. Harus menjaga kendaraannya, menjaga keselamatannya, apalagi dia harus wirawiri terus. Ngantar barang, ngambil barang, dan antar jemput. Berat, gajinya lebih besar. Ketika antum diberi kepercayaan lebih tinggi, naik menjadi operator mesin, maka antum harus prima 8 jam berturut-turut, tidak boleh meleng. Harus kondisi standby. Lihat mesin terus, awasi mesin terus. Berat, operator mesin. Maka gajinya lebih besar. Kalau antum jadi manajer, ya Allah, ngurus satu mesin saja berat. Ini saya membawahi 30 orang yang mengoperasikan mesin. Tanggung jawabnya berat. Maka gaji antum lebih besar. Sama ketika antum diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala berupa derita. Kalau perusahaan memilih manajer, itu pasti dari sekian proses ya, telah dilalui seleksi, berbagai macam pertimbangan, akhirnya antumlah dipercaya jadi manajer. Antum diberi tugas, pekerjaan itu yang merupakan derita. Pekerjaan itu pasti susah. Menyusahkan antum, menjadikan antum berkeringat, lelah, berpeluh-peluh. Tapi karena antum siap dan betul-betul menunjukkan dedikasi menjalankan tugas dengan berpeluh-peluh, digaji dengan lebih besar. Allah pun demikian. Allah lebih dari itu. Ketika antum diberi ujian, sehingga antum berpeluh-peluh menjalani ujian tersebut, kesusahan, antum berkeringat, percucuran keringat, namun tabah dijalani tanpa keluh kesah, maka Allah akan memberi imbalan yang lebih besar. Dan bahkan imbalan itu tiada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka untuk apa ada hasad kepada orang lain? Untuk apa ada dusta kepada orang lain? Ya, karena dusta tidaklah akan menyergakan rezeki ataupun menghalangi rezeki. Jujur. Orang yang beriman bahwa semua urusan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia mereka suka ataupun benci. Mereka rela ataupun murka. Mereka marah ataupun senang.
tidak akan bisa mengurangi rezeki antum sama sekali. Maka orang ini akan jujur. Dia akan mengatakan apa yang benar dia katakan. Anda suka atau Anda benci. Anda murka ataupun Anda rela. Maka saya akan katakan apa adanya. Kenapa? Saya tidak takut kok. Rezeki saya tidak berkurang hanya gara-gara Anda marah. Tapi orang yang takut mengira, loh kalau saya nanti katakan apa adanya saya di PHK, kalau PHK anak istri saya makan apa? Akhirnya apa dia? Kompromi. Akhirnya dia memanipulasi. Dia berdusta. Apa yang menyebabkan dia berdusta? Lemahnya iman. Dia tidak percaya bahwa rezeki dia, rezeki anak istri dia, bukan di tangan pimpinan dia, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak percaya itu. Dia menduga bahwa rezekinya ada di tangan pimpinannya. Sehingga kalau dia di PHK, akan hilang rezeki dia. Tertutup pintu rezeki dia. Tapi subhanallah, orang yang beriman bahwa rezeki ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mampu berkata sejujurnya. Kenapa? Dia jujur tidak akan menyegerakan rezeki ataupun menunda rezeki. Rezeki dia akan berjalan sesuai dengan yang Allah rencanakan. Untuk apa dia berdusta? Untuk apa dia berkhianat? Karena itu tidak akan menambah rezeki ataupun menguranginya. Karena itu ikhwatul iman, husnul khuluq, berlemah lembut, termasuk dermawan, bersedekah, menyantuni, bermurah diri, itu tidak akan mengurangi rezeki. Sampai-sampai Rasul mengatakan, mana qasat sodaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi rezekimu. Tidak akan mengurangi hartamu. Kalau orang beriman, maka dia akan dermawan. Buat apa kita hitung-hitungan? Oh, saya kan sudah penghasilan saya 3 juta. Nah, kalau saya keluarkan 2 juta, 1 juta, 100 ribu, habis rezeki saya. Habis penghasilan saya. Subhanallah. Terus kalau habis, Anda mati. Kelaparan. Percayalah, Anda tidak akan mati, tidak akan kelaparan, kecuali setelah jatah rezeki Anda. Setelah jatah rezeki Anda habis. Tapi selama jatah rezeki Anda belum habis, Allah akan datangkan rezeki kembali. Dan sedekah tersebut, itu tidak akan mengurangi jatah rezeki Anda. Sehingga kalau Anda keluarkan, Anda berikan, itu adalah rezeki dia. Yang Anda berikan itu bukan rezeki Anda. Yang Anda berikan rezeki dia. Sehingga rezeki Anda tidak akan berkurang gara-gara Anda bersedekah. Namun, siapa dari kita yang percaya dengan itu? Karena kita tidak percaya, akhirnya kita kikir. Kita pelit. Kita hitung-hitungan. Suatu hari, Asma bintu Abi Bakrin, yang merupakan istri dari sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu figur ibu rumah tangga, bukan wanita karir. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, innahu laysa limal illa ma adkhalahu alayya Zubair. Ya Rasulullah, aku tidak punya harta kecuali harta yang diberikan oleh Az-Zubair, yaitu suami dia. Fal atasaddaq, fal alayya min junahan atasaddaq. Ya Rasulullah, apakah saya berdosa? Apakah saya ini mendapatkan dosa kalau saya itu bersedekah dari harta yang diberikan oleh Az-Zubair? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Asma, la tu'i fayu'illahu alaik. Wahai Asma, jadi orang itu jangan hitung-hitungan dalam masalah sedekah. Kalau engkau hitung-hitungan, Allah akan hitung-hitungan kepada kamu. Bagaimana engkau mengatakan, oh sudah saya kasih. Saya sudah bersedekah, Allah akan pun, kan sudah saya kasih juga. Karena balasan amalan itu min jinsil amal. Sebagaimana kita berbuat, maka seperti itu pula yang akan kita dapat. Dalam pepatah nenek moyang kita, siapa menanam, maka dia akan memanen. Siapa menabur, dia akan memanen. Nah, kalau kita menabur kebajikan, maka yang kita panen adalah kebajikan. Yang kita tanam adalah kedermawanan, maka yang kita petik adalah kedermawanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-bukhul, kikir, itulah sifat yang tercela. Munculnya juga karena lemahnya iman. Dia mengira bahwa dengan dia kikir, rezeki dia tidak akan berkurang, tidak akan habis. Padahal, walaupun dia kikir paling kikir, kalau sudah saatnya ajal tiba, rezeki dia akan habis.
tidak akan bisa menunda rezeki. Tidak akan bisa menunda rezeki. Kalau bukan rezeki, walaupun dia kikir, tidak akan bertahan. Tapi kalau rezeki, walaupun dia dermawan, rezeki itu akan datang. Untuk apa ada sifat kikir? Untuk apa ada sifat bukhul? Bukhul itu adalah cermin dari adanya lemah iman. Dia mengira, kalau dia berikan, berarti dia telah mengurangi jatah rezeki saya. Ya. Namun ingat, jangan ditafsiri berlebihan. Dalam sedekah, kita harus mengikuti skala prioritas. Ini tuntunan dalam syariat. Dalam skala prioritas itu, dimulai dari diri sendiri. Cukupi kebutuhan diri sendiri. Kemudian keluarga adalah orang yang kedua, level kedua yang harus kita cukupi. Kalau kita menafkahi keluarga, maka nafkah keluarga itu juga sedekah. Jangan sampai salah, diri sendiri tidak dicukupi. Keluarga tidak cukupi, kemudian kita sedekah kepada orang lain dengan alasan itu tidak mengurangi rezeki. Bukan. Itu diberikan, sedekah itu ditunaikan kepada siapa? Kepada orang yang paling berhak dan kemudian yang paling berhak dan seterusnya demikian. Karena itu Rasulullah bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Ya. Sampai-sampai kata Nabi dalam riwayat lain bahwa hatta luqmah taj'alha fi imra'atik kutibat laka shadaqah. Sampai pun sesuap makanan yang engkau suapkan kepada istrimu, engkau nafkahkan kepada istrimu, itu juga bernilai sedekah. Sehingga dalam menjalankan sedekah, kita bukan hanya sekedar modal ikhlas-ikhlasan, tapi juga mengikuti skala prioritas yang itu merupakan tuntunan syariat. Jadi kalau kita membelanjakan untuk istri kita dan ternyata sudah cukup, kenapa kita masih hitung-hitungan? Apa yang salah? Apa yang perlu kita simpan? Apa yang perlu kita kikirkan? Kita pelitkan apa yang perlunya? Anak istri sudah dicukupi. Diri kita sudah dicukupi. Kenapa kita tidak bersedekah? Percayalah, sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji. Sebagaimana kita bersikap dermawan, Allah pun akan bersikap dermawan kepada kita. Allah setiap hari mengutus 2 orang malaikat untuk melantunkan doa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Dan doa yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, timpakanlah kebinasaan, kehancuran kepada orang yang kikir. Begitu perhatian Allah kepada orang yang dermawan. Sehingga kalau kita yakin itu, kita beriman dengan itu, maka tidak akan ada sifat kikir dalam diri kita. Kikir itu muncul karena lemahnya iman. Runtuhnya akhlak. Runtuhnya akhlak itu adalah pertanda, bukti nyata runtuhnya akidah. Sehingga kalau kita belajar akidah, iman, akidah, iman, ternyata tidak diiringi, tidak dibuktikan dengan akhlak yang karimah, itu pertanda omong kosong. Yang dipelajari itu hanya bualan teori yang tidak dipraktekkan. Orang yang membusungkan dada. Kenapa? Saya kan sudah ngaji puluhan tahun. Anda baru kemarin ngaji. Saya sudah jadi ustadz di saat dia masih pakai pampers. Masih pakai kolor ngalor ngidul. Saya sudah jadi ustadz. Busungan dada. Ini adalah lemahnya akidah. Kenapa? Karena orang yang berakidah baik dan benar, dia sadar bahwa ilmu itu bukan kehebatan. Kekayaan itu bukan kehebatan. Jabatan itu bukan kehebatan. Tapi itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dibanggakan? Apa yang perlu disombongkan? Kalau ternyata itu bukan hasil karya kita. Itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seiring dengan kita berilmu sadar, seharusnya kita semakin tawadhu, rendah diri. Bahwa ternyata semakin banyak karunia Allah berikan kepada saya, semakin banyak saya berhutang budi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sadar bahwa dia berhutang budi, dia akan semakin rendah diri. Tapi orang yang merasa, oh saya berilmu, saya hebat, saya kaya, itulah hasil jerih payah saya, maka dia akan menyombongkan dirinya. Padahal ilmu, amal, padahal harta itu adalah karunia yang tidak layak dibanggakan, tidak layak disombongkan.
Kalaupun Anda punya harta, maka harta bukan dibanggakan, tapi untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Anda punya ilmu, ilmu bukan untuk disombongkan, tapi ilmu untuk diamalkan dan diajarkan, ditularkan kepada orang yang membutuhkan. Itulah ilmu. Sehingga kalau ada yang menyombongkan itu mengira bahwa dirinya adalah hebat, padahal dia bukan. Dia telah mendapatkan ilmu itu dari Allah. Ilmu dia mengajarkan siapa? Allah. Karena itu nabi, seorang nabi saja, setiap pagi dia masih menginspirasi dirinya dan juga menginspirasi umatnya. Beliau senantiasa berdoa, Rabbi zidni Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Itu salah satu doa yang beliau ucapkan di setiap pagi hari. Sehingga dengan doa ini, kalau antum lantunkan doa ini dengan tulus, antum akan sadar bahwa ilmu itu ternyata pemberian, bukan kehebatan. Sehingga untuk apa disombongkan? Untuk apa ada sifat sombong sampai pun menjadi ulama? Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, orang yang merendahkan dirinya tawadhu, bukannya semakin terhina. Karena berarti ketika dia tawadhu semakin sadar, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah maka akan semakin Allah angkat derajatnya. Semakin Allah tinggikan derajatnya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Tidaklah ada orang yang merendahkan dirinya karena Allah. Karena dia sadar apapun yang ada pada dirinya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu itu datang dari Allah. Sehingga dia merendahkan dirinya. Maka Allah angkat derajat dia di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena ketahuilah, al-izzah, kemuliaan, martabat, syaraf, kemuliaan, itu bukan hasil karya dan bukan pemberian manusia. Tidak bisa diambil, tidak bisa diperoleh dengan cara menundukkan manusia dengan kekuatan. Tidak. Kemuliaan itu adalah milik Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang layak memikulnya. Kemuliaan ala innal izzata lillah. Ketahuilah bahwa izzah, kemuliaan, harga diri, ya status itu adalah milik Allah. Hanya Allah yang kuasa memberinya. Siapapun yang Allah muliakan, Allah akan jadikan dia mulia. Akan Allah hormati dia. Namun siapapun yang Allah hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakan dia. Walau di mata dia, dia merasa terhormat. Semua orang, oh ya Ustaz, ya Ustaz, ya Pak Kiai, ya Pak Guru, ya Bapak ini, ya Bapak itu. Munduk-munduk di depan dia. Tapi hati mereka melaknat orang-orang yang seperti ini. Di hati dia seperti itu. Sehingga sejatinya yang dia dapat itu adalah semu. Bukan sejatinya. Bukan kemuliaan yang sejati. Kemuliaan yang sejati itulah kemuliaan yang Allah berikan. Karena tawadhu, kita sadar semua yang kita miliki. Ilmu, harta, jabatan. Itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ukhuwatuliman. Akhlak al-karimah. Yang salah satunya adalah as-sidq, jujur. Akhlak karimah. Yang salah satunya adalah al-wafa', husnul ahd, kesetiaan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah thamaratul iman. Orang yang sadar bahwa siapapun yang telah menjadi perantara, siapapun yang telah Allah percaya untuk mengantarkan nikmat kepada saya, baik nikmat ilmu, nikmat harta, jabatan, berarti dia itu orang yang mulia. Kenapa? Kalau bukan orang mulia, tidak Allah percaya untuk mengantarkan nikmat kepada saya. Sehingga saya melalui dia mendapatkan harta. Saya melalui dia Allah beri jabatan. Kenapa? Dia siapa yang menyebabkannya? Dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkondisikan agar dia mengantarkan kita mendapatkan jabatan, mengantarkan kita mendapatkan harta, mengantarkan kita mendapatkan suatu kepentingan. Maka wajar kalau saya memenuhi kewajiban saya sebagai orang yang tahu diri. Tahu diri sehingga menghargai orang yang telah menjadi perantara datangnya nikmat. Memuliakan, membalas kebaikan. Karena ini adalah kebaikan. Allah percaya dia. Dia memang orang yang layak untuk saya hormati. Dia telah dipercaya mengantarkan rezeki kepada kita. Berarti memang dia itu orang kepercayaan Allah. Saya wajar dong menghormati dia.
membalas kebaikan dia. Allah saja percaya kepada dia, mengantarkan rezeki kepada saya. Mengapa saya tidak? Allah percaya kepada dia untuk menjadikan saya punya jabatan, mendapatkan pasangan hidup yang soleh dan ataupun soleh. Maka wajar kalau saya menghargai dia. Itu namanya husnul ahd dan wafa. Makanya orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Allah percaya kepada dia, kok Anda tidak percaya kepada dia? Berarti Anda tidak percaya kepada Allah. Kalau Anda percaya kepada Allah bahwa rezeki datang dari Allah, ternyata Allah kirim melalui dia, melalui si A ini, berarti kan orang ini orang kepercayaannya Allah. Harusnya antum juga percaya kepada dia. Man lam yashkurin nas, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Orang yang tidak bersyukur, ya, orang tidak mungkin menunaikan rasa syukur kepada Allah kalau ternyata dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Allah percaya kepada dia untuk mengantarkan nikmat. Harusnya idealnya antum juga percaya, menghargai, mengapresiasi orang yang telah mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, sebagai penutup, husnul khuluq. Husnul khuluq itu cermin dari iman. Orang yang percaya bahwa semua urusan itu datang dari Allah, dia akan tulus dalam hatinya mendoakan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun dia doakan tetangganya, saudaranya, kawannya dengan doa yang paling istimewa, itu tidak menjadikan rezekinya Allah habis sehingga antum tidak kebahagiaan. Kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, dia akan berpikir, lah kalau saya sibuk mendoakan dia, kapan saya dapat bagiannya? Saya lebih baik doa untuk sendiri, agar saya dapat maksimal, dapat lebih banyak. Tidak. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia senang untuk mendoakan saudaranya. Kenapa? Karena dia yakin, dengan dia mendoakan saudara dia, bukan mengurangi jatah dia. Dan juga tidak menyebabkan rezeki Allah habis. Akhirnya dia tidak kebahagiaan. Tidak, bahkan sebaliknya. Dengan mendoakan saudaranya, justru Allah akan berikan kepada dia pula. Orang yang peduli terhadap saudaranya, sehingga dia sebut nama saudaranya dalam doa-doa dia di dhahril ghaib. Di saat-saat yang sunyi, di tengah malam, di dalam sujud dia, dia doakan saudaranya. Ma'amin muslimin, yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya di tempat yang sunyi. Kalau mendoakan di tempat keramaian, ya akhi barakallahu lak, masya Allah, semoga Allah memberkahi harta antum, itu seringkali bisa berarti nifak di depan mata orang. Ria agar diberi. Tapi ketika antum dengan tulus, di tengah malam, di sepertiga akhir malam, antum sebut nama saudara-saudara antum, sesama umat Islam, sesama orang yang beriman, antum sebut mereka semuanya dalam doa antum. Antum doakan mereka di tempat kesunyian yang tidak ada pamrih di sana. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda antum yakin bahwa iman, bahwa Allah yang kuasa memberi. Rezeki Allah tidak pernah habis, tidak akan pernah berkurang walaupun antum mintakan untuk semua orang. Dan bahkan sebaliknya, Allah akan memberi kepada Anda seperti Anda pintakan kepada mereka. Sehingga tidak ada hasad dalam diri antum. Karenanya Rasulullah bersabda tadi dalam hadisnya, tidaklah ada seorang muslim mendoakan untuk saudaranya di tempat yang sunyi, kecuali Allah akan utus malaikat untuk mendoakan orang tersebut dengan mengatakan, walaka mithlu dzalik. Engkau juga akan mendapatkan hal yang serupa. Ini salah satu kiat. Dan yang terakhir, sebagai penutup, husnul khuluq, karena itu merupakan thamaratul iman. Itu adalah puncak dari iman, itu adalah buahnya iman. Maka sebagaimana untuk iman kita berdoa meminta kepada Allah, husnul khuluq juga hanya kepada Allah kita meminta. Hanya kepada Allah kita meminta, sehingga salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau lantunkan, beliau pintakan kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsanaha illa ant, wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, bimbinglah aku, tunjukilah aku untuk bisa memiliki akhlak yang mulia,
karena tidak ada yang bisa membimbing aku untuk berakhlak mulia kecuali Engkau. Jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk, karena tiada yang kuasa menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Ini doa, sadarilah. Karunia terbesar setelah iman adalah akhlak karimah. Akhlak yang mulia, karena dengan akhlak yang mulia antum bisa mencapai derajat surga yang paling tinggi. Dan tentu, semua itu tidak hanya cukup dengan doa. Setelah berdoa cukup, tidak. Semua itu proses. Sebagaimana iman itu harus ada prosesnya. Proses pembiasaan, proses melatih diri. Innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bitaallum. Sejatinya kelemah lembutan itu didapat melalui proses melemah lembutkan diri. Ingin marah ditahan. Ingin membalas, mengumpat ditahan. Kalau itu terus dibiasakan, maka lama kelamaan itu akan menjadi perangai, menjadi kebiasaan. Wa man yatasabbar yusabbihullah. Barang siapa yang memaksa dirinya, melatih dirinya untuk sabar, maka suatu saat Allah akan jadikan dia sebagai orang yang sabar. Allah karuniakan akhlak sabar itu pada dirinya. Kemudian, waman yasta'fif yu'ifuhullah. Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan diri dia, sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Tidak ngemis-ngemis kepada orang lain. Maka suatu saat Allah akan jaga kehormatan dia, sehingga dia tidak perlu mengemis. Waman yasta'gni yughnihillah. Siapa yang berusaha untuk merasa cukup, sehingga dia tidak perlu mengharapkan, tidak perlu menggantungkan harapan kepada sesama manusia. Dia hanya cukup kepada Allah. Maka suatu saat Allah akan berikan dia kecukupan. Wa man yastaghni yughnihillah. Inilah akhwatul iman. Mintalah akhlak karimah kepada Allah SWT. Dan kemudian mulailah latih. Biasakan. Karena akhlak karimah itu thamaratul iman. Sebagaimana iman harus diasah, demikian pula akhlak karimah harus diasah. Ala bisa karena biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Akhir dari yang bisa saya sampaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa akhlak itulah puncak dari akidah. Akhlak itu adalah thamarah, buah dari apa yang kita pelajari. Itu adalah akhlak, adalah buah dari ilmu yang kita kaji selama ini. Karena itu kita harus berusaha menumbuhkan, mewujudkan akhlak yang karimah. Bukan karena ingin pujian, tapi itulah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله
6: أخرت Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: الدراسات القرآنية.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمات، ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan hanya Dia juga yang kita puji dan kita puja, yang kita agungkan dan yang kita besarkan. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta semua di jagat raya, di alam semesta ini, mencipta makhluknya yang besar-besar, mencipta makhluknya yang kecil, yang halus, yang zahir dan yang batin, yang nyata dan yang tidak terlihat oleh atau tidak tertangkap oleh indera manusia, yang memberikan kita segala pemberian, segala macam pemberian nikmat dan anugerah. Allah yang memberikan kita makanan, Allah yang memberikan kita minuman, Allah yang memberikan kita berbagai macam makanan yang kita makan dari rasa dan bentuknya. Dia yang memberikan kita minuman yang bermacam meragam dengan rasa dan bentuknya, jumlah dan ukurannya. Dia yang memberikan kita kesehatan dan yang menyediakan kepada kita tempat untuk tinggal di muka bumi ini, dan seterusnya dari nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya, nikmat yang besar yang kita terima di saat ini adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat talabul ilmi, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan di atas ibadah, di atas taqwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat-nikmatnya untuk kita, dan semoga Allah tidak mencabut nikmatnya lantaran dosa-dosa kita. Ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dan kita juga mengajak semua untuk memperbanyak ibadah salawat. Salah satu dari ibadah lisan, ibadah lidah, yang pahalanya besar, bersalawat kepada Nabi SAW. Kedudukan dan kemuliaan salawat tidak diragukan lagi berdasarkan dalil-dalil yang banyak, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang tinggal adalah prakteknya. Dan kesempatan untuk banyak bersalawat, saya rasa tidak akan ada yang melebihi kesempatan yang kita dapatkan di dalam majelis ta'lim. Ditambah lagi, mungkin di antara penyebabnya adalah di dalam majelis ta'lim seringkali kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Semoga

Antara kemuliaan dan keberkahan yang kita dapatkan dari talabul ilmi adalah memperbanyak ibadah salawat kita untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan mempelajari tema yang baru dari kitab yang sedang kita baca, yaitu Kitabul Mar'ah, kitab wanita, dengan kandungannya adalah pelajaran-pelajaran seputar wanita muslimah. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah menyelesaikan pelajaran seputar wanita dan hijab. Wanita dan hijab. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu Al-Mar'atu Wajiranuha. Al-Mar'atu Wajiranuha, wanita dan tetangga-tetangganya. Wanita dan tetangga-tetangganya. Berarti pembahasan kita adalah adab bertetangga bagi wanita muslimah. Adab bertetangga bagi seorang wanita muslimah. Kata penulis di sini, ayyatuhal mar'atu, wahai wanita, idza kana laki jiranun, idza kana laki jiranun fakaifa anti ma'ahum, bila mana engkau memiliki tetangga, bagaimana hubunganmu dengan mereka? Ini pertanyaan yang harus ada ya, di hati seorang wanita muslimah. Bila memiliki tetangga, bagaimana sikapnya dengan tetangganya? Yang bagi, kata beliau, antakuna alaqatuki bijiraniki kama yali. Ya. Yang pantas ada pada hubunganmu dengan tetanggamu perkara-perkara berikut ini. Inilah poin-poin yang berkenaan dengan tuntunan bertetangga bagi wanita muslimah. Satu, kata beliau, ihfazi wasiyatallahi fi jiraniki, jagalah olehmu wasiat Allah. Ya, wasiat Allah pada tetanggamu atau tentang tetanggamu. Jadi Allah telah berwasiat kepada seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, terkait dengan tetangga. Jadi yang diperintahkan oleh penulis di sini adalah jagalah wasiat Allah. Wasiat adalah perintah. Wasiat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tentang tetangga ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budu ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Ya, ini beberapa perintah Allah terdapat dalam ayat yang ke-36 dari surat An-Nisa ini. Ada beberapa perintah penting, perintah yang mulia. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah sekaligus larangan dari berbuat syirik.
wa'budullah, dan ibadatilah Allah. Mengibadati Allah, ya, memberikan segala macam ibadah hanya kepadanya. Ya, apapun bentuk ibadahnya, jangan sampai ibadah yang merupakan hak Allah itu diberikan kepada selainnya. Jadi ini yang dikenal dengan tauhid. Dan ini pula lah tujuan penciptaan manusia dan bahkan bangsa jin. Dan itu pula lah sebab kenapa Allah mengutus para rasul, yaitu agar manusia beribadahnya hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada sesama makhluk, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah mati atau benda mati. Karena yang berhak diibadati itu yang hidup atau yang maha hidup, yang kehidupannya tidak butuh kepada yang lain, dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah pertama, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah. Dan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dalam masalah ini. Semenjak zaman Nabi Nuh, sudah mulai orang bergeser dari mengibadati Allah kepada mengibadati selain Allah. Dan sebabnya, subhanallah, sangat sederhana. Mungkin sebagian orang tidak menyangka itu penyebabnya. Penyebab kenapa awalnya manusia ini bertauhid, tiba-tiba dia berbuat syirik. Ternyata penyebabnya adalah berlebih-lebihan dalam mencintai dan memuliakan orang-orang saleh. Nah, inilah penyebab dari kesyirikan terjadi pertama kali di muka bumi ini, dan itu pula nanti yang akan menyebabkan terjadinya kesyirikan terus sampai hari kiamat. Di masa kita ini, di masa yang akan datang sampai hari kiamat, dan sebelum-sebelumnya di zaman Nabi Ibrahim, dan yang pertama kali terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh, penyebabnya itu sama, yaitu al-ghulu fi hubbis salihin atau al-ghulubu fi salihin, bertindak ghulu terhadap orang-orang yang saleh, ya, berlebih-lebihan dalam mencintai, memuliakan, menghormati mereka. Ternyata inilah penyebab syirik di muka bumi. Bukan sekedar untuk mengibadati saja, ayolah kita mengibadati matahari, bulan, bintang. Nah, ternyata awalnya adalah berlebih-lebihan dalam mencintai dan memuliakan orang saleh, seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini lima nama. Yang nama-nama ini adalah nama lima orang saleh di zaman Nabi Nuh. Ya. Waddan, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Waddan, Suwa', Ya'uq, Yaghuts, Nasr. Lima nama, dan itu nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Ya. Kemudian mereka meninggal, kelima-limanya, lalu orang semua kehilangan kesedihan yang luar biasa. Ya, kesedihan yang sangat mendalam, dan kesempatan itu dipergunakan oleh syaitan untuk menggeserkan, mengalihkan dari tauhid kepada syirik, walaupun tidak langsung. Dan itulah langkah-langkah syaitan. Ya, syaitan tidak bisa yakin tidak akan berhasil kalau langsung mengajak umat Nabi Nuh tersebut untuk mengibadati orang-orang soleh yang lima tadi, pasti tidak akan mau. Jadi mereka, setan akan membuat langkah-langkah tahap demi tahap dilalui sampai ujung-ujungnya disembahlah lima orang yang saleh ini selain Allah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, habrul ummah, samudranya umat ini dalam ilmu Al-Qur'an, dalam tafsir.
Jadi ini perintah dan itu tujuan manusia dicipta agar beribadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, ini lawannya tauhid, lawannya syirik. Syirik itu apa? Syirik adalah memberikan ibadah kepada selain Allah. Bukan meyakini Allah itu dua. Ya. Karena orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka yakin Allah itu esa, satu. Umat Nabi, orang masyarakat jahiliyah yang berbuat syirik itu mengakui Allah itu esa. Allah yang mencipta alam semesta, Allah yang mencipta mereka, Allah yang memberi rezeki. Ya, mereka meyakini itu. Tetapi mereka musyrikun, orang-orang musyrik. Loh, kenapa mereka meyakini Allah esa dalam penciptaan, dalam zatnya, dalam mengatur alam semesta, tetapi mereka dikatakan musyrik karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Mereka mengibadati berhala-berhala yang mana berhala ini hanya sekedar simbol dari orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Jadi bukan berhala itu yang mereka tuju, tetapi ya, orang-orang yang berada di belakang berhala, karena berhala itu adalah patungnya orang-orang baik. Lata, ini manusia awalnya, ya, orang yang baik, yang dermawan, yang suka memberi, ya, yang perhatian kepada banyak orang, jiwa sosialnya sangat luar biasa, meninggal dunia karena kebaikannya, maka dan tanpa tuntunan agama, ya, akhirnya mereka dipuja, diagungkan, akhirnya dibuatlah patungnya. Akhir ujung-ujungnya nanti disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang syirik, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang mana ibadah itu hanya untuk Allah. Berdoa misalnya ibadah, dan bahkan ibadah yang paling agung, yang paling mulia. Lalu yang seharusnya ibadah doa, berdoa ini hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, dan berkata Rabb kamu, berdoalah kepadaku. Jadi Allah memerintahkan kita berdoa hanya kepadanya. Tiba-tiba ada seorang muslim memanggil ya, selain Allah, baik yang ya yang baik orang manusia yang sudah meninggal dunia dari orang-orang saleh, atau benda mati, atau makhluk lain, makhluk halus dipanggil kemudian diminta pertolongannya. Wahai jin fulan fulan, dia disebutkan namanya. Wahai penunggu ini sesajian saya hadapkan dengan harapan kami tidak diganggu, atau dengan harapan ya gangguan yang telah kamu berikan itu diangkat kembali. Nah, ini ya, sesajian itu adalah kurban. Sesajian itu kurban, dan kurban itu untuk Allah. Ya. Kurban itu untuk Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh dua anak Nabi Adam, idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua melakukan kurban, yang satu hewan, yang satu hasil tanaman yang disajikan. Ternyata yang diterima oleh Allah dari salah satu keduanya, dan bukan keduanya. Mereka memang untuknya melakukan itu secara zahir kepada Allah, tetapi yang satu ikhlas, yang satu tidak. Ya, ini yang dimaksud dengan contoh salah satu syirik, yaitu berdoa, memanggil, meminta, menyeru untuk mengharapkan bantuan, baik bantuannya memberikan manfaat atau menolak mudarat. Ini syirik. Ya. Memanggil orang yang sudah mati lama, datang ke kuburannya kemudian dipanggil, bahkan disematkan panggilan atau gelar-gelar yang indah, ya. Bahkan diberikan gelar wali, ya, disebutkan gelar agama, tuan guru, syekh, ustad, buya, kiai misalnya dipanggil, ya. Kemudian tujuan memanggilnya tentu mengharapkan bantuan dan pertolongan. Nah, ini hak Allah sebenarnya. Memanggil untuk mengharapkan demikian adalah hak Allah. Sementara
bila mana diberikan kepada selain Allah, ini yang syirik dan ini haram, dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah bila mana pelakunya tidak bertaubat. Ya. Tidak bertaubat. Dan kalau sudah membawa dosa itu menghadap Allah, tidak akan mungkin masuk surga. Dia akan kekal di dalam neraka. Tidak akan ada yang memberikan pertolongan kepadanya. Wal'iyadu billah. Tempat tinggalnya neraka. Wa ma'wahun nar. Ya. Dan tidak akan mungkin ya, masuk surga karena diharamkan oleh Allah. Ini syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, walaupun dia masih berstatus muslim di mata manusia, atau bahkan dia tokoh agama, atau semua orang tahu dia adalah ahli agama, tetapi dia berbuat syirik, maka di mata Allah dia bukan seorang muslim lagi, seorang mukmin lagi, karena dia telah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Dia saja kalau haknya diberikan kepada yang lain, pasti dia murka. Misalnya orang tidak mencium tangannya, tetapi justru tangan yang di bawahnya atau tangan temannya yang seharusnya tidak pantas dicium. Dia pasti merasa iri, merasa murka, yang seharusnya dia. Orang berkhidmat, berbakti, bukan kepadanya, seharusnya kepadanya, tetapi justru kepada yang lain yang sama sekali tidak berhak mendapatkan hormat, sanjungan, pemuliaan, pasti dia murka. Walillahil mathalul a'la. Allah tentu lebih murka lagi, karena Allah memberikan segala-galanya kepada manusia, mulai dari mencipta, memberikan sarana untuk hidup, dan seterusnya. Sementara dia kepada pengikut-pengikutnya tidak ada punya apa-apa, tidak ada jasa apa-apapun dia berikan kepada mereka. Tapi kalau disekutukan, nah dia pasti murka. Nah ini yang syirik. Berhati-hati ibu-ibu dari syirik, karena banyak pengelabuan, banyak pengkaburan. Apalagi tentang syirik ini, setan paling berpengalaman. Syirik dibungkus dengan kebaikan seperti tadi. Awal terjadinya syirik itu kan dibungkus dengan cinta orang saleh. Ya, dibungkus, kalian cinta enggak kepada mereka? Ya, semuanya cinta kepada orang saleh. Nah, cara untuk cinta, membuktikan cinta itu begini, begini, begini, kata iblis. Awalnya dibuat gambarnya, dilukis. Nah, letakkan lukisannya di tempat di mana kalian berkumpul dengannya dahulu, sewaktu mereka masih hidup. Nah, nanti kalau kalian melihatnya kan masih terasa kehadiran mereka. Masih ada kekhidmatan, kekhusyukan. Ya. Nuansa ketakwaan itu masih nampak jelas ketika nampak wajah mereka. Nah, generasi ini pergi 100 tahun. Muncul generasi berikutnya, sudah mulai berubah-ubah, ditambah-tambah. Yang awalnya hanya dilihat, tiba-tiba disuruh mengusap, usaplah. Atau diusap, usapannya itu tangannya letakkan ke dada kalian, usapkan ke wajah. Nanti sampai ditempelkan dada kalian ke sana. Nanti akhirnya dipanggillah mereka, diminta sujud di hadapan mereka. Seperti yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas. Berhati-hati, karena ini berbahaya. Kalau sempat terjerumus kita kepada syirik, maka akibatnya sangat fatal. Ya. Tidak mungkin masuk surga. Allah yang mengatakan demikian. Dosa syirik ini bukan sesuatu yang boleh disepelekan, sebagaimana disepelekan oleh banyak orang. Semua rasul diutus oleh Allah untuk memberantas kesyirikan. Ya. Dakwah yang benar, yang berada di atas dakwah Nabi, adalah dakwah yang menegakkan tauhid. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Yang pertama kali tugasnya untuk tauhid. Ya. Kata Nabi kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ini tauhid. Ya. Engkau akan saya utus, akan datang ke suatu kaum, mereka adalah orang yang berilmu, ahli kitab. Nanti ketika berdakwah, jangan cari yang lain, dakwahi mereka tentang tauhid dulu. Walaupun mereka sudah punya kitab, walaupun kalau tengah-tengah kaum muslimin, walaupun mereka kaum muslimin,
walaupun mereka kaum muslimin, tetap ini ditegakkan. Karena status muslim di dunia ini belum tentu bisa bersih dari syirik. Bisa jadi seorang muslim terjerumus kepada kesyirikan. Seperti yang tadi kita contohkan, dalam berdoa, dalam bernazar, dalam meminta perlindungan, bertawakal, isti'adha, istighatha, diberikan kepada cinta misalnya, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Ya. Ini perintah dan larangan dalam ayat ini yang pertama. Kemudian perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah sebaik-baiknya. Ya. Berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Wabil walidaini ahsinu ihsana. Itu takdirnya. Wabil walidaini ahsinu ihsana. Ini perintah untuk sempurna total dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata Sa'di menjelaskan, menguraikan tentang bagaimana bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan al-qawlil karim, dengan ucapan yang mulia, kata-kata yang baik, yang ya, berbicara dengan mereka dengan lemah lembut, wal khitabil latif, bil qawlil karimi wal khitabil latif, dengan ucapan yang mulia ya, itu dengan kata-katanya yang baiknya. Pilih kata-kata yang paling cocok untuk orang tua kita. Ya. Ungkapan kosakata yang memang dalam dengan kata itu kita menginginkan tidak menyinggung orang tua. Kemudian dengan khitab al-latif, itu dengan suara yang lembut. Ya. Kemudian wal fi'lil jamil, dan dengan tindakan yang indah. Ya, ini perbuatan ya. Ya, dalam bersikap misalnya berjalan ya, bekerja di hadapannya ya, duduk, berdiri ya, berbaring di hadapannya, semuanya harus dijaga, kata beliau. Ya, kemudian di antara berbuat baik adalah mentaati perintah mereka suruh taati. Ini tentu di bawah kaidah bila mana tidak bertentangan dengan syariat Allah. Taat kepada kedua orang tua dalam perintahnya bila mana tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangannya bila mana mereka melarang, ya, praktekkan. Jauhi apa yang mereka larang selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian yang berikutnya, wal infaq alaihima, memberikan nafkah ya, kepada mereka. Ini juga termasuk bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa ikramu man lahu ta'alluqun bihima, memuliakan orang-orang yang ada hubungan dengan mereka berdua, baik itu hubungan kerabat, hubungan persahabatan ya. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada hubungan dengan mereka. Ya. Kemudian wasilatir rahimil lati la rahima laka illa bihima, menghubungkan atau melakukan silaturahim dengan orang-orang yang kamu tidak punya rahim kecuali dengan mereka, kecuali disebabkan oleh mereka. Misalnya dengan paman, ya, paman kita itu kalau tidak ada orang tua kita, maka paman itu bukan paman kita. Bibi juga demikian. Ya. Kemudian keturunan paman, keturunan bibi. Ya. Ini semuanya adalah kerabat-kerabat yang disambung rahimnya lantaran adanya orang tua kita. Jadi yang mengikatkan kita dengan mereka semua adalah orang tua kita. Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Atau baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Nah, ini semuanya cara-cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang perlu kita ketahui ibu-ibu,
bahwa ihsan yang diperintah oleh Allah kepada kedua orang tua ini terbagi dua. Ihsan, ini yang tadi kan poin-poinnya, bagaimana cara berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang sangat diperintahkan oleh Allah dan bahkan diletakkan setelah perintah untuk beribadah. Diletakkan oleh Allah setelah perintah untuk mengibadati Allah dan menjauhi syirik, di bawahnya adalah berbuat baik dengan sempurna, dengan total kepada kedua orang tua. Dan cara-caranya tadi telah kita sebutkan. Kemudian secara umum, berbuat baik ini terbagi dua. Yang pertama, ya, yang pertama adalah, maaf, saya salah. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini, berbuat baik kepada kedua orang tua yang diperintah oleh Allah ini, ada memiliki dua lawannya. Ada dua bentuk lawan dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada dua bentuk, ya, kebalikan dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah menyakiti. Ini yang paling dahsyat, yang paling buruk, yaitu menyakiti mereka. Baik itu dengan ucapan, dengan kata-kata, maupun dengan tindakan. Tindakan bisa jadi dalam bentuk tulisan, dalam perbuatan langsung di hadapannya, melalui telepon, ya. Atau tindakan tidak menghubungi mereka selama-lamanya, atau berpisah, kemudian tidak mau berbakti. Ini dengan sengaja memutuskan hubungan dengan mereka. Ini juga termasuk isaah, menyakiti mereka, ya, dengan ucapan dan tindakan. Ini lawan dari ihsan yang diperintah oleh Allah. Yang kedua dari lawan ihsan yang diperintah oleh Allah adalah tidak melakukan ihsan. Kalau tadi kan menyakiti, kalau ini tidak melakukan, walaupun mereka merasa tidak disakiti, ya, mereka berdua tidak merasa tidak disakiti, walaupun kita tidak perhatian, ya, mereka, kita tidak perhatian kepadanya, atau bahkan tidak memberi nafkah, berkata-kata pun wajar-wajar saja, mereka tidak merasa tersakiti. Tetapi bila mana kita tidak berupaya melakukan poin-poin yang tadi kita sebutkan di awal, dari bentuk berbuat baik itu dengan kata-kata, memilih kosakata yang baik, kemudian dengan suara ketika berbicara, kemudian dengan tindakan, dengan mentaati perintah, meninggalkan larangan, memberikan nafkah, kemudian memuliakan orang-orang yang ada hubungan dengan dia, baik itu kekerabatan ataupun persahabatan, kemudian menghubungi silaturahim juga, menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabat mereka. Nah, ini bentuk-bentuknya. Bila mana kita tidak lakukan, kita tinggalkan, walaupun orang tua kita merasa juga tidak tersakiti, ini juga tidak menerapkan perintah untuk berbuat baik. Walaupun di bawah, posisinya di bawah yang pertama. Maaf. Posisinya, kalau yang pertama itu adalah yang paling buruk, maka ini di atasnya, keburukannya lebih kurang. Ya. Dengan tetap buruk karena tidak melakukan perintah di mana Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Baik, itu untuk perintah yang kedua. Kemudian perintah yang berikutnya, berbuat baik yang juga diperintah oleh Allah di sini kepada orang-orang berikut ini. Yang pertama, dzil qurba. Berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Ya. Dzil qurba adalah kerabat-kerabat. Kemudian kerabat di sini maksudnya adalah orang yang ada hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh orang tua kita. Hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh orang tua kita atau oleh cabang kita, anak keturunan kita, misalnya cucu, ya, nanti cucu ini akan memiliki anak lagi. Nah, ini semuanya penyebabnya antara usul dan furu'. Usul adalah dasar orang tua kita, furu' adalah cabang, itu anak-anak kita. Semua yang dijalinkan oleh dua hal tadi itu kerabat, baik jauh ataupun dekat, kerabat jauh atau kerabat dekat. Kemudian wal yatama, ini juga disuruh untuk berbuat baik, ya,
kepada mereka, yaitu anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim? Yaitu anak-anak yang kehilangan ayahnya, maksudnya meninggal orang tuanya, ayahnya. Orang anak-anak yang meninggal ayah mereka ketika mereka masih kecil atau sebelum baligh. Sebelum baligh, baik itu dari kerabat kita maupun dari yang non kerabat. Yang penting anak itu sudah tidak punya ayah dan dia masih kecil, baik itu sebelum balik atau ketika balik atau setelah balik beberapa lama, masih terhitung membutuhkan perhatian, membutuhkan support, membutuhkan nasihat, membutuhkan bantuan, apa yang mereka perlukan. Ini yang diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Wal masakin, ini yang ketiga, orang tua, kerabat, anak yatim, dan yang ketiga, yang keempat adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang kekurangan, dan kekurangan ini standarnya adalah kebutuhannya lebih besar dari pendapatannya. Kebutuhan pokoknya lebih besar dari pendapatan. Ini miskin. Dan yang fakir itu di bawah ini. Ada sebagian penerapan yang keliru dari miskin ini. Ketika ada bantuan-bantuan pemerintah kita kepada orang-orang miskin. Jadi sebagian oknum-oknum menginterpretasikan miskin ini sesuai dengan selera mereka. Bahwa orang yang miskin itu orang yang tidak makan kecuali dua kali dalam seminggu. Mana ada orang miskin seperti ini lagi? Ya. Baru nanti diberikan bantuan pemerintah, dari bantuan pendidikan, bantuan hal-hal yang bersubsidi. Ini pemahamannya seperti ini, penerapan yang tidak benar ya. Ini ada kepentingan di balik pernyataan yang seperti itu. Ya. Tetapi yang miskin menurut syariat adalah orang yang kebutuhan pokoknya lebih besar dari pendapatannya. Pendapatannya 1.500.000, ternyata kebutuhan pokoknya adalah 1.700.000. Berarti kurang, maka tergolong miskin. Nah, tergolong miskin, rumah ngontrak, bayar listrik, anak sekolah berapa? 2, 3. Kemudian belanja dapur lagi. Beli BBM untuk kendaraan lagi untuk pergi bekerja dan seterusnya, ternyata lebih dari pendapatan yang 1.5 menjadi 1.7, ya, maka dia tergolong miskin, ya, tergolong miskin. Sedangkan fakir di bawahnya yaitu orang yang kebutuhannya dua kali lipat dari kependapatannya. Pendapatan 1.5, kebutuhannya 3 juta atau lebih dari separo pendapatannya. Ya, lebih dari separo pendapatan. Pendapatannya misalnya 1.5, separohnya 750. Kelebihannya lebih dari separo. Berarti kebutuhan pokoknya itu 1.5 itu pendapatannya ditambah 750. 2 juta lebih kebutuhan pokoknya. Ini sudah di bawah miskin. Ya. Itu ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tentang al-masakin. Kemudian berikutnya yang berkenaan dengan tema kita, wal jadidil qurba wal jadil junubi. Ada dua tetangga di sini dijelaskan dalam ayat. Yang pertama al-jar dzil qurba. Tetangga dari kerabat. Dia tetangga dan dia kerabat. Ini dia dalam hadis yang lain, itu tetangga yang memiliki dua hak atau bahkan bisa jadi tiga hak. Bisa jadi tiga hak, yaitu tetangga, kemudian dia kerabat, kemudian dia muslim. Ya, ini tiga haknya, sudah berlapis-lapis ke haknya yang harus ditunaikan oleh seorang tetangga. Dia adalah tetangga, dia seorang muslim,
dan dia adalah kerabat. Berarti haknya sangat besar yang harus kita tunaikan. Nah, ini yang kerabat atau tetangga yang pertama, al-jari dzil qurba. Ya. Kemudian ada tetangga yang kedua, al-jaril junubi, tetangga yang jauh. Ya. Al-jaril junub, tetangga yang bukan kerabat, yang haknya minimal, yang haknya maksimal dua. Bila mana dia tetangga yang muslim, berarti haknya hak keislamannya sebagai muslim, yang memiliki hak dari saudara muslimnya, yang kedua haknya sebagai seorang tetangga. Ini yang al-jaril junub. Dan bisa jadi minimal adalah yang memiliki satu hak, yaitu tetangga yang non-muslim dan dia bukan kerabat. Tetangga non-muslim bukan kerabat, dia tetap memiliki hak. Dan ini yang juga ada dalam hadis ini, dalam ayat ini, wal jaril junubi, dan tetangga yang bukan kurba, tetangga yang jauh, yaitu yang memiliki dua hak, tetangga muslim dan tetangga muslim, atau yang memiliki satu hak yaitu tetangga non muslim dan juga bukan kerabat. Kemudian wasahibi bil jambi, ini juga yang diperintahkan untuk berbuat baik, adalah sahabat yang dekat. Sahabat yang ada di samping kita, terjadi perbedaan penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan istri. Jadi istri, kalau ini penafsirannya, maka istri diperintah oleh Allah suami untuk berbuat baik dengan sangat baik kepadanya. Wabi sahibi bil jambi ihsana, dan berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada sahabat yang sangat dekat dan berada di sampingmu, yaitu istri. Dalam hadis yang sangat banyak Nabi menjelaskan besarnya hak seorang istri terhadap suaminya. Ia mendapatkan hak perhatian, nafkah, rumah, kasih sayang. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kalian wahai para suami dengan wanita sebaik-baiknya. La yafraku mu'minun mu'minah, jangan sampai seorang mukmin, maksudnya suami, membenci istrinya, benci yang total, benci yang tidak ada lagi kasihan sayang di dalamnya, ya, atau tidak memukulnya. Janganlah seorang muslim memukul muslimah, yaitu istrinya. In kariha minha khuluqan, jika dia tidak suka satu tabiat dari istrinya, radhiya minhu khuluqa, radhiya minha akhara, dia akan suka dengan, pasti dia akan menyukai atau dia menyukai tabiat-tabiatnya yang lain. Karena memang tidak ada yang sempurna. Wanita itu, istri itu bukan bidadari yang sempurna. Dia adalah manusia biasa dan tentu akan ada kekurangan-kekurangannya. Jangan sampai disebabkan oleh satu kekurangan maka sang istri pun ditendang, disepak, diterjang. Setiap saat diancam cerai, pulanglah ke rumahmu, orang tuamu, berhambuslah, ambil pakaianmu. Ya. Nah, ini bertentangan sekali dengan tuntunan agama. Wassahibi bil jambi, itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah teman dalam safar. Ini subhanallah, safar dengan teman ini ya memunculkan kedekatan yang tersendiri. Menunjukkan kedekatan yang tersendiri. Kata orang-orang dalam orang Arab bahwa seseorang itu akan tampak belangnya ketika safar. Jadi ini yang membuat ketika dalam safar itu seseorang menerapkan ya, tuntunan agama, maka akan semakin dekat. Kedekatan hubungan semakin terbuka. Ya. Sebagian menyatakan ketika belum bersafar dengan ustaz, dia merasa tidak terlalu terbuka dengan ustaznya, berbicara juga tidak terlalu berani. Ya. Nah, ketika dia melakukan safar dengan ustaz tersebut, akhirnya karena dia dalam safarnya terlalu dekat, ya, sangat intens hubungannya, makan bersama, ya. Nanti kalau ada kejadian-kejadian diselesaikan bersama,
Nah, ini yang selalu dilakukan oleh Nabi dengan para sahabatnya yang seringkali safar dengan sahabat-sahabatnya. Ini yang penasihat yang kedua, yaitu perintah untuk berbuat baik dengan teman dalam safar. Ya. Dan penafsiran yang ketiga umum, siapapun sahabat diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian berikutnya wa bunis sabil, orang dalam safar kehabisan bekal, ini bunus sabil namanya, dan diperintah untuk berbuat baik kepada mereka. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian, milkul yamin. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai mangkana. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang memiliki sifat sombong dan takabur, berbangga-bangga. Ya, jadi ini sifat yang tidak akan mungkin bisa mendapatkan teman, tidak berbaik-baik kepada tetangga. Ya, jadi orang yang sombong, angkuh, takabur, berbangga-bangga tidak akan mungkin menerapkan perintah Allah yang ada dalam ayat-ayat di awal ayat tadi. Kemudian ibu-ibu, setelah menjelaskan walaupun itu agak terlalu panjang, di sini dijelaskan oleh penulis fala tudayyiha, jangan kamu sia-siakan pesan Allah dalam ayat tadi. Ini yang pertama. Penekanan dari beliau. Kemudian wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi SAW qal, dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Ummul Mukminin, ya, yang benar, anak orang yang paling benar, ya, As-Siddiqah binti Siddiq, dia yang benar ketika dia mengatakan tidak berbuat zina, ya, dan disucikan namanya, jiwanya, dirinya oleh Allah dari langit yang ketujuh menurunkan ayat dalam surat An-Nur. Ya. Qal, kata Nabi, ma zala yusini Jibrilu biljar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi bercerita, malaikat Jibril itu terus menyuruh saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Jumpa diperintah lagi, jangan lupa berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, diwasiatkan terus terus menerus oleh Jibril kepada Nabi, sampai-sampai kata beliau hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai-sampai aku menduga, mengira bahwa tetangga itu, ya, bahwa tetangga itu termasuk ahli waris, saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat, memesankan untuk berbuat baik dengan tetangga. Mazala yusini Jibrilu biljar. Terus menerus nantiasa Jibril mewasiatkan saya untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga itu termasuk ahli waris. Ya. Ini hadis luar biasa, menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Kata penulis, wa hadza ta'kidun 'alal wasiyyah al-wasiyyati min Jibril li Rasul sallallahu, ini penegasan tentang wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jaga wasiat Allah, ya, terhadap tetangga seperti dalam ayat tadi. Kemudian jaga wasiat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik dengan tetangga. Yang kedua, kata penulis, ahsini ila jiraniki ghayatal ihsani qawlan wa fi'la. Berbuat baiklah engkau wahai wanita muslimah kepada tetanggamu, ya, dengan puncak kebaikan. Jangan sekedarnya saja, jangan hanya sebagai refleksi dari kebaiknya tetangga kita, bukan karena ta'abbud, bukan karena wasiat Allah, bukan karena wasiat malaikat Jibril, bukan karena wasiat Nabi, tetapi karena harus balik daripada perbuatan. Karena tetangga kita itu sangat baik, ya, sangat baik. Akhirnya kita berbuat baik lagi kepadanya. Sementara yang tidak berbuat baik kepada kita, kita tenang-tenang saja dan tidak menerapkan wasiat tersebut. Ini tidak benar. Ya. Siapapun tetangga kita, makanya tadi ada tetangga yang tiga, yang urutannya, yang punya tiga hak, yang punya dua hak, yang punya satu hak.
Nah, kesemuanya itu berhak mendapatkan kebaikan dari kita, dan ini yang ditekankan oleh beliau. Ya, lakukanlah kebaikan semaksimal mungkin, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan. Wa min a'zamihi, di antara berbuat baik yang paling besar kepada tetangga adalah da'watuhu ilallahi ta'ala, mendakwahinya ke jalan Allah, kepada Allah, ke agama Allah, untuk mengibadati Allah dengan benar. Ya. Bil uslubil jamil, dengan uslub yang baik, wal kalimatil hasanah, dan kata-kata yang baik, wal kutayyibil munasibi wasyarita, atau dengan menghadiahkan buku kecil. Kalau kita tahu sahabat tetangga kita itu tidak salat, hadiahkan buku tentang salat, atau kaset kajian, ya, CD kajian yang mungkin tepat untuk diberikan kepadanya sebagai hadiah. Jangan itu saja, kitabnya dibungkus dengan nasi bungkus, kitabnya, paketnya misalnya dikemas, di situ ada buah-buahannya, ada kicknya, ya. Nah, kemudian di situ ada apa? Kalau hanya kitab saja, tentu dia tidak terlalu tertarik, apalagi dia tidak bisa baca, tidak mau baca, atau tidak suka membaca. Tapi kalau kita kemas bingkisan itu dengan kemasan yang baik, maka semua pasti menerima. Ya, gitu juga kaset kajian tadi, hadiahkan dengan sehelai baju misalnya. Tambahkan, ini saya berikan hadiah baju, kemudian di situ ada kaset kajiannya atau bukunya yang tadi. Kemudian wajtahidi ma'ajiraniki bikulli dhurubil ihsan. Bersungguh-sungguhlah engkau bersikap kepada tetanggamu dengan segala bentuk perbuatan baik. Kenapa? Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, berdasarkan hadith Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ya, qala Rasulullah SAW bimithli hadithi Abi Hasin. Ya, Nabi bersabda persis dengan hadis Abi Hasin. Ini keluarkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Ini hadis Abi Hasin. Kalau sekarang kan hadis Abu Hurairah. Dan hadis Abu Hurairah ini senada, hampir senada dengan hadis tadi. Hadis tadi kita terjemahkan, kata Nabi, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan kata yang baik, dengan yang baik, atau hendaklah dia diam. Ini hadis Abi Hasin, juga dalam Sahih Muslim. Sementara hadis kita ini hampir senada dengan hadis tadi, tetapi sedikit ada perbedaan. Ghaira annahu qal falyuhsin, maka hendaklah dia berbuat baik. Kalau tadi kan janganlah dia menyakiti, ya. Jangan menyakiti belum tentu berbuat baik, dia hanya tidak menyakiti. Tetapi yang hadis yang sekarang, dari hadis riwayat Abu Hurairah yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, justru lebih tegas perintah untuk berbuat baik. Berbuat baik ini lawannya tadi dua, ya. Yang pertama menyakiti, dan ini yang dilarang dalam hadis Abi Hasin, janganlah menyakiti tetangga. Kemudian berbuat baik ini lawannya yang kedua, tidak berbuat baik. Berarti perintah untuk berbuat baik lebih luas daripada sekedar melarang dari menyakiti. Maka ini yang diambil oleh penulis, qala falyuhsin ila jarihi, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dengan cara apa? Dengan cara jangan mengganggunya, jangan menyakitinya dengan kata-kata, dengan perbuatan. Yang kedua, berbuat baik kepadanya dengan kata-kata dan perbuatan. Kata-kata perbuatan itu tadi dengan mendakwahinya, ini yang paling mulia, mengajaknya untuk menjadi seorang muslim, muslimah yang baik, yang patuh kepada Allah, yang berakhlak dengan akhlak Islam. Nah, ini berbuat baik yang paling utama, yaitu memberikan kebaikan kepadanya secara agama ataupun dunia.
Berbuat baik yang kedua yaitu tidak menyakitinya. Ini yang perlu dipahami. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, ya. Yang ketiga, bagaimana kita bersikap kepada tetangga? Zuri, apa artinya zuri? Ziarahilah olehmu. Jarataka, tetanggamu. Wa'udiha, dan jenguk atau bezuk dia, menjenguknya ketika sakitnya. Kemudian watasaddaqi alaiha, dan banyaklah memberi kepadanya. Baik itu dalam bentuk sedekah, hadiah, ya. Dalam bentuk sedekah idzah tajat, apabila dalam dia sangat membutuhkan. Jadi harus peka terhadap kebutuhannya. Wawasiha, dan hibur dia ketika dia ditimpa musibah. Ya. Dan ikut juga menyampaikan belasungkawa. Wa'azziha, berikan dia takziah ketika ditimpa musibah. Ini juga sikap-sikap bertetangga atau adab-adab bertetangga. Wahanni'iha bihusulil khairilaha, sebaliknya kalau dia dapat kebaikan, ya, suaminya naik gajinya atau baru saja membeli kendaraan baru, baru naik renovasi rumah, atau anaknya lulus sekolah, anaknya ya selesai dari mendapat nilai yang tinggi, sampaikan selamat, ucapan selamat, ikut bersuka cita, bergembira dengan kebaikan yang telah mereka raih. Ini subhanallah, membuat hati kita benar-benar bersih dari sifat-sifat yang tercela, iri, dengki, benci dan seterusnya. Dengan ziarah tadi akan semakin terbuka dan hilangkan rasa kebencian, kedengkian, iri dan segala macamnya, ya, dari hati kita. Waqifi ma'an fi munasabati munasabatiha wa maskaniha wa maradhiha wa ma tahtajuhu mink. Tetaplah berada di sampingnya terus dalam event-event apapun, dalam membantunya di rumahnya atau ketika sakit untuk membantunya, dan apapun yang ia butuh, tetaplah engkau ada di mana dia butuhkan. Wa kuni daiman nasihatan laha mudzakkiratan laha bitaubah, dan jangan lupa tetap senantiasa menasihatinya, mengingatkan dia untuk terus bertobat, kembali kepada Allah, istighfar. Ini ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berdasarkan hadis Anas. Li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu an. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu qal, kana ghulamun yahudiyun. Ada seorang anak kecil Yahudi lagi. Anak kecil, tentu perhatian orang dewasa kepada anak kecil orang lain tentu tidak akan sama perhatian dengan perhatiannya kepada anaknya sendiri atau kepada kerabatnya. Ini adalah seorang anak kecil dan dia dari agama Yahudi, dari bangsa Yahudi. Kemudian yang ketiga, yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia biasa, dan ini tentu sangat ditujukan kepada orang yang dari sisi, dari status sosialnya lebih tinggi dia daripada tetangganya. Kalau dia berdina tentu akan pasti menghormati, menghargai, memuliakan. Sebaliknya kalau seandainya dia lebih tinggi status sosialnya, dari ekonominya juga, dari tetangganya, ini yang sangat dituntut dalam poin ini. Hargai, hormati, ya, tetanggamu. Muliakan. Faqad amarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Karena Nabi telah memerintahkan untuk itu. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang tadi, ya, yang telah kita baca dari hadis Abi Hasin, bahwa Nabi SAW bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya. Barang siapa yang mengimani atau beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini kan terasa beratnya bila mana kehidupan kita dibandingkan dengan dia berbeda. Kita orang kaya, kita pejabat, kita orang berpangkat, ya.
sudah jelas berbeda, dia orang biasa, pekerjaannya pun tidak menjanjikan apa-apa, hanya untuk mendapatkan makan sehari setiap hari, untuk bisa makan satu hari itu. Nah, ini tentu sangat berat untuk menerapkan perintah Nabi ini. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Memuliakan tetangga dengan menghargainya, dengan melakukan apa-apa yang tadi sebelum ini, ya. Jangan sampai menyakitinya, jangan sampai meremehkan, menghina, mencela, mencaci maki. Ini memuliakan tetangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melakukan dan menerapkan tuntunan agama kita yang mulia ini dalam adab bertetangga. Dan sampai di situ pelajaran kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke adab yang berikutnya terkait dengan bersikap atau hidup bertetangga bagi seorang wanita muslimah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammadin. Wa pun tidak menjanjikan apa-apa, hanya untuk mendapatkan makan sehari setiap hari, untuk bisa makan satu hari itu. Nah, ini tentu sangat berat untuk menerapkan perintah Nabi ini. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Memuliakan tetangga dengan menghargainya, dengan melakukan apa-apa yang tadi sebelum ini, ya. Jangan sampai menyakitinya, jangan sampai meremehkan, menghina, mencela, mencaci maki. Ini memuliakan tetangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala

0: kita semua untuk melakukan dan menerapkan tuntunan agama kita yang mulia ini dalam adab bertetangga. Dan sampai di situ pelajaran kita, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke adab yang berikutnya terkait dengan bersikap atau hidup bertetangga bagi seorang wanita muslimah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.

0: dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
1: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
2: Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
1: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa:
2: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
1: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa:
2: اللهم إني أسألك من فضلك.
3: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
1: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
2: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
3: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
2: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
2: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ.
3: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
1: Tidak ada sholat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
3: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
1: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
3: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
2: Allahu Akbar.
1: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
3: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
3: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
2: Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
3: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
1: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
3: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kulla Wa la takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: 93.3

أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية.
5: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
4: الدراسات القرآنية.
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Assalamualaikum, Lek Robat.
8: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
7: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah, arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
8: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
7: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Quran lan lain nilik. Ustadznya ya top marko top.
8: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dise yo. Mengko tak langsung mangkat.
9: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian

0: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, program kupon bersama Bas masih membuka patungan satu ekor sapi. Dan saat ini tinggal 3 orang lagi untuk melengkapi patungan kurban. Dengan harga patungan sapi 3,9 juta per orang. Yuk manfaatkan kesempatan berkurban tahun ini. Segera hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizallahu Ta'ala. Insya Allah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026, kajian ilmiah di Masjid Al-Idrus Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu, karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
2: Pak Bayang,
3: ono apa tole? Isu-isu risang gitu.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane, Pak. Kek danane kok ya kene.
3: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae, Lek. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, konco sing apik,
1: agar aku tidak menganiaya atau dianiaya. Agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.

0: Abang, iya ya Pak Bayang?
1: Ono potoi isuk-isuk risang betul.
0: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh iki.
1: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umroh e. Wis etuk ilmu, kanca sing apik, wis santen yo ayem le. Nek bojo salihah to,
0: pengajiane ngendi kuwi Pak?
1: Ini rungokke.
2: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
0: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayang.
1: Ho leh.
0: Boleh. Gaya mangkat ngaji.
3: La ilaha.
2: Bapak Ibu, program kupon bersama Bas masih membuka patungan satu ekor sapi. Dan saat ini tinggal 3 orang lagi untuk melengkapi patungan kurban dengan harga patungan sapi 3,9 juta per orang. Yuk manfaatkan kesempatan berkurban tahun ini, segera hubungi 0812-2812-9100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu agama itu sangat penting agar hidup lebih tenang, ibadah lebih benar, dan langkah kita selalu berada di jalan yang Allah ridai. Karena itu, jangan lewatkan safari dakwah Salatiga bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. Insya Allah dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026. Kajian ilmiah di Masjid Al-Aidrus Komplek SDTK Hati Beriman dengan tema Adab Menuntut Ilmu dan Bahaya Bicara Tanpa Ilmu. Yuk Bapak Ibu, luangkan waktu hadir menuntut ilmu, karena majelis ilmu adalah jalan menuju keberkahan hidup. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-2812-9100.
4: 93.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan menengarke. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklan yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
2: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang kadu swasta iku kaya nyawa je. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi, makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
2: 100 buat Mas Hamid.
0: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing.

0: Radio Bass di 0812-2812-9100.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bass FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bass FM, mudah amanah dan penuh berkah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bass FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. 93.5

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Ayatun minal Quran.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar, juga para pendengar Radio Best FM di seluruh tiga sekitarnya, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa mengawali kembali pembahasan tentang fikih pendidikan anak, mengangkat tema mendidik anak memerlukan konsistensi. Napa konsistensi? Istiqomah. Konsistensi ini kenapa? Istiqomah, istilah agamanya. Jadi istiqomah itu adalah sebuah ajaran yang sangat diperintahkan di dalam agama kita. Makanya orang yang istiqomah itu dijanjikan balasan yang luar biasa. Contoh misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat kepada orang tersebut, kata para ulama tafsir, di saat mereka sedang sakaratul maut. Jadi orang yang beriman dan istiqamah itu ketika sakaratul maut akan didatangi para malaikat. Ngapain para malaikat itu? Memberikan pesan, alla takhafu wala tahzanu. Kalian itu enggak perlu takut. Kalian juga enggak usah bersedih. Biasanya kalau orang akan mati, itu memikirkan apa yang akan dia hadapi dan apa yang akan dia tinggalkan. Jadi yang membuat orang sedih, susah, sulit, pusing, galau, itu adalah apa yang akan dihadapi kelak dan apa yang akan dia tinggalkan. Yang akan dihadapi adalah nasib dia. Mau ke surga atau ke neraka. Sedangkan yang ditinggalkan adalah keluarganya. Anak, istri, suami, orang tua. Itu bagaimana nasib mereka. Orang yang istiqomah itu diberi pesan sama para malaikat. Allah takhafu wa la tahzan. Kalian gak perlu takut. Kalian tidak perlu takut tentang masa depan kalian. Karena kalian sudah berjuang untuk istiqomah, maka Allah akan mengganjar keistiqomahan kalian dengan balasan yang jauh lebih istimewa. Wala tahzanu, dan gak usah sedih. Dengan nasib anak-anak kalian, keturunan kalian, istri kalian, keluarga kalian, gak usah sedih. Karena kehidupan mereka ditanggung oleh siapa? Oleh Allah. Gak perlu khawatir anak-anak kalian masih kecil-kecil. Belum bisa mencari nafkah. Yang akan menanggung mereka adalah zat yang jauh lebih sayang dibandingkan kita kepada anak-anak kita sendiri. Makanya orang-orang yang istiqomah itu ketika meninggalnya meninggal dalam keadaan tenang. Karena ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus malaikat itu kembali melanjutkan perkataannya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami, kata para malaikat, mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan kabar gembira. Buat kalian yang dahulu istiqomah, bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami membawa kabar gembira bahwa kalian akan masuk surga. Sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Itulah buah manis dari istiqomah. Dan istiqomah itu ternyata bukan hanya dibutuhkan ketika sholat. Ya. Jadi sholat pun harus istiqomah. Orang ada sholat rajin, masya Allah, seminggu. Praine sebulan. Rajin sebulan, praine setahun. Istiqomah dibutuhkan ketika sholat. Istiqomah dibutuhkan puasa. Istiqomah dibutuhkan untuk keluarkan zakat. Tapi ternyata istiqomah itu bukan cuma untuk itu saja. Termasuk dalam mendidik anak pun juga butuh istiqomah. Yang kita bahasakan di sini dengan apa? Konsistensi. Konsisten dalam apa? Konsisten sebagai orang tua ya konsisten memberikan ketenangan. Memberikan perhatian. Itu konsekuensi kita punya anak. Jadi kalau orang punya anak, dia punya konsekuensi memberikan ketenangan kepada anaknya. Satu. Yang kedua, konsisten untuk menegakkan aturan. Bagus mana hidup pakai aturan atau tidak pakai aturan? Pakai aturan. Rumah tangga juga akan lebih indah kalau ada aturan di situ. Gak usah kita itu terpengaruh dengan orang yang mengatakan bahwa kita harus membudayakan kebebasan. Kebebasan kepriwe. Ya. Kalau ada orang bebas untuk menghina kita, senang namun betul. Ada orang menghina kita, kemudian kita tersinggung, lalu dia mengatakan, ini kan hak asasi manusia. Kita gak mau. Ya. Indah itu ada dalam keteraturan. Maka sebagai orang tua kita harus konsisten, satu, untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan perhatian. Dua, konsisten untuk menegakkan aturan. Orang tua yang konsisten untuk memberikan perhatian kepada anaknya, maka anak ini akan hidup dalam ketenangan. Contoh misalnya, bayi, sejak bayi, ya, sejak anak kita masih bayi, kita harus konsisten. Bayi, ketika dia merasa orang tuanya konsisten, maka dia akan tenang walaupun dia menangis. Kenapa? Karena dia saat menangis, orang tuanya akan cepat datang. Konsisten untuk memberikan perhatian. Nangisnya kenapa? Ini yang lebih paham biasanya. Biasanya ibu-ibu. Anak menangis itu memiliki sejuta makna. Ya. Menangis karena lapar. Menangis karena haus. Menangis karena ngompol. Ya. Menangis karena sakit. Ya. Nah ini yang paham biasanya ibu-ibu. Bapak-bapak, ya kadang paham, kadang ora. Ya. Nangis sudah dikipasi, malah kademen. Ini gak paham maksudnya apa nangisnya. Ya. Jadi anak itu ketika menangis, lalu orang tua yang konsisten ini datang, maka anak akan tenang. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sejak kecil anak ini membutuhkan konsistensi orang tua. Termasuk ketika sudah mulai beranjak besar. Ya. Termasuk ketika anak sudah mulai sekolah. Dia membutuhkan orang tua yang konsisten. Konsisten bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Itulah sebabnya kenapa orang tua disuruh bekerja, terutama bapak-bapak. Sehingga ketika anak punya kebutuhan, dan kebutuhan itu kebutuhan yang memang primer, kebutuhan yang mendesak, maka orang tua siap untuk memberikan, memenuhi kebutuhannya. SPP, sekolah, makan, ya, baju. Apa yang dibutuhkan oleh anak, ketika orang tua bisa memenuhinya, maka akan ada ketenangan yang muncul di dalam hati anak tersebut. Jadi konsistensi orang tua itu membuahkan ketenangan. Ya. Sehingga anak itu merasa nyaman untuk duduk bersama dengan orang tuanya. Karena dia tahu, dia sadar, dia bisa merasakan orang tuanya ini bisa memberikan ketenangan dan percaya bahwa orang tua ini bisa memberikan, memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh si anak. Tentunya semuanya dengan izin siapa? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jenis yang pertama, konsisten. Konsistensi orang tua untuk memberikan ketenangan, kenyamanan kepada anak. Yang kedua, adalah konsistensi orang tua untuk menjaga peraturan yang ada di rumah. Bagaimanapun juga, rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang di situ ada aturannya. Aturan mulai dari waktu tidur, waktu makan, waktu bercengkerama, waktunya sholat, waktunya belajar. Rumah tangga yang di dalamnya ada aturan tadi, kapan bangun, kapan tidur, kapan makan, kapan sholat, kapan belajar. Rumah tangga yang ada aturan seperti ini, kemudian aturan itu dijaga secara konsisten, secara istiqomah, boten angin, angin-anginan, maka akan menumbuhkan perasaan tanggung jawab di dalam diri anak. Anak jadi merasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tugasnya pagi-pagi jam sekian bangun. wudu, berangkat ke masjid, pulang dari masjid, dia sudah tahu pekerjaannya apa. Oh, berarti kalau pulang dari masjid, pekerjaannya satu, menyiapkan, misalnya mau sekolah, berarti menyiapkan apa? Menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku. Kemudian nanti jam sekian mandi, sedangkan ibu punya tugas sendiri untuk memasak, menyiapkan kebutuhan anak, buat sarapan. Bapaknya mungkin juga menyiapkan hal-hal yang lain, membimbing anak untuk ngulangi hafalan Al-Quran misalnya. Anak itu kalau dia tahu orang tuanya konsisten, maka dia akan terbiasa untuk memiliki tanggung jawab. Berbeda dengan orang tua yang tidak memperhatikan aturan. Orang tua yang tidak memperhatikan aturan itu akan mencetak anak-anak yang tidak punya tanggung jawab. Sekarpe derek. Bangun semaunya sendiri, main juga semaunya sendiri. Karena memang enggak pernah ditegakkan aturan secara konsisten oleh orang tuanya. Anak tidur dibiarkan. Loh. Jeneng mboten digugah, Pak. Lah ya setangine bae. Loh setangine, tangine jam 10 berarti jam 10. Jangan. Ya. Jeneng ora di konsinau, Pak. Lah yang kon anu lagi bombong yang konsine dhewe. Ora tahu bombong. Kapan le arep sinau? Ya. Dan anak itu ketika dia tahu bahwa oh aturannya seperti ini dia enggak akan banyak bikin keributan, enggak akan banyak debat. Karena dia sudah tahu. Oh ya ini jamnya sekian, jamnya ini, jam ini. Makanya kalau anak melanggar aturan itu dan ini sudah konsisten dijalankan, itu biasanya anak itu sudah merasa sendiri dia bersalah. Tanpa harus kita katakan kamu bersalah, dia sudah merasa. Oh iya saya salah. Sehingga dia enggak akan banyak debat, enggak akan banyak protes, dia salah. Ya. Dia juga enggak akan nyoba-nyoba untuk melanggar, ngetes. Ya. Ada sebagian anak itu punya hobi apa? Ngetes. Ngetes orang tuanya. Ya. Maka konsistensi lagi-lagi dibutuhkan saat itu. Kalau misalnya orang tua memang sudah bikin aturan. Ya. Nah, nanti kalau kamu melanggar aturan ini, maka konsekuensinya kayak gini. Contoh misalnya kamu nanti kalau misalnya gak tidur siang, konsekuensinya nanti uang jajannya dikurangi misalnya. Suatu saat anak akan nyoba. Cobalah kayak ngapa sih? Kalau seandainya tidak tidur siang. Kok jenengan kemudian tidak menerapkan konsekuensi itu dengan alasan kasihan, melas, maka nanti besok-besok anak akan terus melanggar. Karena sejatinya ada sebagian anak yang pengen ngetes siapa? Orang tuanya. Ya. Sekali kita menggagalkan aturan, tidak menerapkan aturan, maka anak akan ketagihan, ketagihan, ketagihan, akhirnya aturan itu berantakan. Maka konsistensi dalam mendidik anak itu sangat diperlukan. Contoh tidak konsisten seperti apa? Contoh, sudah mengatakan tidak, kok kemudian berubah menjadi nopo? Iya. Atau sudah mengatakan iya, kemudian berubah menjadi tidak. Ya. Contoh misalnya, besok hari Ahad, hari Ahad aku pengen main futsal. Boleh enggak, Bi? Enggak. Karena besok hari Ahad mau ada tamu keluarga Mbah mau ke sini mau silaturahim misalnya. Kita harus menghormati mereka. Ya tapi kan gini. Enggak. Terus mulai itu, nangis, banting pintu, nendangi apa, ya. Mulai itu, ada apa? Ada rasa kasihan, ragu-ragu. Nek pintunya dibanting ya rusak ya. Nanti kalau sampai bantingi gelas gimana? Itu belum terjadi. Baru cuma apa? Baru cuma kekhawatiran saja. Mulai. Akan berubah nanti menjadi iya. Padahal sebelumnya apa? Tidak. Ini namanya kurang konsisten. Jadi kalau sudah mengatakan tidak, ya tidak. Jangan kemudian tidak berubah menjadi iya, atau iya berubah menjadi tidak. Besok anu ada piknik sekolahan, aku pengen ikut. Iya, enggak apa-apa. Sudah siap-siap, udah nyiapin ini. Besoknya tinggal mau berangkat. Enggak lah, abis berubah pikiran, enggak boleh. Bagaimana? Jengkelnya anak tersebut tanpa ada alasan loh. Kecuali ada alasan, tahu-tahu si anak ini sakit parah, demam tinggi, itu lain masalah. Ya. Berarti panjenengan juga jangan kemudian tidak, berarti tidak seumur hidup gitu ya. Kita juga harus lihat sikon. Ya. Tapi yang kita kritik di sini lah merubah tidak menjadi iya atau iya menjadi tidak tanpa alasan yang jelas. Itu adalah salah satu contoh ketidakkonsistenan. Contoh yang lain tidak konsisten. Antara bapak dengan ibu enggak konsisten. Enggak sama. Bapak mengatakan iya, ibu mengatakan tidak. Kira-kira ikut siapa? Bapak mengatakan iya, ibu mengatakan tidak. Ikut siapa kira-kira? Biasanya ikut yang mengatakan iya. Pak, izin mau main game. Kata bapak, enggak. Pergi ke siapa? Ibunya. Bu, izin game. Ya, serah papa. Kira-kira ikut siapa? Iya. Mengikuti yang mengatakan iya. Mengikuti yang enak buat dia. Maka, sebelum kita bikin aturan itu, bapak dan ibu ini perlu sepaham dulu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Seandainya suatu saat aturan itu belum ditentukan, maka siapa yang menjawab duluan, seharusnya pasangan yang satunya mengikuti. Misal ada aturan yang belum dibikin, anak minta, bapak sudah terlanjur mengatakan iya, ibunya jangan ujuk-ujuk mengatakan tidak. Di hadapan anak, bingung nanti anak. Terus bagaimana Ustaz? Kalau memang itu salah, kalau salah, sampaikan kepada bapak nanti. Ketika gak ada anak. Sehingga kehormatan bapak tetap terjaga, soliditas antara bapak dan ibu juga tetap terjaga. Gak kemudian saling menyalahkan, bok, gara-gara bapak sih. Itu pun di hadapan anak. Gak boleh seperti itu. Kalau yang kayak gini saja gak boleh. Apalagi bapak ibu tukaran. Di hadapan siapa? Di hadapan anak. Sama sekali tidak bijaksana. Walaupun punya kesalahan. Tapi bukan seperti itu cara mengatasi kesalahan. Ini contoh ketidakkonsistenan. Contoh lagi ketidakkonsistenan orang tua. Ketika orang tua itu mengancam, akan memberikan konsekuensi, tapi di hatinya itu dia sudah berniat tidak akan menjalankan ancaman itu. Itu tidak konsisten. Jadi kalau memang kita akan memberikan konsekuensi atas tindakan buruk anak kita, ya kita bertekad ini kalau betul-betul dilanggar kita akan jalankan. Makanya, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, kalau kita itu mau bikin konsekuensi, hukuman, dipikir matang-matang. Kira-kira kita tega enggak untuk melaksanakannya? Mungkin atau tidak dilaksanakan. Contoh, anak bermain bukan pada waktunya. Waktunya belajar, kemudian main. Wah, kita harus bikin konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya mainannya dibuang ke kali misalnya.
9: atau mainannya ditutup nganggo palu sampai hancur. Coba jenengan pikirkan, kira-kira jenengan itu, kalau itu diterapkan, tega atau tidak? Mungkin atau tidak? Manfaatnya besar atau tidak? Bayangkan mobil-mobilan remote dibeli 400 ribu. Begitu anak melanggar, langsung digebruk. Si ngacuk siapa? Ramahan. Orang tuanya yang aduh jen 400 ribu. Jadi kalau kita itu mau bikin konsekuensi, dipikirkan dulu. Kira-kira ini konsekuensi yang akan diterapkan nanti, mungkin atau tidak. Melas atau tidak, kasihan atau tidak, merugikan atau tidak. Kemudian juga kalau bikin konsekuensi jangan terlalu ringan. Sehingga tidak ada efek jeranya. Contoh misalnya, anak mainan. Bukan pada waktunya bermain. Konsekuensinya mainan itu kita rampas 5 menit. Dirampas apa? 5 menit. Setelah 5 menit dikembalikan. Kira-kira anak itu kapok atau tidak? Kapok atau tidak? Enggak. 5 menit ya. 5 menit bisa mainan yang lain. Maka ketika kita akan menerapkan sebuah konsekuensi hukuman atas pelanggaran, maka pikirkan masak-masak supaya kita tidak berat dan supaya hasilnya terasa. Terus apa tantangannya? Istiqomah atau konsistensi tadi, tantangannya adalah kesibukan. Ya. Kita bikin jam tidur anak. Misal, nak, kamu harus tidur jam 2 sampai jam 3 misalnya. Tidur siang. Itu godaannya, tantangannya lah kita sendiri kadang-kadang mungkin pulangnya telat. Kita pulang pas jam 2. Kita pulang kerja itu pengennya apa? Pengennya istirahat. Ya. Tapi kita punya PR. PR-nya apa? Membuat anak ini tidur. Sedangkan nunggoni anak tidur itu kira-kira 1 menit cukup? Cukup apa betul? Ya, pengalaman membuktikan seperempat jam saja kadang-kadang enggak cukup. Sedangkan kita ini sudah capek, kita sudah pengen bubuk, kita sudah pengen istirahat. Masih harus nunggoni anak supaya istirahat. Kan berat. Itulah yang namanya konsisten. Jadi jangan dibayangkan konsisten itu semudah kita bernafas. Gampang. Enggak, butuh perjuangan konsisten itu. Itu godaannya, itu tantangannya. Ya. Dan pengalaman membuktikan kadang-kadang kita nunggoni anak malah kita tidur duluan. Akhirnya bocahnya ucul. Saya bicara tentang pengalaman pribadi. Jadi sudah kita tunggu ini, ternyata begitu kita tidur lep gitu, bangun-bangun bocahnya ucul mengendig. Ya. Itulah tantangan. Tantangan yang lain apa? Tantangan yang adalah perasaan. Perasaan. Perasaan itu dibutuhkan. Perasaan itu dibutuhkan. Tapi kadang-kadang perasaan ini bisa mengalahkan logika. Bisa mengalahkan logika. Ketika kita akan terapkan aturan, kadang-kadang ada yang ngomong, wah, kayak wong tuane galak. Ya. Wah, itu orang tuanya jahat. Ya. Karena apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Akhirnya kita pun jadi merasa, ah, saya daripada dikatakan kayak gitu, mendingan yes, kasih kita keringanan-keringanan. Akhirnya pelanggaran dibiarkan. 1, 2, 3. Karena perasaan. Maka kita harus melawan itu. Kalau memang ini sudah aturan, ya tegakkan aturan tersebut. Ya. Kesampingkan perasaan. Karena ini untuk kebaikan bersama. Hiburannya apa? Hiburannya kalau kita sudah